0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
1: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Hari itu kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara memilih universiti atau institusi pengajian yang sesuai. Berikut adalah beberapa tips yang kita boleh rujuk. Kenal matlamat kerjaya kita. Fikirkan pekerjaan yang diminati serta bidang yang sesuai dengan kelebihan diri kita. Senaraikan pilihan khusus, senaraikan semua IPTA atau IPTS yang diminati untuk memudahkan perbandingan dan memilih peluang yang terbaik. Bandingkan kandungan pengajian. Periksa struktur subjek dan fokus khusus untuk memastikan pengajian yang relevan dengan keperluan industri. Kelebihan khusus, pilih khusus yang ada sijil profesional, latihan industri atau kemahiran tambahan untuk tingkatkan keboleh pasaran. Kira kos keseluruhan, bandingkan yuran pengajian dan kos sara hidup untuk merancang kewangan dan elak tekanan semasa belajar. Rancang sumber kewangan, mohon beasiswa, pinjaman atau tajaan lebih awal untuk memastikan pengajian lancar dan tidak bergantung pada satu sumber kewangan. Nak pilih universiti yang tepat, jangan tengok ranking je, tengok juga khusus, fasiliti dan suasana kampus. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi, mulakan pagi kita dengan inspirasi.
3: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak dan
4: anda bersama Aida dan Bab.

0: Okey, berseliran secara langsung menerusi frekuensi 88.9 FM Kuching dan juga Kota Semarahan. Dan untuk penerima langsung, kita boleh saksikan menerusi FB Live untuk pagi tu.
1: Yep.
0: Dan jangan lupa, kita boleh muat turun secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store untuk kita dengar RTM Klik So FM dalamnya secara online.
1: Yeah. Kebenaran ya.
0: Okey, kembali bersama dengan kami untuk jam yang ketiga dalam Selamat Pagi Sarawak untuk pagi tok. Edisi hari Isnin 11 Mei 2026 bersamaan dengan 23 Zulkaidah 1447 Hijrah. Dan kita nak update sedikitlah berkenaan dengan cuaca. Saya sempat jenguk, sempat nilit, sempat apa kata orang, berkesempatan untuk nangga keadaan macam ni, keadaan cuaca kita di luar ya, nya dah mula nak redup, dah mula nak gelap, nunggu hari dah nak hujan. Moon area kita situ lah, di kawasan RTM tu, si tahu kira tu lah, mungkin dah rintis, mungkin ada setengah tempat dah hujan lebat. Jadi pada kita orang yang makai motosikal untuk turun pagi tu, berhati-hati. Okey, yang bawa kereta pun harus waspada juga, sebab kita simau lah ada perkara yang si dingin ni, beri laluan juga lah pada si dan nak kecik-kecik lah, macam bawa motosikal lah. Okey, jadi berhati-hati apabila kita orang turun untuk pagi tu. Okey, semua orang pun bergaut. Okey,
1: betul.
0: Right, pagi tu kita berkelakar tentang apa edah tajuk. Apa kata
1: apa
0: kita?
1: Apa kata kita pagi ini adalah mengenai jika diberilah satu permintaan, nah, dan permintaannya dimakbulkan hari itu. Apa permintaannya? Pestinya permintaan kita orang pelbagai kan. Jangan CA madah permintaan tu kita pun ikut juga. Faham si?
0: Ada perlu ngusok cerek ke si?
1: Perlu lah ngusok cerek.
0: Kena cerita Aladdin.
1: Cerita Aladdin ah. Pastinya kita orang ada permintaan-permintaan.
0: Sikit aja kah? Sikit aja.
1: Siapkanlah satu permintaan
0: satu saja
1: kan. Okay, yang lah, mestinya lah. Nyanya dimakbulkan hari tu.
0: Infinity lah.
1: Infinity.
0: Si kira banyak peluang lah.
1: Banyak peluang. Sikit aja ya.
0: Sikit aja. Okey.
1: Kan kami ada satu. Tadi kami ada sikit. Tak ada satu. Sampai tempat satu. Tak ada sikit.
0: Okey. jika diberi satu peluang lah.
1: Satu peluang.
0: Kami mau satu peluang yang si ada hatnya.
1: Iya.
0: Satu peluang dalam satu. Bila minta, saya dah hat lagi peluangnya.
1: Apa? Kita ingat tu apa? Aladdin?
0: Okay, macam kita Aida, kita apa yang kita inginkan jika diberi satu peluang?
1: Jika diberi satu peluang, apa yang kami inginkan adalah tok kami namadah dengan kita, okay? Peluangnya adalah,
0: jangan main baca.
1: Si ada.
0: Ya, dari kita pun.
1: Bukan.
0: Jujur dari kita pun.
1: Jujur dari
0: hati. bukan luhur dari hati ya, bukan, ya orang pagi.
1: Okay, lebih kepada kejaya yang kejaya yang kejayaan dalam kerjaya. Okay.
0: Okay, pendek katanya, setakat tu kerjaya kita belum memuaskan. Cuma
1: belum memuaskan.
0: Oh,
1: sebab kita ada madah te.
0: Sejujurnya lah.
1: Sejujurnya.
0: Mun kita kerjaya apa yang sebenarnya yang kita inginkan?
1: Mun kami sebenarnya nak jadi lawyer.
0: Okay, peguam lah.
1: Peguam. Tapi ialah te.
0: Si berkesempatan untuk mencuburi bidangnya.
1: Mencuburi bidangnya. Susah betul.
0: Tapi benda tu, nya mau dibelajar dulu.
1: Betul. Untuk menjadi lawyer bukannya senang. Nya sama macam kita ngambil jurusan medik. Medical pun sangat.
0: Nya makan tahun juga ya.
1: Makan tahun juga sebenarnya. Tapi bawa-bawa tetik. Kami saya marik lah. Kami ada tetangga sige video dalam TikTok yang dimuat naik oleh graduan kita yang baru aja habis belajar dan menerima ijazah doktorat masing-masing. Sedangnya orang tu 1, 3, 4, 5, 6 orang. Keenam-enamnya adalah doktor.
0: Okay, baik.
1: Kesemuanya adalah wanita. Berjaya. Kejayaan cedaknya ya. Kita rasa macam wah bangganya kita. Kan. Tapi sebenarnya lepasnya ada lagi benda yang perlu naknya tempuhi. Kejayaan macamnya lah.
0: Betul.
1: Wow.
0: Sebab ya kita kadang-kadang ada kejayaan ya. Kita dengar kenanya semua-semua semua-semua tu dah tua-tua baru nak berjaya. Okey. Nak ngagak ke satu level tertentu ya, nya makin makan masa.
1: Makan masa sangat, makan masa.
0: Sebab dalam tempoh sidak nak ngagak sesuatu tahap ya, sidaknya perlu belajar tok, belajar ya, belajar ya. Bagi sidaknya hari-hari merupakan proses pembelajaran. Sebab ya mun kita dengar dari segi apa menyampun sijil sidaknya adanya doktor BA Hans no apa nama yang kata orang apa mun orang biasa nanggalah apa kau pun nanya tu dekat sijil kau tu BA Hans ABC KPR contoh benda-benda macam ya lah kita orang biasa yang nanggal benda macam ya tapi bagi sidak yang jurusan tu sidaknya nanggal berdaya okey. Si puas tak? Aku perlu belajar lagi. Aku perlu ambil lagi untuk next level. Sampai sidaknya rasa
1: puas.
0: Oh, tok lah kejayaan yang aku ingin.
1: Kepuasan
0: sebenarnya.
1: Hati itu.
0: Tapi ialah teh oleh kerana rezeki si belahi kita.
1: Betul.
0: Mungkin ialah rezeki kita berada di apa nama ruangan
1: ya, di sini.
0: Media.
1: Ya.
0: Kita berada di situ. Tanya Haida.
1: Ya.
0: Tanya. Berapa tahun dah? Berapa tahun dah?
1: Di sini.
0: Cito.
1: Di situ ATM dalam, 21 tahun.
0: Oh, dalam dunia penyiaran.
1: Sama tua.
0: Beda, belum ada sampai 80 lagi.
1: Baiklah, baiklah.
0: Suka nak engkah diri dalam kategori purba. Sabarlah.
1: Ya, 21 tahun ya, tetapi sebenarnya mungkin kita dalam bidang media tu sebenarnya 21 tahun ya macam banyak bagi sebenarnya yang nak dibelajar. Kan belajar itu adalah sepanjang hayat.
0: Yes, betulnya dua ya. Dua benda yang untuk mencapai 21 tahun ya. Satu untuk kerjaya dan satu lagi untuk peribadi. Untuk apa nama kata orang pertumbuhan peribadi. Mun dari segi peribadi nang memang banyaklah pahit manis saya sia. Macam saya juga nak. Mun orang madah nak, wih lama benar kau dah di noknya. Di dalam bidang penyiaran tu rasanya sih lah macam memang je mau masuk kerja sebab hari-hari merupakan hari proses pembelajaran kita.
1: Ya, bagi dalam bidang kita tu kan bab macam-macam benda. Ni tu kita terpaksa bersaing dengan AI. Itu satu
0: betul.
1: Pelajaran.
0: Dan sikit juga lagi kita sih mau lah ada stigma macam tu orang Solo Madano. Eh kita orang nyaman duduk sia main lagu je. Kelakar main lagu. Saya dah banyak kerja-kerja yang kami orang ke nak hadapi.
1: Ya. Betul.
0: Nya si kata orang nya bukannya duduk main lagu. Kelakar macam berita.
1: Ya.
0: Kami orang kadang-kadang terpaksa keluar ngambil apa nama? Suara-suara daripada rakyat.
1: Cabaran dalam media baru tok lain.
0: Yes, betul. Tambah-tambah lagi AI.
1: Ya. AI.
0: Okay guys, topik kita pada pagi tu. Jadi apa komen anda? Dan kita nak bacakan komen daripada siapa tu Ida?
1: Ya, silakanlah dulu. Saya belum mencari dia.
0: Okay, kami bacakan daripada Mahani Ani katanya mana? Okay, yang tu dari segi ibadah lah katanya mana? Nak menunaikan ibadah haji bersama dengan keluarga. Tapi tok dah terlaksana dah impiannya kata yang ada. Okey. InsyaAllah. Macam mana tok? Sebab yang ada di situ. Oh, yang ada. Andai dimakbulkan nak menunaikan ibadah haji bersama dengan keluarga terlaksana. Dah impian sekian lama, dah impian tok kata yang ada. InsyaAllah semoga ditunaikan kelak. Tok daripada Mahani Ani. InsyaAllah mungkin kota untuk tahun depan kita belum tahu lagi. Jadi sama-sama kita nantikan berita gembira tu.
1: Ya, Mahani Ani. Gembira.
0: Ni tahu namanya tersenarai dalam kota jemaah haji untuk tahun depan.
1: InsyaAllah doa yang baik-baik saja. Okey, tok kita dapat daripada kami Azwa Ashifa.
0: Ya.
1: Nyamada mu dapatlah satu permintaan yo nyamada apa? Kami nak minta cuti jelah. Dia nak minta cuti.
0: Okey, berapa hari?
1: Si tahu lah ni si madah berapa hari. Sebabnya nak ngembak anaknya pergi healing.
0: Sebab kita madah tak benar-benar. Kami Azwa Shifa berapa dari berapa bulan sampai berapa bulan.
1: Kena kita nak buat cuti kita ngenya kan?
0: Si kami approve kini.
1: Ya, nyamada sikit lah nak pergi sini. Tanya sebab kami tak susah nak dapat cuti. Sebab orang parking nanti kami di dapur katanya. Sebulan kerja sebulan dah si cuti. Mm-hmm. Yalah, geram bila kami nak cuti sekaligus nak melurus urat saraf. Hujan di Kabong katanya.
0: Ya.
1: Nah, dengan kita di Kabong dah start hujan. Ah, tu ah macam tu, macam kami Azwa Syifa, mm-hmm, yang pun bolehnya nak ambil cuti, mm-hmm, nak mengembak anak-anak. Tu adalah masa berkualiti bersama keluarga.
0: Betul.
1: Ah, tu lah permintaan yang mau.
0: Betul. Tersenarai dalam kita pun topik juga untuk begitu.
1: Betul.
0: Seterusnya, Nolela Buang. Mm-hmm. Tok pun ada juga tersenarai dalam kita pun topik juga.
1: Ya.
0: Yeah. Katanya mana, jika diberi peluang, sekda lain nak kembali seperti dulu-dulu, sentiasa sihat dan kuat. Pendek kata, sentiasa sihatlah. Bila dah jadi warga Mastok, sekda lah yang lebih berharga selain daripada kesihatan. Tok dari sudut kesihatan.
1: Ya, dari sudut kesihatan. Mm. Jadi, yang seterusnya.
0: Okay, sikit lagi.
1: Okay, sila.
0: Eh, mana seterusnya, Tek?
1: Okay, kita nanggar dulu. Ada kami antara rakan kita Tok Mada. Hujan turun kutum-kutum katanya.
0: Itu dia. Word of the day, kutum-kutum.
1: Kutum-kutum. Kami tu, saya cuma membaca sahaja ya. Jadi untuk Nurina Kuang kita dah baca Tina. So far ya jak dulu. Ada juga antara yang tadi sama juga. Nyamadan mendapat nak menunaikan fardu haji.
0: Okay.
1: Kebanyakannya. Jadi selain daripada menunaikan fardu haji nak antara kita umrah apakah nak, apa lagi sebenarnya permintaan yang kita orang mau dimakbulkan hari itu.
0: Yes.
1: Mesti ada kan?
0: Betul. Jadi sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Nadia Hassani yang menyediakan topik kita untuk pagi tu. Untuk apa kata kita. Jadi guys, kembali lagi selepas tu ada lagi perkongsian yang kita akan share bersama dengan pendengar-pendengar kita berkenaan dengan
1: persidangan Dewan Undangan Negeri
0: dan seterusnya berkenaan dengan virus baru tu, hantavirus.
1: Hantavirus.
0: Apa ceritanya?
1: Sangat berbahaya.
0: Kejap lagi kita akan share bersama dengan anda semuanya dalam
1: Selamat Pagi Sarawak
0: #KingPagiKita.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Nyaman kopi ke hutok man. Tok, mesti silah, kopi yang jen. Nah, nah.
3: Ya. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
2: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
4: Jauh ya, Allah.

kalaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan puan dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas Ra'i yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang pernah diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dato' Awi dengan mata hati dan jiwa untuk pagi tu. Baru saja bersama dengan anda. Jadi kepada kita orang, jangan lupa pada petang tu rock on bersama dengan Muz Rock dari pukul 2 petang sampailah ke pukul 6 petang. Untuk petang tu kita orang boleh request lagu-lagu rock, guys. Jadi pagi tu masih lagi bertemankan dengan kami 2 sampai pukul 10 pagi. Betul. Dan kita ada nerima perkongsian daripada rakan pendengar kita untuk pagi tu. Tadi kan kita ada share pasal baby.
1: Betul.
0: Jadi kita nak kongsikan Tok sebagai nasihat juga, sebagai peringatan untuk kita orang yang suka nak jogging di taman-taman awam lah. Sebab bila kita dengar taman-taman awam ada apa-apa kah, jangan kita orang sih tahu asuk mudah nak berkeliaran.
1: Betul.
0: Juga. Jadi mun dekod kan semalam nak tu perkongsian yang dikongsikan oleh salah seorang daripada pendengar kita hanya pada ada seorang wanita yang tengah berekod bersama dengan anaknya di salah sebuah taman di sekitar Tabuan, di taman perumahan, diserang oleh seekor anjing liar yang disyaki mengidap penyakit rabies.
1: Betul.
0: Akibatnya muka, tangan dan kakinya mengalami beberapa kecederaan. Jadi adalah orang lalu rahsia, orang lelaki lah, cuba nulung tapi asuk tetap juga agresif. Jadi mangsa telah dikejarkan ke hospital sejurus selepas kejadian. Jadi keluarga mangsa menyeru semua orang supaya berhati-hati dan sentiasa waspada dengan keberadaan anjing-anjing macam tu.
1: Betul lah. Sebab mungkin kita nanggar nak kebanyakan taman-taman awam gini tu, banyak sebenarnya kita nanggar anjing-anjing liar tu sebenarnya. Jadi mun kita orang, terutama sekali kepada warga yang suka jogging, brisk walk. Mun boleh mbak something lah, kayu kapas.
0: Burger.
1: Tak tu mbak burger indah.
0: Babi. Kebri asuk nak makan.
1: Mun.
0: Sebab macam kami selalu di taman perpaduan ya, Muhammadah Reservoir Park.
1: Betul.
0: Di Siana. Kita dengar macam saya adalah, saya akan adalah, tapi tengah kita ialah jogging, pandai ada sidak sekumpulan anjing yang pandai bermain di sia. Kadang-kadang ada upa asuk tu nya agresif rupanya. Rupanya macam si, tapi munnya dah tiba-tiba nya ngepong kita dari belakang. Adalah sesuatu yang menarik.
1: Betul.
0: Pada diri anda yang menyebabkan yang ngepung kita orang di belakang. Betul. Jadi hati-hati, okey?
1: Hati-hatilah sebenarnya. Sebab kini tu kita si tahu sama ada asuk ya bersih ke si bersih kata kita kan.
0: Macam ni cara untuk nak nyatik kan kita ada share ya. Jika tergigit, digigit oleh anjing jika telah anda telah digigit oleh
1: anjing
0: yang kita si tahu macam yang ada rabies ke apa jenis,
1: cuci luka ya dekat air yang mengalir. Lepas ya, lepas cuci jangan tanda, pergi jumpa doktor terus.
0: Pergi jumpa doktor.
1: Jangan tunggu esok hari, lusa ke. No. Sebab virus ya, bakteria yang ada dalam air liur anjingnya yang ada rabies hanya cepat merebak.
0: Saya dahnya istilah saya dah hal tok engkau pulut minyak gamat, pulut minyak jarum ke apa ke. Si kan ada.
1: Dah cuci. No. Yang penting kita orang mesti dapat rawatan daripada doktor.
0: Okay guys, semoga bermanfaat apa yang kita kongsikan untuk pagi tu, khusus pada kita orang yang suka nak jogging beriadah awal pagi tu dah. Okay, jadi topik kita mana kan dah minit-minit yang terakhir tu, kita nak share, kita nak habiskan.
1: Betul.
0: Komen daripada pendengar kita berkenaan dengan selain daripada mengerjakan haji dan umrah.
1: Betul.
0: Apa permintaan yang kita orang rasa Junetek?
1: Apa permintaan?
0: Saya cakap ini?
1: Saya pun tidak faham kamu cakap apa. Apa permintaan kita orang yang sekiranya dimakbulkan hari itu? Apa sebenarnya? Apa ya permintaannya? Selain daripada kita orang ingin menunaikan haji dan umrah. Macam apa nama teh Junih sebeli tu, nyamadannya minta sembuh lah dari penyakit kencing manisnya. Setiap kali nak pergi kliniknya udah bingung hati sebab apa, gulanya naik sip pada turun. Up up never go down katanya. Bingung hatinya ya, jadi mintanya mohon agar diberikan kesihatan yang baik.
0: Semoga kita sentiasa ialah diberi kesembuhan.
1: Yeah.
0: Mungkin lepas tu kita cik tahu panjang-panjangkan lagi doa kita dengan Yang Maha Esa.
1: InsyaAllah.
0: Okey, ya tak komen daripada?
1: Komen daripada Junih Sabril.
0: Okey, kita ada Bakri Pawi katanya assalamualaikum untuk kita dua. Waalaikumsalam. Okey, just stay healthy. Now and forever. Itulah permintaan yang sentiasa diinginkan. Memandangkan semakin berlalu usia, terasa ada je kesihatan yang tak kena.
1: Yeah.
0: Moga-moga kesihatan terus menjadi teman setia. Siapa yang menjenguk di luar? Okay, Kak Min. Hai, Kak Min. Selamat pagi.
1: Aduh. Hai. Okay, seterusnya kita ada...
0: Siapa hilang, tu? Dah baca je.
1: Yalah.
0: Okay, kita ada Zainuddin Ibrahim. Nyamanda. Okay, jika diberikan peluang lah nak. Kami minta sihat tubuh badan dan semoga keluarga kami sihat selalu. Adalah orang janji madah si apa tu pagi tapi pergi apa tu katanya saya pun kurang pasti apa sebenarnya yang cuba diajukan tapi siapa kalau Aida boleh tolong Noya tafsirkan lagi. Okey, lagi kita ada Rita Wendy katanya madah. Okey, mun apa tu nyamada mun macam dulu dapat janji macam dulu makin jak kini tu dah berumur kata orang apa nama berkebun lada macam git biak dulu dapat ikut orang tua tapi ialah kesihatan si mengizinkan ialah permintaannya untuk sihat tubuh badan.
1: Okey, Rabi nang banyak cerita tidak arsenal dalam tu.
0: Okeylah.
1: Alright, dah jenal tu dah macam belum?
0: Dah jenal. Belum.
1: Belum?
0: Dah bertanda belum?
1: Dah bertanda tu. Tapi macam belum
0: kita
1: kan?
0: Kita nak.
1: Belum. Okey. Yang mana nak? Mun lah mun kami teringin dalam hidup tu ialah nak bersua muka dengan sahabat-sahabat Facebook dan juga semua DJ-DJ kesayangan. Terutama sekali DJ Sarawak FM katanya insya-Allah moga insya satu hari kelak termakbul apa yang dihajati katanya. Insya-Allah lah hujung bulan tu nya akan pergi ke Kabung. Orang Kabung ke?
0: Mungkin jangan bas dah kemarahannya sih.
1: Betul.
0: Okey, dari Cikgu Dolly Jumat katanya bagi tu. Okey, permintaannya adalah mendapat jadi orang kaya raya katanya ada. orang kaya raya maksudnya teh kesihatan tip top.
1: Ya.
0: Harta benda, duit berjuta-juta dan budi bahasa. Bil-bil je rangkul warga. Nyabayakan. Best lalu je kata Yohana. InsyaAllah amin.
1: Okay. Jadi sebenarnya nak bab kita nak kongsikan dengan semua pendengar nak. Ada refleks psikologis sebenarnya. Bila kita apa yang kita inginkan ataupun permintaan kita ya dipengaruhi oleh fasa kehidupan yang sedang kita lalui. Macam di awal usia mungkin menambahkan kejaya, pertumbuhan diri. Tapi mundah usia kita semakin matang tu nak yang beralih kepada kesihatan macam yang dikongsikan oleh sahabat-sahabat kita semua di Facebook tu nak. Adanya majoriti yang mau kesihatan yang baik. Tapi ada sikit sebenarnya yang jujur di situ adalah kita tu sebenarnya selalu meminta apa yang paling kita kurang ataupun ruang kosong dalam hidup kita kini, Cik.
0: Okey.
1: Ya sebenarnya dapat kasih dapat ya kita sih tahu lah nak mungkin cepat mungkin lambat. Untuk kesihatan tu benda tu yang kita jaga setiap hari. Macam untuk yang madahnya nak pergi haji dan umrah ya insyaallah kita doakan yang baik-baik saja.
0: Allahumma inni as'aluka kereta Ferrari. Ini kita tahu insyaallah.
1: InsyaAllah.
0: Dapat. Nah, tiba-tiba esok hari tiba-tiba ada orang mandah. Cik-cik, kita sebenarnya ada noya tu lebihan daripada duit yang kita dah bayar tu. Jadi kami hadiahkan kereta Ferrari. Oh, siapa tahu nak. Amin. Berinya kereta aja tapi kotek bayar. Dipun
1: sendirilah. Dah diberi.
0: Saya simak lah.
1: Apa yang simak?
0: Beri kita lah kereta ya. Kereta sport ya. Kami lebih kepada kereta keluarga.
1: Olah. Kita disuruhnya pakai kereta sport.
0: Olah, kita cun bah pakai kereta sport.
1: Patia cun.
0: Okay. Oh, nampak kita. Tok lah DJ Eda.
1: Alright. Aduh. Hai, Bab.
0: Okay. 9.54 minit pagi, betul, guys. Kita dah pun sampai ke, apa, kita pun penghujung untuk Selamat Pagi Sarawak. Jadi, kesimpulannya untuk pagi tu?
1: Ya, kesimpulan untuk tajuk kita pada hari tu adalah pilihan tu sebenarnya adalah cerminan kepada nilai hidup seseorang ataupun nilai hidup kita. Apapun yang kita orang pilih, pastikan ia adalah sesuatu yang membawa ketenangan kepada jiwa kita orang. Sebab pada akhirnya, hidup yang bermakna bukanlah tentang memiliki segalanya, tapi tentang mengetahui apa yang paling berharga untuk kita pertahankan. Mohon dapat ditunaikan permintaan kita, ya, ia adalah salah satu bonus untuk kita. Nah, sekiranya tidak tercapai hajat itu, sipulah kita orang bersedih, berduka cita, alunak down.
0: Mungkin ada benda lain yang Allah rancangkan untuk kita,
1: untuk kita kan? InsyaAllah.
0: Jadi memandangkan pendengar kita dan Angga di live kita kereta, Syaza akan bersama dengan kita orang untuk sembah ekspresi. Syaza, mohon macam kita lah, selain daripada mengerjakan umrah dengan haji, apa permintaan dalam sehari? Satu saja, satu saja.
1: Sikit saja, boleh banyak-banyak.
0: Si boleh banyak-banyak. Jawab permintaan apa?
2: Permintaan kami kah? Kehidupan.
1: Mempunyai
2: kehidupan yang stabil.
0: Membulat kita.
2: Benar, stable dari segi kewangan, dari segi kehidupan yang macam orang lain bahagia macam tapi saya tak bahagia juga lah. Tapi dapat dari segi kestabilan kehidupan yang lebih lagi lah.
0: Bukan
2: kukuh, macam yang
0: bukan tak ada mendapat balik ke bahasa dulu. Jangan molah lon.
1: Jangan bunuh ayatnya. Tukang ajak. Pendengar-pendengar jangan caya kata bab.
0: Okey. Ya, cuba cerita. Sampingan aja ya.
1: Sampingan aja. Saya jangan ngacu. Saza maklumnya akan mengambil siapa tu masuk.
0: Okey. Awak benar juga sembah ekspresi
1: nak. Tak, sembah.
0: Petang tu. Jadi guys, sampai di situ dulu. Jadi tepat pukul 10 pagi anda akan ikuti ringkas 10 pagi dan sampai situ dulu untuk topik kita pada pagi tu.

0: Jadi sampai situ dulu. Mm-mm. Selamat berhari Isnin untuk anda.
1: Ya. Yeah.
0: Dan
1: insyaAllah kita akan jumpa lagi hari Rabu.
0: Oh, hari Rabu ke lah.
1: Ya.
0: Eh, bukan. Bukan hari Khamis kah?
1: Ha? Eh, Khamis.
0: Okay.
1: Ya, hari Khamis.
0: Bersama kami dalam Selamat Pagi Sarawak.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bertegas memperkukuh pelindungan pekerja migran sempena Forum Kajian Semula Migrasi Antarabangsa IMRF 2026 kedua yang berlangsung di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York, Amerika Syarikat. Ketua Pengarah Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi, berkata Indonesia turut menekankan tiga perkara utama dalam penjelasan undi itu, iaitu sokongan penuh terhadap deklarasi, pengiktirafan bahawa setiap negara mempunyai realiti migrasi yang berbeza, memerlukan pendekatan sama rata dan saling menghormati, serta kepentingan kerjasama antara negara asal, transit dan destinasi. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenalpasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono, dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat, mengorbankan tiga individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Seramai 94 penumpang dan anak kapal telah dipindahkan dari kapal persiaran MV Honduras yang terjejas akibat wabak hantavirus. Menteri Kesihatan Sepanyol, Monica Garcia, memaklumkan mereka meninggalkan Pulau Canary dengan 8 pesawat khas, manakala sebuah pesawat masing-masing dari Belanda dan Australia dijadual menerbangkan 24 lagi individu. Pemindahan berlaku kira-kira seminggu selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan 3 penumpang kapal berkenaan meninggal dunia akibat wabak disyaki hantavirus. 6 penumpang disahkan jangkitan, manakala 2 lagi disyaki kes. Terdahulu, kapal MV Honduras tiba di perairan berhampiran pelabuhan Granadilla dengan pihak berkuasa menyediakan operasi perubatan dan pemindahan berskala besar. Sementara itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menasihati rakyat yang pulang ke negara masing-masing dari kapal persiaran MV Honduras mematuhi peraturan kuarantin 42 hari susulan wabak hantavirus. Ketuanya, Tedros Adhanom Ghebreyesus, berkata individu terbabit mungkin mempunyai risiko dan memerlukan tindakan susulan yang aktif. Aktivis Saif Abu Qasheq yang ditahan tentera rejim Israel selama 10 hari selepas kapal Global Sumo Flotilla yang dipintas di perairan antarabangsa kembali ke bandar Barcelona, Sepanyol pada Ahad. Ketibaannya di lapangan terbang Barcelona El Prat disambut ahli keluarga, rakan-rakan serta aktivis pro-Palestin yang melawankan slogan Bebaskan Palestin. Aktivis berketurunan Palestin yang turut memiliki kewarganegaraan Sweden itu turut mengkritik sikap berdiam diri setengah kerajaan terhadap tindakan Israel di Gaza. Sebarang rundingan melibatkan Iran adalah bertujuan mempertahankan hak negara serta melindungi kepentingan nasional. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan perkara tersebut dan menekankan bahawa dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Ketika berucap dalam mesyuarat pasukan petugas pembinaan semula kerosakan akibat perang paksaan ketiga pada Ahad, Pezeshkian berkata rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Mengulas kesukaran akibat perang baru-baru ini, beliau berkata ketabahan menghadapi penderitaan dan terus kekal teguh kadangkala lebih sukar daripada mati syahid. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal semakin hampir menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi selepas menang tipis 1-0 menentang West Ham United. Gol tunggal dijaringkan Leandro Trossard. Kemenangan itu meletakkan Arsenal 5 mata di depan pencabar terdekat Manchester City dengan berbaki 2 perlawanan. The Gunners akan mengesahkan kejuaraan jika menang ke atas Burnley pada 18 Mei dan perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana dan memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, itu dia lagu daripada Dato' Siti Nurhaliza dengan lagunya Kurik Kundi menghiburkan anda pada pagi ini dalam Sembah Ekspresi hari ini bertemankan saya Syaza 11 Mei 2026 bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa di ruangan ekspresi ini, kita akan bersama dengan rakan kita di stesen kawasan untuk info ekspresi. Pada hari ini kita bersama dengan rakan kita di Sri Aman. Hello, siapa di sana? DJ Izzah.
1: Ya, Syaza. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana, sihat kita kah?
1: Alhamdulillah sihat. Kita apa khabar, Tik? Sihat?
0: Alhamdulillah sihat. Nampaknya untuk kita ada tetamu dekat konti.
1: Oh, ada tetamu kita pagi tu yang akan berkongsikan satu perkongsian untuk kita lah pagi tu, Syaza.
0: Baiklah, silakan dengan temubual bersama dengan tetamu di konti Sri Aman FM.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Untuk info ekspresi pada pagi tu, Sri Aman FM akan berkongsi berkenaan dengan thalassemia. Dan bersama dengan Iza pada pagi tu ialah Dr. Janariah Jagani, pegawai perubatan dari PKB Sri Aman. Assalamualaikum, Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, Doktor. Tajuk yang akan doktor kongsikan kepada pendengar kita berkenaan dengan thalassemia. Okey, boleh sih doktor terangkan apa sebenarnya penyakit ya?
2: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar semua pendengar? Saya harap pendengar semua sihat walafiatlah. Hari ini saya nak bercerita mengenai penyakit thalassemia. Penyakit thalassemia ni dia adalah berkaitan dengan sel darah merah. Dan ia merupakan penyakit genetik yang menyebabkan tubuh tidak mampu menghasilkan hemoglobin, iaitu sel darah merah yang berkualiti dalam kuantiti yang mencukupi. Ini disebabkan oleh gen yang mengawal penghasilan hemoglobin telah terjejas kerana terjadinya mutasi pada gen tersebut. Hemoglobin ya, dia ada berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tisu-tisu dalam badan kita lah. Jika hemoglobin tidak mencukupi, jadi pesakit akan mengalami anemia, iaitu kekurangan darah yang teruk dan memerlukan rawatan sepanjang hayat. Seperti dia memerlukan pemindahan darah secara berkala. Keadaan ini akan memberikan beban besar bukan sahaja kepada pesakit, malah kepada ibu bapa mereka jugalah.
1: Baik. Sebab apa thalassemia atau menjadi isu kesihatan yang perlu dititik beratkan, doktor, seperti penyakit lain?
2: Ingin saya tekankan lagi, thalassemia ni adalah bukanlah penyakit berjangkit seperti AIDS ataupun penyakit TB, tapi ia merupakan penyakit keturunan, iaitu diturunkan dari gen daripada ibu bapa ataupun ibu atau bapa kepada anak. Bilangan pembawa gen thalassemia di kalangan rakyat Malaysia ni sebenarnya adalah tinggi. Cuma kebanyakan mereka tidak menyedari status mereka lah, kerana mereka tidak mempunyai sebarang simptom dan mereka pun seperti biasa menjalani kehidupan seperti biasa.
1: Normal lah.
2: Jadi risiko ni terjadi apabila dua orang pembawa berkahwin. Dua orang pembawa thalassemia, isteri pembawa, suami pembawa, jadi terdapat 50% risikonya mendapat anak yang menghadapi thalassemia lah. Yang ni yang memerlukan rawatan yang sepanjang hayat lah. Yang ini kita nak cegah lah. Jadi thalassemia ni merupakan agenda utama kesihatan awam kerana ia adalah penyakit genetik yang boleh dicegah melalui saringan awal dan dapat mengurangkan kos rawatan jangka panjang serta meningkatkan kualiti hidup pesakit tersebut lah.
1: Okey, doktor. Kami nak tanya juga, kedua-dua orang tuanya tadi adalah pembawa. Ada kemungkinan si anaknya si kena?
2: Ada mungkin 50% mereka adalah mungkin mendapat jadi pesakit thalassemia. 25% mungkin dia adalah pembawa dan 25% mungkin ada normal lah. Masih ada risiko normal jugalah.
1: Masih ada peluang di sial peratusan untuknya. Okey. Macam ni kita mahu tahu sama ada kita tadi pembawa thalassemia tu ataupun macam ni kita mahu
2: tahu kita tu status kita lah. Jadi kita mau tahu status kita melalui ujian saringan darah lah, yang sangat simple aja. Seorang tu melalui ujian saringan darah di klinik, boleh dibuat di klinik kesihatan lah. Ujian darah tersebut namanya full blood count lah, ataupun ujian darah penuh, di mana kita akan melihat hemoglobin dan satu parameter MCH lah. Jadi doktor akan melihat sama ada keputusan darah itu menjurus kepada kemungkinan talasemia dan sebelum meneruskan ujian pengesahanlah. Jika disuspek darah itu tersebut adalah talasemia, ada ujian lanjut lagi lah dilaksanakan selepas ujian tersebut. Jadi keputusan darah tu biasanya kita akan dapat dalam masa yang sama, pada hari yang sama kita membuat ujian lah. Dan bergantung juga kepada klinik kesihatan lain. Contohnya klinik kesihatan desa yang tidak ada mesin tersebut mungkin perlu dihantar ke klinik induk lah untuk membuat membaca ujian darah tersebut lah. Untuk makluman lah, Kementerian Kesihatan telah mulakan program salingan kebangsaan yang bersasar lah di sekolah sejak tahun 2016 lah, di mana sasaran dia adalah pelajar tingkatan 4 termasuk lelaki perempuan. Prosedur ni melibatkan pasukan kesihatan sekolah dari klinik kesihatan berdekat lah, yang terdekat akan ke sekolah, terutamanya sekolah yang di bawah KPM lah, dengan syarat pelajar tersebut telah mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa lah, baru kita dapat saring. Jadi jadi di sini kita nak ingatkan kepada ibu bapa supaya sekiranya ibu anak-anak tingkatan 4 ada membawa borang kebenaran, borang konsen untuk saringan talasemia, sila turunkan tanda tangan setujulah supaya kita dapat saring anak-anak kita di sekolah, dan anak pun tahu status mereka lah sebelum mereka melangkah ke alam dewasa.
1: Jadi
2: kita tujuannya adalah mengesanlah status pembawa lebih awal sebelum mereka masuk ke alam perkahwinan lah, dan supaya keputusan bijak dapat diketahui dan dibuat untuk memilih pasangan mereka nantilah.
1: Maknanya pengesanan awal tu penting supaya silatnya tahu apa langkah seterusnya, apa tindakan yang akan boleh silat lakukan sekiranya silatnya ada talasemia ataupun pembawa.
2: Ya, betul-betul. Biasanya kebanyakannya adalah pembawa yang kita kesan lah. Jadi mereka pun dapat pilih pasangan yang bukan pembawa lah sekiranya mereka adalah pembawa.
1: Maknanya untuk talasemia tu kebanyakan adakah hanya balance tu, terseimbang lelaki dengan perempuan sama ataupun cenderung kepada lelaki ke perempuan ke?
2: Dia adalah samalah.
1: Sama.
2: Peratusan antara lelaki dan perempuan adalah samalah.
1: Okey, Syaza.
0: Ya. Yeah.
1: Apa kata kita berhenti berehat sekejap, kita nak beri doktor kita tu rehat dulu. Lepas tu kita nak kongsikan lagi, okey boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Okey, kita dengar dulu lagu tu.

0: Okey, yang tadi di paling cintaku. Okey, kita nak kongsikan lagi berkenaan dengan talismia. Kalau tadi doktor dah terangkan apa talismia tu, dan mungkin doktor boleh kongsikan kepada pendengar kita dan juga kami orang berkenaan dengan perbezaan pembawa dan pesakit talismia tu. Mungkin doktor boleh jelaskan perbezaannya.
1: Okey, terima kasih DJ Izzah. Okey, sebelum saya teruskan dengan perbezaan pembawa dan pesakit talasemia ini, izinkan saya teruskan dengan bagaimana talasemia ini diwarisi lah.
0: Uh-huh.
1: Contohnya, sekiranya ibu bapa adalah normal dan ibu normal, bapa dia adalah pembawa, risiko untuk dapat anak pembawa adalah 50%, manakala risiko untuk dapat anak normal adalah 50% lah.
0: Uh-huh.
1: Bagi pasangan yang kedua-duanya adalah pembawa, risiko untuk dapat anak yang sebagai pembawa adalah 50%, anak normal adalah 25% dan pesakit adalah 25% lah. Yang ini yang kita perlu kesan dari awal lah, supaya pasangan yang yang pembawa tidak akan berkahwin dengan pembawa lah, supaya tidak dapat melahirkan anak yang jadi pesakit talasemia lah, sebab 25% itu ada risikonya lah.
0: Mm-hmm.
1: Bagi pasangan yang adalah pesakit dan berkahwin dengan pembawa, risiko adalah 50% untuk pasangan tersebut dapat anak yang pesakit talasemia, manakala 50% adalah pembawa. Jadi saya nak teruskan lagi dengan apa itu pembawa.
0: Mm-hmm.
1: Pembawa dia adalah tiada simptom, dia hidup seperti biasalah.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin cuma mengalami anemia ringan sajalah. Mungkin ada juga sering rasa cepat, letih, lesu, kekurangan oksigen ke organ penting lah. Namun mereka membawa jin tersebut yang boleh diturunkan kepada zuriat lah. Manakala pesakit, kita sebut talasemia major, dia adalah biasanya mengalami anemia teruk lah. Dia memerlukan pemindahan darah setiap bulan.
0: Uh-huh.
1: Untuk menggantikan sel darah yang pecah. Tanda-tanda lainnya adalah seperti mereka biasanya akan berlaku perubahan bentuk di muka lah.
0: Hmm.
1: Apabila anak tu semakin besar lah, disebabkan oleh komplikasi talasemia tersebut. Lepas tu kita nampak muka dia semakin pucat, yang panggil ketara.
0: Hmm.
1: Lepas tu sentiasa lemah, resah, anemia yang serius menyebabkan kadang sesak nafas lah.
0: Hmm.
1: Mereka tidak dapat membuat aktiviti fizikal yang lasa, berlebihan, lasak lah. Mungkin lalu cepat sesak nafas lah. Kita pun akan nampak mereka jaundice lah, iaitu kuning lah. Kuning disebabkan oleh kesan bilirubin yang yang tinggi lah. Dan juga kadang-kadang mereka dapati ada perut buncit disebabkan oleh pembengkakan hati dan limpa lah. Tumbesaran pun mungkin terbantu tulang rapuh, dan kadang-kadang mereka imuniti mereka juga rendah dan selalu demam lah.
0: Okey doktor, adakah dari segi pemakanan boleh sih membantu pesakit tu? Macam kita tahu kan, sudah maklum amun anemia kurang darah kah, kita makan sayuran hijau, makan hati sapi dan sebagainya. Boleh sih makanan-makanan tu sedikit sebanyak membantu?
1: Dia boleh membantu, tapi masalah dia hemoglobin dalam badan dia mudah pecah. Hati, sayur hijau seperti bayam tu adalah untuk iron saja. Tapi sebenarnya yang ini adalah masalah hemoglobin lah.
0: Okey doktor, risiko bagi mereka yang pesakit sekiranya berlaku perkahwinan antara mereka ni doktor, apa yang risiko yang akan mereka hadapi?
1: Sekiranya kedua-dua pasangan adalah merupakan pembawa,
0: mm-hmm.
1: risiko untuk mereka dapat anak 50% akan dapat anak pembawa talasemia dah.
0: Mm-hmm.
1: Di setiap kehamilan mereka lah, dan juga 25% mereka mungkin akan mendapat melahirkan anak yang merupakan pesakit talasemia major lah. Ini yang sebabnya Kementerian Amat menekankan saringan awal lah, supaya kita dapat mengelakkan kelahiran baru pesakit talasemia lah. Sejak tu Kementerian Kesihatan membuat program saringan kebangsaan lah, saringan talisman kebangsaan pada tahun 2016 untuk pelajar tingkatan 4 lah, bagi mengesan status pembawa lebih awal agar mereka lebih bersedia di masa hadapan lah.
0: Dan doktor, apa pula komplikasi jangka panjang yang sering dihadapi oleh pesakit yang bergantung kepada pemindahan darah ini pula, doktor?
1: Okay. Apabila pesakit menerima pemindahan darah yang kerap,

0: ya, dia akan menyebabkan hati kurang berfungsi, dan juga ke jantung, limpa, dan ini yang menyebabkan perut mereka buncit lah, dan seterusnya boleh menyebabkan kegagalan organ tersebut. Oleh itu, pesakit juga dia akan menjalani rawatan tambahan untuk mengeluarkan lebihan zat besi ini daripada badan lah.
1: Setiap bulan, doktor, untuk
0: ya,
1: pemindahan
0: bergantung biasanya pada bergantung dengan taraf ya hemoglobin mereka lah.
1: Yang sekiranya keadaan yang teruk, memang sebulan sekali lah, doktor.
0: Ya.
1: Baik. Dan bolehkah mereka ini sembuh, doktor?
0: Pesakit thalassemia ni mereka boleh sembuh hanya dengan pemindahan sumsum tulang daripada adik-beradik yang sihat lah, yang sama HLA human leukocyte antigen lah, maksudnya serasi lah, yang serasi, darah mereka serasi, baru mereka dapat dibuat pemindahan sumsum tulang tersebut. Kebarangkalian mendapat adik-beradik yang HLA match ni hanya 25% lah daripada sebuah keluarga. Dan manakala juga kejayaan prosedur ni tidak berapa tinggi lah, cuma 70-80% sajalah. Jadi majoriti pesakit thalassemia ni tidak boleh sembuh, dan rawatan gene pun masih dalam kajian dan belum berjaya lagi. Rawatan ini, rawatan terkini untuk thalassemia cuma adalah transfusi darah, hanya untuk melegakan gejala-gejala anemia sajalah, dan melambatkan proses kegagalan fungsi organ saja. Rawatan juga hanya mesti hanya untuk memastikan kualiti hidup mereka lebih berkualiti serta memanjangkan jangka hayat pesakit thalassemia lah.
1: Okay, doktor, sekiranya sitanya tadi dah tahu sitanya pesakit pembawa, tapi mau juga meneruskan niat untuk berkahwin. Okey. Apa pula tindakan yang perlu sidaknya lakukan oleh untuk ialah dalam semestinya bila pesakit yang memang akan keturunan yang memang akan membawa lah kan, doktor.
0: Yeah.
1: So kebiasaannya macam ni KKM untuk
0: biasanya selepas dapat keputusan darah, bila kita tahu dia adalah pembawa ataupun pesakit thalassemia, kita akan buat counseling dan juga counseling genetik lah kepada pesakit tersebut bersama ibu bapa dia lah, dan juga sekiranya mereka sudah dewasa mungkin kepada bawa tersebut dan kepada pasangannya lah. Sekiranya kita perlu fikir juga risiko untuk dapat anak yang akan menghidapi thalassemia nantilah. Jadi kita biasanya akan bagi counseling lah.
1: Okey, Shaza. Mungkin ada yang nak ditanya dengan doktor doktor pagi tu sebelum doktor nak mengakhiri topiknya pagi tu.
2: Setakat tu saya dah cukup padat info yang dah telah diberi oleh doktor tadi. Alhamdulillah. Kami pun melayan jualah apa yang dicerita oleh, diterangkan oleh doktor tadi. Ya, dia majak nak sambil-sambil mendengar. Tapi syukur Alhamdulillah semuanya
1: masuk dalam otak kita.
2: Masuk dalam
1: otak. Okey, doktor. Mungkin saranan, nasihat doktor kepada pendengar kita, khususnya mereka yang mungkin belum tahu, mungkin ada yang nak melakukan ujian saringan tu, mau tahu tahap kesihatan sidaknya, khususnya adakah sidaknya pembawa ataupun pesakit.
0: Okey, nasihat saya, lakukan saringan awal lah. Ibu bapa di luar sana, libatkan anak-anak dalam program saringan kebangsaan thalassemia tingkatan 4 lah. Okay, kalau ada anak-anak yang bawa borang ke menara balik, sila saya setujulah supaya anak-anak dapat disaring. Anak-anak akan tahu status masing-masing lah. Bagi individu yang di luar institusi persekolahan, boleh datang ke klinik kesihatan untuk menjalani ujian darah penuh tersebut lah, ataupun pulbakan lah, untuk tahu status thalassemia. Mengetahui status anda bukan saja menyelamatkan kualiti hidup anda, malah ia adalah satu tindakan yang bertanggungjawab lah dalam merancang generasi masa depan yang lebih sihat. Ujian simple tapi impak dia sangat besar lah.
1: Dan ujian nantinya ambil masa berapa lama, doktor, untuk kita ketahui keputusannya?
0: Biasanya kita akan dalam masa hari yang sama jugalah. Mungkin dalam masa sejam hingga setengah jam, satu jam setengah lah.
1: Okey, untuk di siraman tu Di sini kita boleh melakukan dapatkan apa saringan.

0: Itu dia hiburan kita pagi ni. DJ Iza, lagu yang telah pun disediakan oleh DJ Iza di Sweet Aman FM dengan lagunya, apa nama lagu tadi? Datuk Siti Nurhaliza.
1: Kesuma.
0: Kesuma. Dan ngenak lah dalam sumpah ekspresi kita pada pagi tu. Dan okeylah, Iza, di Sweet Aman kita talk macam ni, cuaca okey?
1: Okey, mun cuaca di Seaman tu hujan daripada pagi tadi. Hujan lebat. Saya tahulah kinetik dah berhenti ke belum, tapi sebelum saya masuk ke konti tadi masih lagi hujan lebat. Dan kita harap hujan yang berhentilah.
0: Dan ingin saya nak kongsikan juga daripada Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai cuaca pagi tu, hujan di beberapa tempat di Sweet Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang, dan tadi hujan di Kuching, Serian, Samarahan dan Kapit. Dan tadi pun Syazah pergi kerja pun tadi nak on the way ke office, saya dah hujan, cuma ada umadah tadi redup je lah, mendung-mendung. Dan cuaca petang tu hingga senja, ribut petir di beberapa tempat. Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan Miri dan Limbang. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat selaju 20 hingga 30 km sejam. Itu di antara info cuaca ataupun untuk pagi ini dan juga petang ini di seluruh Sarawak lah, daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan perkongsian juga mungkin Eliza ada kongsikan komen-komen di laman Facebook Sarawak FM ataupun Sweet Aman FM kini itu.
1: Okey, daripada Sweet Aman FM, kita nak bacakan komen yang datangnya daripada Ramli Lee. Assalamualaikum Iza, katanya selamat berkonti, moga sihat ceria selalu bersama rakan pendengar setia, katanya terbaik. Dan selain berdaya tadi, kita juga ada David Ikov, selamat pagi DJ, selamat bertugas, semoga sihat dan murah rezeki, pagi hujan tu katanya, sekarang panas dah di seratuk, orang seratuk tu nak ya Syaza. Terima kasih jauhnya tu. Okey, seterusnya kita ada Kawi Kurus. Pagi tu salam Malaysia Madani, katanya selamat pagi DJ yang bertugas, selamat info, salam info ekspresi, katanya bertemankan DJ
0: sebenarnya nama tu dah lebih kurang kita Iza, kami Syaza sebenarnya pun ikut tamam Iza juga tapi di dalam ikut arah Syaza lah, tapi dengan Syaza dan Iza lebih kurang okey
1: kan. Zaza jawab belakang,
0: Zaza jawab belakang,
1: gabungannya Zaza kan,
0: double Za.
1: Okey. Baiklah. Okey, nyam ada juga tadi. Semoga terhibur semua dan setia bersama dengan siaran pagi tu katanya. Okey. Okay, mungkin kita nak kongsikan juga.
0: Okey, saya nak kongsikan patik kiriman komen daripada Sarifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ Sarawak FM dan DJ Sri Aman FM. Apa khabar kita dua? Di Sebuya pagi tu cuaca baru nak panas katanya. Ekspresi warnai pagi anda. Buat kawan kami Zara Haji Cik, Mas Nahloso, Rashidah, Edi, Mawar Putih, Tantari, Mas Mira, Norangah dan semua yang mengenalinya lah, dengan ucapan selamat memasak dan apa menu kita orang, minta lagu apa-apa je lah, lagu apa-apa je lah, kelak lah kita main lagu apa-apa je lah. Okey, dan seterusnya daripada Nuriwi, tok panjang tu, belayar pantas untuk keseberang, katanya bawa bekalan untuk sendiri, kusangkakan panas sehingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Serapan pagi minum air tebu, selamat hari ibu. Okey, sedap sungguh sayur pegagap, makan bersama paru belada, kasih ibu sampai ke syurga, Al-Fatihah buat yang sudah tiada. Sebenarnya banyak pantunnya tu, aduh, macam ni cerita tak tu. Okey, sikit lah pantunnya. Ketam goreng enak sekali, dicelup tepung dan rempah kari, diekspresi bertemu kembali, hiburkan hati sesama sendiri, la biji selasih buah jambu, terima kasih senyum selalu. Itu di antara komen yang saya bacakan untuk anda pada pagi tu daripada Nurwi. Okey, dan untuk kita orang yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, mungkin ada yang nak kongsikan aktiviti kita orang pada pagi tu, terutamanya kepada suri rumah tangga, kepada ibu-ibu yang tengah memasak ketika tu, mungkin ada menu yang nak dikongsikan bersama dengan kami dua, mungkin boleh kongsikan dengan DJ Iza juga kelak, di komen-komen di laman Facebook Sri Aman dan juga Sarawak FM, insyaAllah kami akan bacakan untuk anda. Okey, itu di antara komen-komen yang kita bacakan. Mungkin ada info yang dikongsikan oleh DJ Iza di Sri Aman FM.
1: Okey, saya nak kongsikan sikit perkongsian aktiviti yang berkaitan, yang akan berlaku lah, yang mana Balai Bomba dan Penyelaman BBP Sri Aman bakal menganjurkan program Sehari Bersama Bomba sempena sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia tahun 2026 pada 17 Mei tu bertempat di BBP Sri Aman. Dan program tu program komuniti yang berlangsung dari pukul 8 pagi sampai 1 petang dan dianjurkan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, CIMB, Petronas, Kemas dan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM. Dan majlis tu kelak akan disempurnakan oleh Ahli Parlimen P202 Sri Aman, Datuk Doris Sofia Brody, dan pelbagai aktiviti menarik akan disediakan kepada pengunjung yang akan datang, di antaranya program dermadara, pemeriksaan kesihatan percuma, ceramah literasi kewangan, ceramah keselamatan kebakaran serta demonstrasi penggunaan alat pemadam api lah. Dan daripada yang juga tadi, pengunjung juga berpeluang menyaksikan pameran kebombaan dan jentera bomba. Tok Nembiak sukalah Nangga dan jentera bomba tu kan, dan cabaran kecergasan bomba, fire feed, ceramah kelab bomba cilik, pertandingan mewarna, anjuran kemas serta cabutan bertuah. Dan penganjuran program itu juga bertujuan untuk mendekatkan masyarakat dengan pasukan bomba, selain daripada memberi pendedahan mengenai aspek keselamatan kebakaran dan peranan penting anggota bomba sebagai tonggak keselamatan negara. Dan khususnya orang ramai, warga Sri Aman, bolehlah datang pada 17 hari bulan kelak bagi memeriahkan program yang terbuka secara percuma. Jadi siada bayaran dikenakan.
0: Okay. Banyak aktiviti juga yang dilangsungkan di siang kelak. Okay. Dan itu di antara info yang dikongsikan oleh DJ Iza kita. Mungkin antara info yang terakhir, betul?
1: Info yang terakhir untuk
0: kita. So kita mengakhiri segmen kita pada pagi tu, Info Ekspresi bersama dengan DJ Iza di Sri Aman FM. Dan mungkin kita akan bersua lagi, insyaAllah kita berjumpa lagi di ruangan yang sama di Info Ekspresi pada hari-hari yang akan mendatang, insyaAllah. Dan ini kali pertama lah Syazah bersama dengan DJ Iza sebenarnya. Baiklah, insyaAllah kita akan berjumpa lagi, DJ Iza.
1: Okey, sama-sama Zah.
0: Sama-sama Zah. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumpa lagi.
0: Bye. Bye-bye.

Sekarang ni berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice.

0: daripada Nur Anisa Idris dengan lagunya Ngajar Tampi menghiburkan kita orang pagi tu, bertemankan kami Syaza. Okey, dalam sembah ekspresi hari tu hari Isnin 11 Mei 2026 bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Okey, ini Syaza nak kongsikan dengan kita orang mengenai platform digital Job Sarawak dilancarkan. Kerajaan Sarawak telah melancarkan platform digital Job Sarawak sebagai langkah memperkukuhkan sistem padanan pekerjaan serta menyediakan data pasaran buruh secara masa nyata selaras dengan keperluan ekonomi semasa dan agenda transisi ekonomi negeri. Dan Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu platform tersebut dibangunkan sesudahan peningkatan ketara peluang pekerjaan dan kekosongan jawatan hasil perkembangan ekonomi Sarawak ketika ini. Dan hari ini kita turut melancarkan, katanya, Job Sarawak. Angka-angka yang dipaparkan menunjukkan banyak kekosongan pekerjaan di Sarawak dan ini bermakna ekonomi kita menunjukkan prestasi yang baik serta semakin berkembang dan kita memerlukan pekerja ya, dengan pelbagai kemahiran termasuk mereka yang mempunyai latihan upskilling dan kelayakan tinggi sehingga ke peringkat PhD, katanya, ketika ditemui media selepas merasmikan sambutan Hari Pekerja 2026 di peringkat Sarawak di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK semalam. Dan tambahnya juga, Sarawak memerlukan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi termasuk dalam bidang aero angkasa dan semiconductor bagi menyokong sasaran pembangunan ekonomi negeri menjelang 2030. Itu di antara info yang Syazan nak kongsikan bersama anda pada pagi tu. Okey, dan selepas tu kita ada rancangan Ais Sihat yang telah pun disediakan oleh rakan kita Yati Jaya dan juga ada program Johraun 2026 yang diterbitkan oleh Nadia Hassani. Dan pastinya anda terus bersama kami dalam sembah ekspresi semestinya memainkan lagu-lagu irama Malaysia Joget Zapin pada hari tu Isnin. Sembah ekspresi Syaza menemani anda, selalunya Azazan dia tu Syaza lah, baiklah Arya pun Syaza juga minggu ya, tapi hari tu Syaza kembali lagi menemani kita dalam sembah ekspresi. Semoga anda terhibur dengan lagu yang telah disusun untuk anda pada hari tu. Ok, terus bersama kami di sembah ekspresi warnai hari anda.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar setia segmen Ais Sihat. Bersama saya Puan Nur Hafizah binti Sanawi, Pegawai Teknologi Makanan dari Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan di Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Hari ini saya ingin membawa anda menyelami satu topik yang mungkin nampak teknikal tetapi sebenarnya sangat dekat dengan pinggan makan kita setiap hari. Kita akan bercakap mengenai Program Jaminan Keselamatan Makanan atau singkatannya PJKM. Pernahkah anda terfikir bagaimana makanan dalam tin, dalam paket ataupun botol yang kita beli di pasar raya dipastikan selamat? Adakah ia sekadar masak dan bungkus? Jawapannya tidak. Di sebalik tabir kilang makanan, ada satu sistem yang menjaga setiap langkah proses tersebut agar kita sebagai pengguna tidak jatuh sakit selepas makan.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.
2: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
3: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
2: Hanya di Sarawak FM.
3: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda bermimpi untuk menumpaskan gergasi laut seperti ikan merah, kerapu atau tenggiri yang bersaiz mega? Hari ini, Nadia nak bawa anda meneroka lubuk memancing laut dalam yang paling popular di Sarawak. Destinasi di mana kesabaran anda akan diuji oleh kekuatan penghuni Laut China Selatan. Sarawak menawarkan lokasi memancing yang sangat luas dan mencabar. Bagi anda yang berada di Kuching, kawasan sekitar Pulau Satang dan perairan Sentubung adalah lokasi utama untuk trip harian di mana spesies seperti kerapu dan kerepoh sering menjadi sasaran. Namun, jika anda mahukan pengalaman laut dalam yang lebih ekstrim, perairan Miri dan Kuala Baram adalah jawapannya. Selain itu, Tanjung Manis juga tidak kurang hebatnya dan sering menjadi tuan rumah kepada acara fishing safari peringkat serantau. Di sini, pemancing biasanya akan bergerak antara 10 hingga 20 nautika ke tengah laut untuk teknik trolling, jigging atau memancing dasar guna memburu spesies yang lebih berkualiti. Untuk anda yang berminat, terdapat banyak pakej pelancongan memancing yang disediakan oleh operator berpengalaman. Pakej ini biasanya merangkumi sewaan bot yang lengkap dengan peralatan navigasi, kelengkapan memancing serta captain boat yang mahir tentang koordinat lubuk ikan. Bagi yang baru pertama kali ingin mencuba, pastikan anda membawa pelindung cahaya matahari yang mencukupi dan ubat mabuk laut sebagai persediaan. Jangan lupa untuk menyemak laporan cuaca dan laporan memancing terkini melalui komuniti dalam talian supaya trip anda lebih berbaloi. Daripada rentakan joran yang melentur hingga kekepuasan membawa pulang hasil tangkapan, laut dalam Sarawak menjanjikan trofi yang tidak akan anda lupakan. Jom kita raun ke lubuk ikan. Saya Nadia.
4: Satu langkah, satu masa. Di Juraun.
5: Anak Cik Siti mencari tuba. Tuba dicari di Tanjung Jati. Di dalam hati tidakkan lupa. Bagaikan rambut tersimpul mati. Sembah ekspresi.

Perigi Biru dari Dato' M. Daud Kilau menghiburkan anda pada pagi tu. Permintaan daripada sebenarnya pendengar kita untuk segmen Sembah Ekspresi pada pagi tu. Baiklah, mengenai Hari Ibu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahri Sofiah semalam menzahirkan ucapan Selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu di seluruh negara. Dan Seri Paduka Baginda turut menzahirkan penghargaan mendalam buat Raja Permaisuri Agong atas ketulusan dan dedikasi membesarkan anak anda dalam limpahan kasih sayang. Dan Sultan Ibrahim bertitah ibu adalah guru pertama, pelindung dan membentuk karakter manusia yang bakal mencorak masa depan bangsa. Dan seorang ibu memegang pelbagai peranan dalam membentuk jati diri manusia. Daripada mereka, kita belajar tentang nilai ihsan, ketabahan dan erti pengorbanan. Titah Seri Paduka Baginda seperti yang dimuat naik dalam hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Dan Sultan Ibrahim turut mengingat bahawa sebagaimana yang dituntut dalam agama, berbakti kepada ibu ialah kunci kepada keberkatan hidup dunia dan di akhirat. Itu di antara perkongsian kita pada pagi tu. Dah pun pukul 11.30, mampir jam 11.30 minit pagi. Apakah aktiviti kita orang pada pagi itu? Ada yang tengah memasak, ada yang tengah mengemas rumah, ada yang gagal di pejabat, tengah settle, tengah menyelesaikan tugasan. Sikit salah apa yang anda lakukan pada waktu itu, semoga dia permudahkan segala urusan kita orang. Dan tak lupa yang tengah memandu ketika itu, selamat memandu dan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda nak tuju. Sambil-sambil ya, dengar kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Jom kita berbual lagi dengan lagu daripada Mas Idayu, Senggol-senggolan, dan juga lagu Bersenario Zapin Usik Mengusik untuk anda. Terus bersama kami di Sarawak FM Sembah Ekspresi.

Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

dari teluk pergi pangkalan, bermain di bawah pohon kebayang. Saya umpama habuk di papan, ditiup angin terbang melayang. Sembah ekspresi.

Okey, Kapila dengan lagunya DK Rambong menghiburkan anda dalam sembah ekspresi pada pagi tu. Okey, dan ini saya nak kongsikan mengenai senang digayakan dianggap warna paling selamat, iaitu warna hitam. Tapi elakkan

hitam kerana ia nampak lebih kemas, so Mada. Lebih kemas, elegan, mudah dipadankan dalam apa juga situasi. Dalam psikologi warna, hitam sering dikaitkan dengan kuasa, keyakinan, ketegasan sehingga ia menjadi pilihan utama dalam gaya seharian. Namun sebegitu, pemilihan pakaian hitam juga sebenarnya perlu disesuaikan dengan keadaan dan tempat tertentu supaya tidak memberi kesan visual yang kurang bersesuaian. Dan berikutan ingin saya kongsikan mengenai situasi atau tempat yang kurang sesuai untuk dihadiri dengan pemakaian pakaian berwarna hitam. Contohnya, cuaca panas terik atau aktiviti outdoor. Warna hitam menyerap lebih banyak haba berbanding warna cerah. Jadi, ia boleh membuatkan badan rasa lebih cepat panas ketika berada di luar untuk tempoh masa yang lama. Dan acara siang yang santai atau casual, acara seperti piknik atau aktiviti santai waktu siang, warna terlalu gelap kadang-kadang nampak lebih serius dan suasana sedemikian. Dan selain itu juga dalam suasana terbuka dan cerah, warna hitam juga boleh membuat penampilan nampak lebih berat berbanding warna cerah yang lebih selari dengan vibe santai. Dan seterusnya, majlis yang bertemakan warna cerah ataupun pastel. Jika di dress code acara lebih berwarna terang ataupun lembut, warna pastel lah, pakaian hitam mungkin nampak sedikit terasing daripada tema keseluruhan. Makanya kita harus guna warna pastel atau warna terang mengikut tema dress code yang telah ditetapkan. Ini kerana warna hitam memberi kontras harmoni dengan dah terbatuk dalam palette pastel atau cerah, sekaligus membuatkan penampilan kurang blend in dengan suasana majlis. Dan kebiasaannya tetamu acara tea time, gender reveal atau parti hari jadi sering memakai pakaian warna pastel atau rona lebih ceria. Dan situasi yang perlukan imej mesra dan lembut dalam beberapa keadaan seperti sesi temuduga tertentu ataupun acara komuniti, warna cerah kadang-kadang memberi persepsi yang lebih mesra berbanding warna hitam yang nampak tegas. Persepsi visual ini boleh mempengaruhi cara seseorang dilihat dengan pandangan pertama, terutamanya dengan situasi yang memerlukan komunikasi dan hubungan sosial yang lebih terbuka. Itu di antara empat situasi yang kalau boleh dielakkan menggunakan warna hitam. Kalau kita pergi acara-acara lain lah, contoh tak pengilan yang macam warna pastel tapi kita tak mojok pakai warna hitam, kata tak nak warna selamat, janganlah kita ikutlah seperti tema yang ditetapkan oleh orang tuan rumah majlis adalah. Okey, dan itu di antara perkongsian kita bersama di Sarawak FM pada pagi tu. Senang dikaitkan dianggap warna paling selamat, itu yang saya nak kongsikan bersama anda pada pagi tu. Dan jangan lupa untuk ikuti berita ringkas Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Yati Jaya selepas ini. Dan selepas tu Syaza akan kembali menemani anda dalam Sembah Ekspresi Warnai Hari Anda.

bermain tombak. Tombak diikat dengan rantai. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Sembah ekspresi.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Pendengar yang dikasihi, Imam Abu Ishaq Al-Isfarayni, sering disebut sebagai Al-Isqarayni dalam beberapa literature, merupakan salah seorang daripada tiga tokoh paling utama yang memperkukuh mazhab Asy'ariyah pada generasi ketiga, sezaman dengan Imam Al-Baqillani. Beliau adalah arkitek intelektual yang bertanggungjawab menyebarkan fahaman Ahlussunnah Jemaah di wilayah timur, yakni di Khurasan. Nama penuhnya Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Mihran Abu Ishaq Al-Isfarayni. Gelarannya Ruknuddin, iaitu tiang agama. Dan tempat lahirnya di Isfarayn, sebuah bandar di wilayah Khurasan terletak di antara Naisabur dan Jurjan, kini dalam wilayah Iran. Dan beliau wafat pada tahun 408 Hijri bersamaan 1027 Masih di Naisabur. Dalam sejarah perkembangan mazhab Asy'ariyah, terdapat tiga tokoh besar yang hidup sezaman dan dianggap sebagai penyelamat serta penyusun semula pemikiran Imam Al-Sya'ari. Imam Al-Isfarayni adalah salah seorang daripadanya. Begitu juga dengan Imam Al-Baqillani, Imam Ibn Furaq dan juga Imam Abul Ishaq Al-Isfarayni. Beliau mewakili aliran Khurasan yang sangat teliti dalam metodologi ilmu, berbeza sedikit dengan aliran Iraq yang lebih cenderung kepada gaya perdebatan terbuka. Beliau juga dikenali sebagai seorang yang sangat mendalam ilmunya, sehingga dikatakan beliau telah mencapai tahap mujtahid mutlak dalam beberapa bidang. Beliau sangat mahir dalam bidang mengistinbat, yakni mengeluarkan hukum daripada dalil, dan kehebatannya dalam usul fiqh diakui oleh tokoh-tokoh besar selepasnya. Sebuah madrasah khas telah dibina untuk beliau di Naisabur, di mana beliau mengajar selama beberapa tahun dan melahirkan ramai ulama yang hebat. Beliau juga dikenali sebagai pembela tegar manhaj salaf yang diterjemahkan melalui kerangka Asy'ariyah, terutamanya dalam menolak fahaman-fahaman ekstrim pada zamannya. Walaupun sebahagian besar karyanya tidak sampai kepada kita secara lengkap dalam bentuk fizikal asal, namun nukilan dan pengaruhnya tersebar luas dalam kitab-kitab ulama terkemudian. Antara karyanya yang terkenal ialah Al-Jami'u fi Usuluddin, Al-Mukhtasaru fil Fiqh Syafi'i dan juga Ar-Raddu 'alal Mulhidin. Imam Al-Isfarayni bukan saja seorang intelektual, malah beliau adalah seorang yang sangat warak dan zahid. Beliau menghabiskan waktu malamnya dengan ibadah dan siangnya dengan menyebarkan ilmu. Beliau wafat di Naisabur pada hari Jumaat, bulan Muharram tahun 418 Hijri, dan jenazahnya disolatkan oleh ribuan penduduk dan jasadnya kemudian dibawa pulang untuk dikebumikan di tanah kelahirannya, Isfarayn. Pendengar yang dimuliakan, beliau adalah jabatan ilmu yang memastikan bahawa pemikiran Asy'ariyah tidak hanya terhad di Baghdad tetapi menguasai pusat-pusat ilmu di timur Islam, yang kemudiannya membuka jalan kepada kemunculan tokoh seperti Imam Al-Haramain Al-Juwayni. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Anak Cik Siti mencari tuba. Tuba dicari di Tanjung Jati. Di dalam hati tidakkan lupa. Bagaikan rambut tersimpul mati. Sembah ekspresi.

Okey, azan pardu Zohor bagi Zon 8 akan berkumandang pada pukul 12.39 tengah hari nanti, dan pastinya anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Sembah Ekspresi pada hari ini bertemankan saya Syaza, dan kita hiburkan anda dengan lagu daripada Mahir Zain, Maulaya. Untuk anda, terus bersama kami Sembah Ekspresi.

Anak Cik Siti mencari Tuba. Tuba dicari di Tanjung Jati. Di dalam hati tidakkan lupa. Bagaikan rambut tersimpul mati. Sembah ekspresi.

Okay, Syura dengan lagunya Nazam berkasih menghiburkan anda pada tengah hari itu. Dan tepat jam 1 nanti kita akan ikuti berita utama dari Nasional FM. Dan selepas itu saya akan kembali menemani anda di ruangan ekspresi, Sembah Ekspresi hingga jam 2 petang nanti.

Okey, Wani Hasrita dengan lagunya Canggung dalam Sembah Ekspresi pada tengah hari. Tok dah pun pukul 1.17 mini tengah hari. Apakah aktiviti kita orang pada tengah hari, Tok? Ada yang gagal-gagal ngambil anak sekolah, ada yang gagal bermasak lagi, ada yang tengah menjamu selera, ada yang tengah gagal gi mulah kerja di tempat kerja masing-masing. Sikit salah apa yang anda lakukan pada waktu Tok, yang tengah memandu kah, yang tengah bekerja kah, yang tengah menjamu selera kah? Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang pada tengah hari, Tok. Sambil-sambil makannya jangan lupa jua orang ni dalam konti Tok sedalah berguru ajak kita. Okey, dan kita nak bacakan komen. Kita nak singgah ke laman Facebook. Kita nak bacakan komen daripada Amran Saili. Selamat ekspresi warnai hari anda, Suara FM. Semuanya kekawan dan selamat hari Isnin. Semuanya. Okey, dan Hasanah Dawi. Assalamualaikum Syazal. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Salam ekspresi warnai hari anda. Salam semua sahabat yang mendengar. Terima kasih DJ. Sama sama juga untuk kita. Seterusnya daripada Noraini Amran. Salam DJ Syazah di Surat FM dan juga DJ Izzah. Tadi DJ Izzah di Sri Aman FM bersama dengan kita tadi. Dan salam ekspresi katanya warnai hari anda. Cuaca mendung di Kampung Pinang, Jawa. Dekat Gitak, Sena. Tengah tengok live DJ cantik semuanya. Salam sahabat semua. Moga ceria selalu. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kita jua. Dan seterusnya pada Asfian Mahyus. Mempawah Kalimantan Barat. Assalamualaikum Syazah dan juga Izzah. Hai, selamat pagi ceria hadir pagi tu info ekspresi Surat FM dan juga Sri Aman FM. Seterusnya pada Rashidah Edy. Assalamualaikum Syazah dan DJ Izzah Sri Aman dan tetamu undangannya pagi tu. Dengannya pagi tadi cuaca baru panas katanya. Salam pagi tu indah untuk pendengar ucapan. Semoga senyuman sentiasa terukir di bibir. Putarkan lagu Tak Dik Duk dari Haiza insyaAllah. Kelak boleh minta ritma kelak putarkan lagu untuk kita. Disia kita boleh kita boleh mulah permintaan lagu-lagu lama lah, muzik retro terbaik. Dan di dalam segmen tu hanya lagu macam Irama Malaysia, Joget, Zapin dan nama lagi Sembah Ekspresi. Hari tu je lah Isnin, tapi hari-hari lain main lagu terkini. Dari Sabtu Yah Ramli. Assalamualaikum Syazah, Suara FM bersama DJ Izzah Syuk Aman FM. Selamat bertugas, selamat pagi dan di info ekspresi warnai hari anda. 22 Zulkaedah, 22 kan Rito Tekah, bukannya 23 Tekah. 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Cerah cuaca di Bandar Miri tu. Oh Miri Duhal. Okey, apa khabar kita dua pagi tu? Alhamdulillah kami dua sihat tadi. Semoga kita dua diberikan kesihatan yang baik serta dijauhkan dari segala penyakit dengan dilindungi Allah. Kami layan jat tugasan kita dua pagi tu dengan layan lagu asal pakai hiburan kita lah, kelentang-gentong di dapur katanya. Baiklah, itu di antara komen yang Syazah bacakan untuk anda pada tengah hari ini. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi info apakah cerita selepas tu. Pastinya anda jangan tukar siaran kita orang. Terus bersama kami di Sarawak FM bertemankan Syazah Sembah Express hingga jam 2 petang nanti.

0: Nyaman kau pergi hutuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jaya, wah.

Okay, Sarawak FM sehati sejiwa diorangan sembah ekspresi pada hari itu. Okay, semestinya wanita memiliki, ingin memiliki madah kulit yang kacak. Madah cantik lah, bukan sekadar genetik. Rupanya rahsia orang Cina memiliki kulit yang cantik. Tok daripada selebriti lah, Atika Suhaimi Tok berkongsikan resepi ibu bentuanya. Bentuanya kan Chinese. Okay, dan ibu mengetahui bahawa masyarakat Cina tak sering dikaitkan dengan kulit yang licin, cerah dan tampak sihat sehingga sering menjadi bualan serta pujian orang ramai. Namun di sebalik kelebihan tersebut timbul persoalan sama ada itu sekadar faktor genetik semata-mata ataupun sebenarnya dipengaruhi oleh amalan gaya hidup tertentu yang diamalkan sejak sekian lama. Tapi mungkin kita pasang juga lah, ada yang kawan-kawan kita yang Chinese ya, madah tip kulitnya licin, mulus je. Kadang-kadang kita tahu apa dipakainya, produk apa dipakainya. Dan melalui media sosial, beberapa individu tampil berkongsikan pemerhatian dan pengalaman mereka secara tidak langsung memberi gambaran tentang amalan yang mungkin menjadi antara rahsia di sebalik keadaan kulit yang cantik dalam kalangan orang Cina tu. Seorang wanita menceritakan pengalamannya di sekolah di mana dia sering melihat rakan-rakannya butuan Cina makan makanan yang sihat, ringkas tetapi yang sihat. Menu seperti sup jernih, sup herba, sayur-sayuran, kekacang serta lauk yang dimasak tanpa minyak berlebihan menjadi pilihan harian. Dan malah mereka juga dilihat kurang mengambil makanan berempah seperti sambal tumis atau kari. Kita rata-rata lah, kita tu orang Melayu nak suka makan benda tumis, sambal belacan apa semua. Tapi ni orang kurang mengambil benda yang berempah lah. Menurutnya tabiat minum air kosong dan kuantiti yang banyak juga antara perkara yang paling ketara lah. Bila sebotol air bersaiz besar mampu dihabiskan dengan tempoh separuh hari je. Seorang lagi di video berkongsikan perspektif berbeza selain dia menjalani bidang penjagaan kulit dan kesihatan. Hasil pemerhatian serta pergaulan rapat dengan kawan-kawan berketurunan Cina, dia

Dengarkan hidangannya diamalkan lebih tertumpu kepada protein, sayur-sayuran, buah-buahan dengan pengambilan karbohidrat yang lebih terkawal. Walaupun pada awalnya kelihatan asing, namun diet sedemikian didapati memberi rasa kenyang yang lebih lama serta memberi kesan positif terhadap kesihatan tubuh secara keseluruhan. Dan selain itu juga amalan mengurangkan makanan bergoreng. Kadang-kadang kita suka makan ayam goreng, makan cucur. Kadang-kadang petang-petang kita akan mencari benda macam dam-dam goreng. Yang antara penyebab jual lah. Orang macam kalangan orang Cina tuanya jarang makan benda-benda bergoreng untuk jual. Dia lebih kepada sup. Dan saya itu juga berlakon Datin Atika Suhaimi turut berkongsikan pengalaman berpribadi selepas mendirikan rumah tangga dengan suaminya. Dia rasa macam perubahan lah ketara apabila dia mengamalkan pengambilan sup yang disediakan oleh ibu mentuanya. Ibu mentuanya adalah orang Cina lah yang mualaf. Sup berasaskan ayam yang direbus dalam tempoh lama bersama kurma merah itu dikatakan memberi kesan positif terhadap kulitnya menjadi ia lebih licin. Tak banyak sup tersebut disediakan tanpa rasa, tambah seperti garam namun kaya dengan khasiat. Semua jadi yang dipercayai menyumbang kepada kesihatan dan lama termasuk keadaan kulit. Itu yang perkongsian yang ingin saya nak kongsikan mengenai kadang-kadang kulit kita tu yang bergantung pada pemakanan kita juga. Kamu kita pemakanan yang seimbang, insyaAllah kulit kita akan jadi kacak cantik. Makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, mengamalkan pemakanan yang betul-betul baguslah, yang berkhasiat Umadah. Elak makan bergoreng. Tapi kita tu nak dapat nak diri kawal, mudah nak kita nak termakan benda-benda bergoreng makan benda berkari. Yes, ada satu signifikan orang Melayu untuk makan benda-benda macam ni. Namun kadang-kadang kita makan sambal belacan jadi penambah rasa ataupun pembuka rasa, pembuka selera kita bila kita makan nasi pada panas macam ni. Setiap orang ada lain cara lah. Setiap kita lah lain cara. Itulah perkongsian yang Syazan nak kongsikan bersama anda pada petang tu, pada tengah hari tu. 1:37 minit tengah hari. Jom kita berhibur lagi bersama dengan lagu daripada Hel Husaimi. Hel Husaimi pula, Hel Amir. Wajah kesayangan hamba untuk anda dalam Sembah Ekspresi dan juga Tiara Jacqueline Asmara Dana untuk anda. Ekspresi warnai hari anda.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi kan?
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mohonlahnya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Okey, itu dia lagu daripada Nur Aniza Idris, Empat Darah, menghiburkan anda. Dah hampir jam 2 petang. Okey, sampai di sini Syazah menemani anda untuk sembah ekspresi hari Isnin 11 Mei 2026 bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan okey, dan selepas ini rakan penyampai yang lain akan menemani anda di ruangan Ritma Music Retro Terbaik. Rasanya dengan bersama dengan DJ Moose Rock selepas tu. Okey, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di ruangan yang sama, ekspresi tapi hari yang lain lah. InsyaAllah pada hari Ahad kalau tak silap. Dan semoga anda terhibur dengan lagu yang telah disusun atur sepanjang pertemuan kita menerusi ruangan ekspresi itu tadi. Dan Syazah tinggalkan anda dengan lagu daripada Ahmad Jais dan juga Zaliha Hamid, Kenek-keneklah Udang dan juga Mas Idayu, Bolehlah Boleh. Untuk anda, terus bersama kami di Ekspresi, warnai hari anda.

0: Kami XBDC dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama Moose Rock di Sarawak FM.
1: Alhamdulillah, kita bersama kembali lagi untuk pertemuan setiap minggu mengisi Ritma Wrong On. Pertemuan menampilkan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman. 2 sampai 6 petang itu Isnin 11 Mei 2026 bersamaan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Kami Muzrok bersama menemani untuk petang tu. Terima kasih Saza yang telah bersama menemani tahun semua 4 jam juga yang lalu mesti sembah ekspresi pada pukul 10 hingga 2 petang. Okey, himpunan lagu-lagu retro rock terbaik sepanjang zaman mengisi ruang di Sarawak FM selama 4 jam. Kita juga akan selitkan dengan info semasa untuk jam yang pertama tu, kita akan kongsikan apa yang viral dan juga perkembangan-perkembangan terkini di setiap jam sehinggalah jam 6 petang kelam. Okey, bermula untuk Ritma Wrong On pada minggu tu dengan sebuah lagu secara live dibawakan oleh kumpulan XPDC Selendang Merdeka, menampilkan Ali dalam sebuah konsert gergasi di Kuala Lumpur tahun 90-an. Dan banyak lagi akan menyusul kelak, jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM Ritma Wrong On.

Rock selamanya di Ritman Rock on Sound FM setiap Isnin 2 sampai 6 petang. Berjumpa bersama kumpulan Sweet Charity, Musibah dan kumpulan Scorpion dengan Alien Nation. Di setengah jam yang pertama kita hangatkan dengan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu rock keras. Tak akan muncul lah lagu-lagu jiwang, lagu-lagu kegemaran tak orang. Jangan lupa juga untuk send live kita di Facebook dan juga di saluran rasmi YouTube Sound FM. Tak orang boleh hantar ucapan, komen di sini. Kalau ada masa di jam yang kedua kelak, kita akan luangkan masa untuk melayani komen daripada pendengar-pendengar, daripada tak orang semua. Okey, di jam tu, apa yang viral untuk kita kongsikan? Cerita-cerita perkembangan-perkembangan terkini di seluruh negara. Di Johor Bahru, empat sekeluarga kini hidup dalam ketakutan apabila kediaman mereka di Bukit Indah di Johor Bahru dijadikan sasaran bom petrol. Dua hari berturut-turut dipercayai Angkara Long dari Singapura. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Perling, Liu Chintong, insiden kebakaran melibatkan empat rumah itu dipercayai menjadi sasaran sindiket Along sejak Jumaat lalu sebelum kejadian sama berulang keesokan harinya. Sasaran bom petrol itu dipercayai ditujukan ke atas sebuah rumah tetapi api telah merebak kepada tiga rumah jiran. Jenayah ganas itu dilakukan buat kali kedua selepas suspek melakukan perbuatan yang sama pada hari sebelumnya. Itu seperti yang dikongsikan oleh Adun Perling di laman Facebook. Susulan kejadian itu, penduduk setempat melakukan inisiatif dengan mewujudkan kemudahan keselamatan di samping menyalurkan peruntukan kebajikan kepada mangsa. Dan beliau turut memuji tindakan polis yang bertindak pantas dalam menjalankan siasatan dan meningkatkan rondaan di kawasan berkenaan. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Iskandar Puteri mengesahkan menerima laporan polis berhubung kejadian berkenaan yang kini kes itu disiasat di bawah Seksyen 5-2 Akta Pemberi Wang Pemberi Pinjaman Wang 1951 dan Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Okey, itu antara berita untuk kita kongsikan mesti apa yang viral. Tak boleh rujuk juga berita-berita tu di secara online di bernama juga di Harian Metro, Berita Harian Online dan Harian Cosmo Online sebagai sumber rujukan untuk semua info yang saya kongsikan sepanjang hari ini. Lagu yang dihasilkan melalui album pertama penyanyi Liz menggunakan tajuk L, rilis pada 1989.

Music Retro Rock Terbaik. Read my rock on music, retro rock terbaik gobelan, M-A-Y. Mek dengan cinta memekar di hati. Sebuah lagu yang dipetik dari album kedua kebelan Mek. Album Hakikat 1989. Yang turut menampilkan hit seperti Sendiri, Pelayaran dari Kacamata. Mek kata album Hakikat 1989 merupakan album paling laku, paling laris jualannya, meningkatkan populariti kumpulan Mek di pasar muzik rock tanah air pada saat itu dan kekal menjadi antara kumpulan legenda rock tanah air, MAY.

Okay, himpunan lagu-lagu retro rock terbaik sepanjang zaman bersama di Ritma Rock on setiap Isnin 2 sampai 6 petang. Tok Ayah dah hantar ucapan, dah hantar komen untuk petang tu. Jangan lupa untuk yang nak minta disiarkan lagu, hanya lagu-lagu rock je kita siarkan 4 jam tu seminggu sekali. Ha, seminggu sekali je kita beri ruang untuk lagu-lagu ataupun peminat-peminat lagu rock berkumpul di situ di Song FM. Dan je kita akan kongsikan info-info semasa untuk komen daripada tak orang, kami akan luangkan masa untuk membacakannya, untuk respon pada jam yang berikutnya, jam yang kedua kelak. Hyper Egg di awal 2000 muncul dengan beberapa hits seperti Harapan, antaranya lagu ini, Ku Tiba Lagi. Ritma Rock on Strong FM.

Music Retro Rock Terbaik. Ritman Rock and Music Retro Rock Terbaik sepanjang zaman. Kepada Fabian dengan Untukmu Sayang. Dan sebelum itu berhibur bersama HyperX, Ku Tiba Lagi. Satu info untuk kita kongsikan, seorang juruwang warga Bangladesh ditahan polis selepas disyaki menyalahguna nombor MyCard peniaga. Ini berlaku di Selangor bagi mendapat subsidi minyak RON 95. Kejadian yang berlaku di daerah Sik. Ketua polis daerah Baling berkata warga asing yang bekerja di sebuah stesen minyak di Kupang, Baling itu ditahan susulan laporan polis yang dibuat peniaga tersebut. Katanya pengadu berusia 57 tahun membuat laporan polis selepas mendapati kehilangan kota Budi Madani RON 95 jika membuat semakan melalui aplikasi di stesen minyak di Setia Alam Shah Alam pada 8 April lalu. Dan hasil semakan mendapati terdapat transaksi pengisian minyak subsidi RON 95 menggunakan nombor kad pengenalannya di sebuah stesen minyak di Padang Lengkuas, Kupang, Bali, yang membawa kepada tangkapan kepada seorang juruwang warga Bangladesh di Sik. Okey, yang antara berita untuk kita kongsikan, banyak lagi perkembangan-perkembangan semasa yang boleh diikuti menerusi berita Sarawak FM bersama Yati Jaya pada pukul 3 petang. Dan kami akan kembali selepasnya untuk meneruskan siaran kita untuk 3 jam lagi. Banyak masa untuk kita terus berhibur di ruangan Ritma Rock On. Jadi terus kekal bersama.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 kali ini akan memberi tumpuan terhadap pembentangan 4 rang undang-undang RUU. 4 RUU berkenaan ia adalah RUU Lembaga Padi dan Beras 2026 yang akan dibentangkan oleh Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom. Timbalan Prima Datuk Ahmad Douglas Ugah Ambas pula akan membentangkan RUU Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak Pindaan 2026, RUU Perbekalan Tambahan 2025-2026 dan RUU Perbekalan Tambahan 2026. Sesi persidangan DUN kali ini akan berlangsung selama 8 hari bermula hari ini sehingga 20 Mei 2026. Bukit Sadok bakal muncul sebagai mercu tanda pelancongan baharu di bahagian Betong. Ia menerusi pembangunan pelancongan bersepadu merangkumi rumah panjang serta pelbagai kemudahan pelancongan lain. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Ambas berkata, perancangan tersebut akan memberi nilai tambah kepada kawasan Bukit Sadok yang sememangnya kaya dengan sejarah dan warisan masyarakat Iban. Oleh itu, perancangan teliti perlu dilakukan bagi memastikan pembangunan ini mampu menarik pelancong dan mendatangkan manfaat sosioekonomi kepada masyarakat setempat. Beliau berucap ketika menyempurnakan sesi pelepasan peserta ekspedisi Bukit Sadok Jabatan Kejeraya JKR Sarawak 2026 yang disertai seramai 151 peserta. Pantai Belawai berpotensi dibangunkan sebagai lokasi penganjuran acara memancing berskala besar. Ahli Parlimen Tanjung Manis Datuk Yusuf Abdul Wahab berkata, potensi itu terbukti dengan sambutan menggalakkan dalam pertandingan memancing Pantai Belawai 2026. Seramai 278 peserta menyertai pertandingan tersebut sekaligus menjadi platform mempromosikan Pantai Belawai sebagai destinasi pelancongan dan rekreasi di kawasan Tanjung Manis. Pertandingan itu juga menarik lebih ramai pengunjung mengenali kawasan Pantai Belawai dan produk tempatan di kampung sekitar. Beliau ditemui pemerita selepas menghadiri pertandingan memancing Pantai Belawai. Kerajaan juga komited menambah baik prasarana di kawasan berkenaan termasuk meluluskan peruntukan lebih RM160 juta bagi menangani masalah hakisan pantai serta memperindahkan kawasan tersebut. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

sekiranya diamalkan, dipraktikkan dan dijadikan pegangan setiap hari, mampu menjadikan seseorang itu hebat dan seterusnya mengukuhkan kedaulatan negara.

Rhythmer Wrong On Music Retro Wrong Terbaik Terbaik Rhythmer Wrong On Music Retro Wrong Terbaik Kumpulan Wing Selena di Ulit Intan. Sebuah lagu dari album Kumpulan Wing semasa penyanyi Mel menggalas tugas sebagai penyanyi utama Kumpulan Wings. Okey, di jam yang kedua dah pun 3.13 minit petang. Selamat petang untuk semua. Mungkin ada yang mendengar di tempat kerja ataupun yang BDA bekerja dari rumah, mendengar di rumah, di dalam kenderaan ataupun di luar, kerja di kawasan luar tapi ada radio untuk menemani tak orang ataupun menggunakan handphone untuk mendengar melalui aplikasi RTM Klik. Teruskan kesetiaan anda, terutamanya peminat-peminat lagu rock, okay, para rockers di luar sana. Terus kekal bersama sehingga jam 6 petang, Muz Rock bersama menemani anda semua. Selamat petang kepada Mak Usu. Ucapan pada petang tu untuk Muz. Salam retro, apa khabar kita? Kami sihat, Alhamdulillah. Dari kejauhan untuk semua pendengar sahabat Sound FM dengan ucapan selamat petang. Rashidah Adi, Assalamualaikum Muz, selamat konti. Rock on, cuaca panas tu. Selamat mendengar Rock On dan selamat berhibur untuk semua nak dengar lagu Scan yang kalut di fikiran. Terima kasih Rashidah Adi. Ada juga komen daripada Sufian Sulaiman. Assalamualaikum, selamat tugas. Assalamualaikum. Moga sihat dan rock selamanya. Moga ada kesempatan nak dengar Stay Hot dengan Sis Gone untuk semua penggemar yang melayan Rock On pada petang tu. Layan rock. Jom layan Tok Bok Rock. Jom layan Tok Bok Rock. Terima kasih Sufian Sulaiman. Juga ada komen di awal tadi, Tok sejam yang lalu, daripada Hajah B. Ucapan pada petang Tok, salam Rock On. Cuaca mendung di Matang, selamat minum petang Tok semua. Terima kasih Mu, sama-sama. Juga ada Hamidah Mordia komen di live Facebook untuk petang Tok. Ucapan untuk semua pendengar dan teman Facebook, petang tu kami minta lagu Umpama Mimpi Dalam Mimpi Dan Masutra untuk hiburan semua sambil minum petang, sambil beristirahat. Dan juga kita ada Syarifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum Mus, kami layan juga lagu retro rock pada petang tu, khas untuk semua muak kawan dengan ucapan selamat minum petang, semoga terhibur dengan lagu Pawana Search. Oh, lagu dan apa je lagu tapi ada lagu Pawana Search. Okey, kelak kita akan selitkan juga dengan lagu pilihan daripada pendengar-pendengar semua. Dan jangan heran di live Facebook kami ada 3 gig live di sini, semuanya dah berakhir sebab mungkin ada masalah kena apa nama tak kena blok, kena apa nama tak berhenti oleh talian internet dan sebagainya lah. Tapi tak orang boleh komen lah di mana-mana status pada petang itu. Kami akan check ketiga-tiga siaran live ya. Namun network dah wahir live. Malas nak nunggu, malah putus-putus lah. Apapun, kita orang jangan malas untuk terus nunggu lagu-lagu rock yang akan disiarkan sehingga pukul 6 petang kelak. Selepas bersama Kumpulan Spring, lagu tu Cempaka di Rambulan. Kita ikuti siaran iTech untuk itu yang diterbitkan oleh penerbitnya Bob Adudu. Strong FM Sehati Sejiwa.

0: dalam iTech hari ini. Apple kekalkan strategi warna trendy. iPhone 18 Pro muncul dalam warna merah.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: It's game time. Hai, hello guys. Siri iPhone 18 Pro dilaporkan bakal memperkenalkan kemasan warna merah gelap. Langkah ini dilihat sebagai kesinambungan strategi Apple yang sebelum ini menjadikan pilihan warna sebagai elemen utama tarikan susulan kejayaan kemasan Stereo Orange pada iPhone 17 Pro yang mencetuskan trend dalam industri. Perkataan tersebut turut memberi kesan kepada pengeluar Android lain dengan beberapa jenama dilaporkan mula bereksperimen dengan tona warna serupa yang mengulangi kitaran copycat yang sering berlaku dalam pasaran telefon pintar. iPhone 18 Pro juga dijangka hadir dengan nisbah skrin ke badan lebih tinggi. Laporan awal menunjukkan Apple sedang mengurangkan saiz potongan hadapan, front cutout, daripada 20.76mm kepada sekitar 13.49mm, iaitu pengurangan kira-kira 35%. Perubahan ini dijangka memberikan pengalaman paparan lebih luas, walaupun perbezaannya mungkin lebih ketara pada spesifikasi berbanding penggunaan harian. Untuk prestasi, siri ini dikatakan bakal menggunakan chip A20 Pro yang berpotensi menjadi antara chip telefon pintar terawal dibina menggunakan proses 2nm oleh TSMC. Dalam perkembangan sama, Apple turut diramal akan memperkenalkan iPhone Ultra, iaitu peranti boleh lipat pertama mereka seiring pelancaran siri iPhone 18. Walau bagaimanapun, semua maklumat masih di peringkat awal dan belum disahkan secara rasmi, dengan lebih banyak butiran dijangka muncul menjelang pengumuman rasmi kelak. Jadi, bagaimana? Anda bersedia untuk menggunakan model ini? Kongsikan bersama dengan kami menerusi FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita gadget terkini, guys. And now, tune in again next time.

Music retro rock terbaik. Rhythman Rock and Music Retro Rock terbaik. Kebelan background dengan kerana tadi selepas kita mengikuti I Think untuk siaran hari itu. Pesara guru lesap RM36,765. Terpedaya pelaburan untung besar. Sumber daripada berita harian online. Untuk kita kongsikan, seorang pesara guru berusia 65 tahun kerugian lebih RM30,000 apabila terpedaya dengan iklan pelaburan yang menawarkan keuntungan besar di media sosial. Menurut Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Hazrat Hussein Mion berkata pesara itu membuat aduan kerugian berjumlah RM36,765 pada pukul 10.10 malam pada 8 Mei lalu. Katanya dalam laporan itu, lelaki berkenaan mendakwa ditawarkan mendapat keuntungan tinggi dalam tempoh singkat sebelum membuat 7 transaksi kewangan bermula 16 hingga 29 April ke akaun berbeza sehingga jumlah keseluruhan lebih RM30,000. Dalam masa kemudian menyedari ditipu apabila diminta membuat bayaran tambahan ini bagi mendapatkan semula modal dan keuntungan yang dijanjikan. Ini cerita pasal skimmer. Polis menasihatkan orang ramai sentiasa berwaspada dan mengamalkan beberapa langkah pencegahan seperti semak latar belakang pihak terbabit, pastikan syarikat pelaburan berdaftar secara sah dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia ataupun Bank Negara Malaysia BNM. Jika meragukan dengan sesuatu tawaran yang tidak munasabah, boleh menghubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997 untuk bantuan segera. Okey, satu info untuk kita kongsikan bersama juga boleh menjadi teladan kepada kita semua kerana benda ini sentiasa berlaku dewasa ini. Okey, ucapan selamat petang seterusnya. Kita nak bacakan komen daripada pendengar kita. Antara lain, kita ada Hasanah Dawi, juga ada Amran Saili, Madu Kemenyan pada petang tu. Ucapan untuk semua pendengar dan sahabat di Sound FM. Kita juga ada Nuriwi untuk petang tu. Hantar komen, kita orang boleh baca dan respon ataupun balas pantun Nuriwi di siang. Selamat petang juga untuk Suhaila Abdullah. Terbaik Sarawak FM. Assalamualaikum, selamat tugas. Terima kasih. Dan juga kita ada Labu bin Kundur. Ucapan pada petang tu. Oh, nyatanya komen, bukan komen, ya komen pasal rock. Oh, si suka. Apapun, kita beri peluang pada yang suka. Labu Kundur. Zara Haji Cik, Assalamualaikum Mus, selamat petang, selamat tugas. Mun ada lagu Spoon, ringgit berjuta untuk hiburan semua. Kita juga ada Hamidah Mordia, ucapan pada petang tu untuk semua pendengar Sound FM dan teman Facebook. Alhamdulillah, petang tu minta lagu Damas Suca. Okey, rasanya ada baca komen ya. Okey, apapun, terima kasih kepada Tok Wang yang hantar komen ataupun ada yang sekadar nak respon, yang like, yang share. Teruskan kesetiaan anda kepada peminat-peminat Irama Rock. Kita berkumpul di sini setiap hari Isnin 2 sampai 6 petang.

Day Zon Khas Salam Padu Asar untuk petang ini pada pukul 3.37 minit petang. Di Zon 1 pada pukul 3.39 minit petang. Zon 2, 3.44 minit petang. Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sabah Bintulu 3.48 minit petang. Seterusnya di Zon 4, Igan Oyak Balingan Mekah Dalat Sibu Kenawit Kapit Dan Song 3.52 minit petang. Salam Fadu Asar di Zon 5, Tanjung Manis, Belai Matu Daro, Sarike, Jula, Bintango dan Rajang 3.54 minit petang. Zon 6, Kabong Lingga Si Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepah Pusat, Seratok, Roban dan Debang 3.55 minit petang. Di Zon 7, Semarahan, Semujan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam, Salam Fadu Asar 3.57 minit petang. Dan di Zon 8, Kuching Siburan, Bau Lunduk dan Sematan, Salam Fadu Asar untuk petang ini pada pukul 4 petang. Demikian jadual Salam Fadu Asar untuk seluruh negeri Sarawak hari ini Isnin 11 Mei 2026 bersama 23 Zulkaedah 1447 Hijrah.

Music Retro Rock sepanjang zaman. Kepada Aziz dengan Diamu Gunung Berapi. 3.50 minit petang. Satu info untuk kita kongsikan. 13 ahli Dewan Undangan, 13 ahli Dewan Negara termasuk 6 lantikan baru mengangkat sumpah jawatan senator di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Dato' Ong Bimi Awang Ali Basah hari ini. 6 lantikan baru ialah pemangku Ketua UMNO Bentong Dato' Sri Muhammad Zaini Saleh, Ketua Wanita MCA Dato' Wong Yu Fong, Pengerusi DAP Sabah Dato' Pung Jin Zi, Naib Presiden DAP Johor Syekh Umar Magharib Ali, Penolong Setiausaha DAP Sarawak Leri Asap dan Artiaga Rajah. Sementara itu, 6 ahli Dewan Negara yang dilantik semula ialah Tan Sri Lau Kian Chuan, Datuk Sri Profesor Dr. Awang Sarian, Datuk Dr. Muhammad Hatta Muhammad Ramli, Isaiah D. Jacob, Muhammad Hasbi Muda dan Abun Sui An Yip. Mereka ada seorang lagi iaitu Abdul Nasir Idris dipilih semula Dewan Undangan Negeri Dun Kedah. Kesemua 6 lantikan baru oleh Yang di-Pertuan Agong itu adalah bagi tempoh 3 tahun bermula hari ini hingga 10 Mei 2029. Manakala lantikan semula bagi tempoh 20 Mac 2026 hingga 9 Mac 2029. Dalam ucapannya, Dato' Ong Bimi mengucapkan tahniah kepada semua 13 ahli Dewan Negara berkenaan dan mengingatkan agar mereka menjadikan institusi Dewan Negara sebagai wadah perbahasan yang matang dan berhemah dalam mewakili suara negeri dan wilayah persekutuan. Pelantikan adalah berasaskan perkara 45-1-A dan 45-1-B yang memperuntukkan setiap negeri memilih 2 ahli untuk menganggotai Dewan Negara supaya mereka ada suara di badan legislatif tertinggi di Malaysia yang berperanan menyemak serta mengimbang pihak eksekutif dan Dewan Rakyat berasaskan prinsip pengasingan kuasa. Okey, satu info untuk kita kongsikan. Jom lanjutkan dengan komen. Ada lagi sih sebelum kita berakhir pukul 4 petang untuk ruangan komen daripada pendengar-pendengar kita semua. Okey, kita ada Nolana Kuang, Elis Mandetra, Afia Mahyus, Zarika Zali Halyun, terima kasih. Noliana Kuang, Razia Ayu juga menghantar komen. Noraini Amrin, Sarawak FM menyala apinya. Rock on di dunia. Kita juga ada Adira Borhan, layan ajak koleksi lagu-lagu rock mengimbau kenangan pada petang tu, terima kasih. Zanudia Ibrahim juga ada komen di sini untuk tak orang ucapannya. Rosina Francis, James Pengiran, terima kasih juga untuk Mak Teh, Osman, Anita. Kelak kami saya lagi lama ada yang baru komen daripada tak orang semua. Okey, sebagai panduan bersama, suara Fadu Asar bagi anda yang berada di zon 8 untuk petang ini akan masuk pada pukul 4 petang.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi dalam Sirah Pilihan pada hari itu kita akan bicarakan kisah Nabi Zakaria yang tidak pernah berputus asa. Dirakamkan kisah Nabi Zakaria dalam surah Maryam. Dan surah yang lain pun disebutkan di mana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah karena usianya yang dah lanjut tapi dia masih berharap untuk dapat anak. Dia berharap dapat anak yang tinggi masih. Disebutkan dalam Quran dalam surah Maryam ayat 4 dan 5, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah melemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, sedang aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu wahai Tuhanku. Wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliya. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal isteriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Dan kemudian Nabi Zakaria AS disebut dalam Quran berdoa pada satu tempat. Allah SWT berfirman, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, qala rabbi habli min ladunka dhuriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Itu di sana dah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, itu di mihrab tempat Sayyidah Maryam berada, dan berdoa, wahai Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Nabi Zakaria doa zuriatan tayyibah. Kenapa dia tak doa zuriatan kasirah, anak yang ramai? Tapi dia apa, Nabi Zakaria hanya mau anak yang baik dan keturunan yang baik. Maka doa tersebut pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Zakaria tetap bersabar, yakin, berdoa dengan tulus. Dan ketika Nabi Zakaria berdoa, bukannya ingin keturunan saja, tapi dia inginkan anak yang bakal menjadi penerus kepada perjalanan perjuangan seorang nabi. Dan permintaan Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah dengan berkat mihrab Siti Maryam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalimatin minallahi wa sayyidan wa husuran wa nabiyyan minas salihin. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, itu mihrab Sayyidah Maryam. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sesuatu kalimat firman, membenarkan kedatangan seorang nabi yang diciptakan dan kata kun, jadilah tanpa ayah, iaitu Nabi Isa AS dari Allah, panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Kemudian lahirlah anak Nabi Zakaria yang bernama Yahya, menjadi bukti kepada kesabaran dan ketulusan doa Nabi Zakaria. Di sinilah kita dapat ambil pengajaran, iaitu berdoa dengan ikhlas dan pasrah, kesabaran menjadi kunci, perlu diiringi ikhtiar bersama dengan doa kita. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Malaysia adalah sebuah negara yang unik, penuh dengan pelbagai khazanah dan warisan. Keunikan Malaysia tidak dapat dinafikan oleh mana-mana negara di dunia ini. Selain daripada rakyatnya yang terdiri dari pelbagai agama dan bangsa, kesejahteraan dan keharmoniannya tiada tolak bandingan dengan mana-mana tempat di negara ini.
3: Apa yang pasti, keamanan yang telah kita kecapi harus dijaga sebaik-baiknya. Malaysia, milik kita.

0: Famous Hati Sejiwa. Okey, dah pun 4:16 minit petang. Sibuk rasa kita dah berada di jam yang ketiga sudah. Untuk ikut yang kita nak ikuti ramalan keadaan cuaca Mersi Info Cuaca bersama Map Malaysia, di talian kita ada Fazmi. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, salam.
0: Okey, apa khabar kita? Sihat?
1: Okey, sihat.
0: Sihat, Alhamdulillah. Okey, teruskan Fazmi dengan info cuaca untuk petang. Silakan.
1: Ya, Assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar Sarai FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 4 petang selama 12 jam. Okay, bagi ramalan cuaca petang ini, ribut petir di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mokah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula diramalkan hujan di beberapa tempat untuk bahagian Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mokah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala tiada hujan diramalkan untuk bahagian Kuching. Bagi kedah laut daripada Sarawak, laut merabak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah barat-barat laut selaju 20 ke 30 km sejam. So boleh dianggarkan di antara 23 ke 34 darjah Celsius. Okay, sekian saja info cuaca pada petang ini. Kembali bersama Surat FM.
0: Terima kasih Fazmi. Sebab tu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fazmi dari Map Malaysia untuk info cuaca kita kongsikan pada petang ini. Okey, di jam tu je antara lain kita ada refleksi diri yang disediakan oleh penerbitnya Jai selepas kita berhibur dengan lagu Dewa 19 Sedang Ingin Bercinta. Hiburan lagu-lagu retro rock terbaik sepanjang zaman Mersi Ritma Wrong On.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Refleksi diri yang itu, cuba untuk kita atur pikiran kita supaya jangan terlalu negatif. Bukannya kita nak buang negatif ah. Kadang negatif tak perlu. Sebab bila ada negatif tu, ialah molah kita untuk fikir positif. Ya, bagi madam lah, personal madam. Negatif tu wujud sebab supaya kita tahu bahawa perlu kita ada positif. Bukannya kita terus buang bulat-bulat. Jadi macam ni kita nak kawal, ya yang lebih penting. Kita cuba untuk berfikir dengan lebih rasional, emosional. Nyasik dapat nak rasional gila sampai kita terlupa yang kita tok manusia ada emosi. Sebab ialah bila kita nak berfikir, fikiran kita toknya boleh jadi kawan dan boleh jadi lawan. Kadang-kadang terlalu banyak fikir, ialah yang kelak terlalu jadi lebih gila negatif. Sebab ya kita kena fikir, apa yang kita fikir ya, nya ada benda negatif tapi kita kawal. Macam ni aku nak mulanya jadi positif. Bukannya dah tenggelam dalam fikiran negatif tak alulah. Cuma punya macam tu, sudah. Jangan dipolah benda ya. Jadi adik kakak semua, ulang dalam palak tu, padah dengan diimpun. Aku yang nentu apa yang aku nak fikir, aku yang nentu apa yang aku nak pola. And apa yang jadi lepas ya, Allah yang menentukan ketentuan dan takdirnya. Yang penting usaha kita supaya kita tu jadi insan yang lebih positif dalam hidup kita, insan yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Nya ibarat kuda liar lah. Kuda liar tu munnya si dilatih, nya akan terus siapa aja yang naik terbadannya terusnya akan gugur. Tapi lah kuda tu, ada jenis kuda yang memangnya diguna untuk bercucuk tanam. Ada jenis kuda yang memangnya diguna untuk riadah aja. Ada jenis kuda memang khasnya untuk equestrian yang macam game-game polo. Tapi ada juga kuda yang boleh diguna pakai untuk berperang. Tapi ada juga kuda yang boleh diguna pakai untuk tujuan memanah berkuda. Semuanya ada latihannya pun. Jadi sebab ya kita pun tu, apa yang kita mau jadi dengan life kita, kita tu yang mengawal, kita tu yang melatih diri kita, kita tu yang menentunya. Jangan ngarap orang lain dan jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tu ada tempo perjalanan kita pun. Jadi setiap hari pun ada fikiran yang negatif, kita kawal dengan diri, padah dengan diimpun. Okey, memang benda tu wujud, aku manusia, aku kawal diri kumpul. Apa yang patut aku pola, apa yang patut aku fikir supaya jadi lebih positif. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

Read My Rock On, himpunan lagu-lagu retro rock terbaik sepanjang zaman, dibawakan di Sound FM setiap Isnin 2 sampai 6 petang bersama Muzrock menemani anda pada petang ini. Okey, bawa-bawa bersama kumpulan like Krista Ritori Cinta. Dan sebelumnya kita ada refleksi diri. Okey, 4.31 minit petang. Lagi info untuk kita kongsikan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM merekodkan nilai sitaan dan pembekuan aset melebihi RM8.8 bilion ringgit, melibatkan pelbagai kes seperti rasuah, pengubahan wang haram serta kesalahan berkaitan sejak 2021. Berdasarkan statistik, jumlah keseluruhan sitaan di bawah atas SPRM 2009 mencecah RM856.3 juta ringgit, manakala sitaan di bawah atas pencegahan pengubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 melebihi RM7.26 bilion ringgit. Daripada jumlah itu, tahun 2023 merekodkan nilai paling tinggi apabila mencecah lebih RM8 bilion, diikuti RM5.1 bilion pada tahun 2021 dan RM1.5 bilion pada tahun lalu. Okey, satu info untuk kita kongsikan, sumber dari Bernama dan Cosmo Online untuk petang ini. SPRM sita beku aset lebih RM8.8 bilion sejak 2021. Okey, ada beberapa lagi info akan dikongsikan untuk jam tu, dan untuk perkembangan-perkembangan luar negara akan kita bawakan mesti isu global di jam yang keempat, jam yang terakhir nanti. Seterusnya, pilihan antarabangsa Hard dengan Alone. Ada yang nak dengar lagu Ella, ada yang nak dengar lagu Cinta Pantai Merdeka. Akan menyusul 30 minit yang berikutnya.

0: Rasa lega? Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

setiap kelopak mata yang pernah bergenang mengingatimu, di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu, di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu. Jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

Read My Round on this FM. Okay, Toki, yang nak dengar lagu Toki, kita juga ada Cinta Pantai Merdeka. Sebelum itu berhibur bersama kumpulan Tropika. 4.48 minit petang. Pada pukul 5 petang ikuti berita nasional. Juga kita ada hari ini dalam sejarah. Kita ada Biz on Air. Juga kita ada sketsa rumah kayu tepi jeraya. Serta kita akan kongsikan perkembangan-perkembangan luar negara melalui isu global di jam yang terakhir. Di samping kita akan terus menyiarkan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman sampailah pukul 6 petang kelam. Jadi tuan terus kekal bersama mendengar. Sebelum kita ikuti berita, dua lagu dari cewek rockers. Kita ada Ratu Rock Ella dan juga Nikki Ardila. Dekat-dekat hanya di Rock on Sarawak FM.

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan litar bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Exco Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Butiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar gear pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super, masalah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelantan TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

FM Sehati Sejiwa. Okey, dah pun berada di jam yang tak hei, jam yang keempat. Muzrok bersama menemani anda bersih Ritma Rock on setiap Isnin 2 sampai 6 petang. Dan muzik retro terbaik sepanjang zaman setiap hari Khamis 2 sampai 6 petang. Okey, selepas bersama lagu tu, Lavender Demerah Wangi, ikuti seterusnya sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya. Rock FM, Ritma Rock on.

0: cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Osobori.
1: Nah, apa dah kak?
0: Coba kau nolong aku ngambil daun pandan di belakang ya, Osobori.
1: Tak tu ya.
0: Kau nak ngah tengkacak jat daun pandan udak belakang ya.
1: Aku baru jat nak layan cerita.
0: Nak cerita apa?
1: Nama tu keluarga Zhang tu.
0: Belum. Patut lah Nino kerja di siate. Layan cerita si O.
1: Bapa gigit tak mau
0: nak? Kejap nah. Pisau tu mbak kau mana?
1: Nih, tu mbak tu.
0: Mbak kau pisau tu.
1: Tak, mbak banyak kan sikit
0: mbak tu? Mbak banyak sikit, ambil kau banyak sikit.
1: Alah,
0: nak berguna aku dengannya, aku nak masak tu.
1: Betul lah, aku ngambil. Ambil belakang rumah udak tu.
0: Oh, nyalah ada yang belakang ya. Baik-baik kau pergi belakang ya.
1: Alah, tunggu. Ya, opi.
0: Ada, okey si.
1: Ada.
0: Baik tau, rumput panjang belakang yang tak ditebas sudah.
1: Nak cari kau dah.
0: Baik-baik kau.
1: Ade.
0: Apa hal kau, Sobri?
1: Kaki aku kenapa tu ular tu?
0: Ya, patut ular indah kau macam kau.
1: Tolong.
0: Benda kesik kau ya, cuma aku nanggap dah lo ya.
1: Ai. Tangan. Aduh, apa pedih gila lo.
0: Dia aku nanggap, rumput panjang gila di sia.
1: Tolong kak, coba tarung kau udak, tolong kau udak lo udak.
0: Ni,
1: cari udak lo, cari udak. Aduh.
0: Udak tu. Udak. Oh, udak. Ni kita tidak.
1: Aduh.
0: Udah.
1: Kenapa?
0: Udah, coba tak nangga lo sepuri ya.
1: Kenapa? Udah, kaki ku kena batuk ular tu dah.
4: Allah, kenapa hana? Aduh.
1: Tangga tu, aduh, tolong
0: ku. Ai, beli yang aku dengannya tu. Ai.
4: Sini kau kena. Ya Allah.
1: Ya, belakang rumah kita tu ada daun pandan nanti. Kasih dia ngambil daun pandan.
0: Ai, boikot.
4: Boikot ke atas rumah udah di. Klipon. Bomba.
0: Klipon bomba.
4: Ya Allah, sini ulang. Ya Allah, ni kayu dia. Ya Allah, sini ulang sini. Di sini.
1: Ya dekat daun pandan belakang rumah
4: ya
1: kita.
4: Ya Allah, kenapa lah asal kau pergi situ? Ya Allah.
1: Aduh, kita tu aku sakit tu. Ni tanya
4: Nenya.
1: Sakit kaki.
4: Notok kah? Kata kau ulang.
1: Nyalah adik. Aduh.
4: Astaghfirullahaladzim, Sobri.
1: Aduh, apa hal?
0: Ulang apa itu dah?
4: Getah pahit aku lama tu, Sobri. Nenya matok kau.
1: Aduh, kaki sakit tu.
4: Ya Allah, ya bukan kena patok, Sobri. Tangga kau benar-benar.
1: Apalah tu dah?
4: Tangga kau benar-benar. Padah lagi melekat di sini tangga kau.
1: Ayuh, nak ke tak?
4: Ya
1: Allah. Alhamdulillah. Aku mati-mati aku ingat ular matok aku dah.
4: Yalah kau.
1: Ya upah macam-macam lecun dah jauh pas sengatnya.
0: Jauh tu Sobri. Kau beliang dah
4: Mun ular matok kau si muka kau ya.
1: Ya,
4: kau tu nyuruh hudak beliang je.
0: Nanti juga. Hudak beliang je aku dengar je tak.
1: Aku nak rasanya matok eh.
0: Kau tu Sobri.
1: Macam ada bang tajam dekat kaki aku ni. Tak ya. Tangga aku
0: benda. Ya ular tak datang ular tak hus tak.
1: Kita ya.
0: Dia tahu hus pulang ke sia.
1: Coba. Yalah hus dikemas di hudak hus ya.
4: Bukan si dikemas kau lekak makin ingat kau ya. Hudak nak belas kau melasi pagi tak ku ya.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
5: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
6: Aduh, batuk pula dah.
7: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
6: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
7: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
6: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
7: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
8: Pilihan retro terbaik.

0: Bila petang-petang macam tu nak?
1: Ya, macam
2: tu. Eh, bunyi jingga.
0: Ya, kelah bunyi. Rasanya masih sip berubah. Betul. Rasa masih asli lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan bersama dengan orang itu saya.
3: Lagu-lagu retro tu kita memilih untuk menyiarkan lagu kita 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan awal 2000.
0: Ialah ritma muzik retro terbaik.
4: Mungkin kita tiga malam. Bukan kita tiga malam. Mungkin kita tiga...

0: Memang lagu klasik ni memang saya minat.
1: Ritma Raw On. Music Retro Raw Terbaik. Terbaik.
2: Ritma Raw On. Music Retro Raw Terbaik. Okey, sebelum kita berakhir, sebelum saya siarkan 3 lagi lagu yang terakhir untuk persembahan kita melalui Ritma Raw On pada minggu tu, kita nak kongsikan info perkembangan dunia melalui isu global. Harga minyak terus melonjak pada permulaan minggu ini selepas rundingan damai antara Iran dan Amerika Syarikat gagal seperti yang dilaporkan oleh agensi berita Jerman DPA. Satu tong 159 liter minyak mentah Brent Laut Utara bagi penghantaran Julai meningkat lebih 4% kepada 105.76 dolar dalam dagangan awal Isnin. Harga minyak meningkat pada penghujung minggu lalu selepas jatuh kepada 95 dolar Amerika pada Khamis berikutan harapan untuk menyelesaikan penyelesaian diplomatik terhadap konflik Asia Barat. Bagaimanapun, usaha Washington dan Tehran untuk meredakan ketegangan menunjukkan sedikit kemajuan. Islamabad, sekurang-kurangnya 4 maut dan 20 lagi cedera selepas bas membawa pasangan pengantin bersama rombongan perkahwinan terjunam ke dalam gaung. Ini berlaku di wilayah Sindh, selatan Pakistan pada Ahad, kata pegawai penyelaman seperti yang dilaporkan Xinhua. Nahas di daerah Sikarpur selepas bas itu dilaporkan mengalami tayar pecah dan terbabas dari jalan raya. Jurucakap penyelamat berkata, kira-kira 50 penumpang termasuk wanita, kanak-kanak, warga emas serta pasangan pengantin berada dalam bas tersebut ketika kemalangan. Mayat 4 mangsa termasuk seorang kanak-kanak ditemui semasa operasi menyelamat, manakala mangsa yang cedera diberikan pertolongan cemas dan dibawa ke hospital berdekatan untuk rawatan seperti yang dinyatakan oleh info tersebut. Arab Saudi mengesahkan semua persiapan operasi bagi pengurusan jemaah haji tahun ini sudah disiapkan sepenuhnya, termasuk pergerakan ke Jemarat, akses ke rangkaian metro di kawasan suci serta sistem pengangkutan antara lokasi ibadah. Kementerian Haji dan Umrah berkata pelaksanaan dibuat secara bersepadu bersama pelbagai agensi berkaitan berasaskan perancangan rapi dan penggunaan teknologi moden. Ini bagi memastikan pergerakan jemaah haji tahun ini lebih lancar dan selamat. Dalam masa sama, jemaah haji diingatkan supaya mematuhi jadual pergerakan yang ditetapkan bagi memastikan aliran pergerakan lebih teratur dan menjamin keselamatan sepanjang ibadah berlangsung. Dan perkembangan terakhir di Washington, seorang daripada 17 warga negara Amerika Syarikat yang dibawa pulang dari sebuah kapal persiaran dilanda wabak hantavirus telah diuji positif bagi virus tersebut. Itu seperti yang dinyatakan oleh Jabatan Kesihatan Amerika Syarikat semalam. Seorang penumpang menunjukkan gejala ringan dan seorang lagi diuji positif bagi wabak hantavirus Endes. Kedua-dua penumpang kini melakukan perjalanan dalam unit pencegahan biologi pesawat sebagai langkah berjaga-jaga. Terdahulu, semua penumpang Amerika Syarikat yang dipindah dari Kepulauan Canary milik Spanyol di mana kapal MB Honduras berlabuh, mereka akan dibawa ke pusat khas di negeri pedalaman.

aman Berska, manakala individu yang menunjukkan gejala ringan akan dibawa ke pusat kedua. Okey, itu antara himpunan perkembangan dunia untuk isu global sebagai perkongsian kita yang terakhir. Ikuti juga perkembangan semasa melalui berita Sarawak FM bersama Yanti jam 6 petang nanti, dan Warnani akan terus menemani malam dan petang dan malam anda melalui Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk 3 jam yang berikutnya. Kita jumpa lagi Khamis nanti juga melalui Ritma Muzik Retro Terbaik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Isnin 2 hingga 6 petang hanya di Sarawak FM. Wrong On. Wrong On. Dalam temenung, tiba-tiba mengheret mindaku terkenang kepada seorang bekas teman sepengajian yang pernah membuat aku keliru. Sama ada dialah kekasih, teman sejati atau teman biasa saja. Sama ada dialah bakal jodohku atau sebaliknya. Semakin hari aku semakin senang aku bersahabat dengannya. Kemesraannya berkenalan rapat denganku membuat aku semakin keliru. Tetapi aku diamkan saja. Ya, aku mengakui bila dia tiada di sampingku, aku mula merinduinya. Bila dia dalam keadaan sedih, sakit, kecewa mahupun tertekan, aku turut ikhlas merasa kesedihan hatinya.

tidur. Tutup mata. Tutup fikirkan. Di dalam gelap engkau masih mampu melihat benar. Padamkan lampu tidur. Nyalakan lampu hati. Hitam dan putih tetap indah bila kau

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Majemuk. Hello, kami Wan Nani akan bersama kita menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Okey, untuk edisi hari itu, hari Isnin 11 Mei 2026 bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, pastinya di Sarawak FM. Kini itu, tadi kita telah pun bersama dengan DJ Moose Rock untuk pertemuan ritma muzik retro terbaik. Dan untuk 3 jam seterusnya, dari pukul 6 petang sampai pukul 9 malam, kami Wan Nani akan bersama dengan anda, okay, dengan lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda dan perkongsian info-info terkini. Dan juga ada rancangan yang akan kita ikuti pada jam kedua dan jam terakhir menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Baik, untuk jam yang pertama tu kita akan kongsikan info jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Untuk kita yang sedang memandu, ya, hati-hati dalam pemanduan anda. Okey, dan untuk kita yang sedang bekerja, selamat bertugas. Kami ucapkan terima kasih kerana tune Sarawak FM masa tu untuk hiburan anda ketika ini. Baik, terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sarawak FM, pastinya stesen pilihan hati anda.
1: Dengarkan lagu-lagu nasyid

0: Berikut kita ikuti bacaan surah At-Taubah ayat 67 hingga 70 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ahmad Mukhlis bin Yahya.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Waktu sekarang 6.54 minit petang. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib. Kita ucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan selamat beristirahat juga untuk anda pendengar setia Sarawak FM. Kami di Sarawak FM mengucapkan terima kasih atas sokongan anda untuk terus berhibur bersama dengan kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa. Anda menerusi live di Facebook page Sarawak FM dan juga di live TikTok. Apapun, kita akan ikuti ringkas 7 malam dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri tepat pada pukul 7 malam. Lepas ia kembali bersama Wanani untuk pertemuan simfoni untuk jam yang kedua dengan pelbagai lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda, perkongsian info dan juga rancangan yang akan kita ikuti. Pasti jam kedua kita akan ikuti rancangan Lantunan Wahyu terbitan DJ Nana. Jadi terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
3: Dengarkan simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Oh kita, dah download RTM Klik Si? Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa, walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
4: Bersama dengan Will, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
5: Saya
4: Wanda
5: akan bersama dengan anda untuk pertemuan yang Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
6: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
2: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, Simfoni telah pun berada pada jam yang kedua. Kami Wanani masih lagi di situ untuk menemani pertemuan Simfoni Petang Tok dan untuk hari Tok edisi hari Isnin, okay, 11 Mei 2026 bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan pastinya Simfoni akan bersiaran dari pukul 6 petang hinggalah pukul 9 malam pada setiap hari. Baik, terima kasih untuk anda yang mengikuti siaran kami dan memilih Sarawak FM sebagai medium utama hiburan anda. Selamat beristirahat kita ucapkan. Okey, untuk anda yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Kita doakan agar anda selamat tiba ke destinasi yang dituju. Jangan lupa untuk singgah di Facebook page kami. Okey, kini itu bersiaran secara live di Facebook Sarawak FM. Okey, boleh like, share dan juga komen di siar. Okey, sambil kita melakukan aktiviti malam, ada yang berehat, ada yang sedang memasak, ada yang sedang lipat kain, ada yang belum pergi sampai ke rumah, kita nak kongsikan ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada 11 Mei 2026. Kita terus ke cuaca malam hingga awal pagi. Hujan di beberapa tempat iaitu di Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Mukah. Seterusnya di Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Dan tiada hujan di Kuching. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km/jam. Suhu pula diramalkan 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Amaran, tiada amaran cuaca buruk diramalkan dan juga tiada amaran angin kencang dan laut bergelora diramalkan. Okey, tadi info cuaca. Okey, kita kongsikan bersama dengan anda untuk perancangan anda selepas ini. Apapun ya sekadar ramalan, sentiasa bersiap siaga dengan keadaan semasa. Untuk kita pemboncing motosikal ya, bolehlah siap-siap dengan baju hujan. Okey, untuk kita yang sedang memandu ya, pastikan wiper berfungsi dengan baik dan nak parking ya, pastikan tingkap kereta ditutup sepenuhnya, takut tiba-tiba pula hujan basah cushion ataupun kursi kita dalam kereta ya. Apapun, kita doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Selepas itu kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Jangan lupa untuk ikuti lantunan wahyu terbitan rakan setugas DJ Nana pada pukul 7.30 minit malam dengan tajuk perkongsian pada malam itu iaitu Muhasabah dan Husnul Khatimah. Okey, petikan surah Al-Hajj ayat 18 hingga 24 dan ibrahnya akan kita ikuti kelak. Terus bersama kami dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
2: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
3: Bersama dengan Will, Menusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
0: Saya Wanani akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Disampaikan jadual solat Fardu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
0: Bagi zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Langoban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.38 minit malam. Selanjutnya zon 1, Limbang, Sunda Terusan dan Lawas, Isyak 7.40 minit malam. Zon 2, Niah, Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi, Isyak 7.43 minit malam. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu, Isyak 7.45 minit malam. Zon 4, Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Isyak 7.50 minit malam. Untuk zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, Isyak 7.51 minit malam. Manakala zon 6, Kabung, Linggai, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan Debak, Isyak 7.51 minit malam. Okey, zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam, Isyak 7.53 minit malam. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.56 minit malam.
6: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Ini memang tap-tap screen yang tak ada amal tu.
7: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.

0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
4: InsyaAllah untuk petang ini singgahlah ke pukul 9 malam ini nanti. Saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
5: Bersama dengan Will, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
6: Saya
5: Will
6: akan bersama dengan anda untuk pertemuan yang Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
7: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Lantunan wahyu.
8: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 hingga 24 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan Ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.

ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, pernahkah kita terfikir setiap kali kita menutup mata untuk tidur, kita sebenarnya sedang melangkah ke arah satu hari esok yang pasti? Namun esok yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bukanlah sekadar hari Isnin, Selasa, Rabu, minggu hadapan dan sebagainya. Ibn Kathir dan At-Tabari mengingatkan kita dengan tegas, hari esok itu adalah hari kiamat. Allah bertanya kepada kita, apakah yang telah kita sediakan dalam beg bekalan kita untuk perjalanan yang panjang? Bayangkan hidup ini seperti seorang pengembara yang sedang menyusun barang di dalam begnya. Orang yang bertakwa akan sentiasa memeriksa, cukupkah solat aku, jujurkah pekerjaan aku, ikhlaskah sedekahku. Inilah muhasabah, menilai diri sebelum kita dinilai di hadapan Tuhan kelak. Namun ada satu amaran yang menggetarkan jiwa. Dalam ayat yang ke-19, Allah berpesan jangan jadi seperti mereka yang melupakan Allah. Sahabat sekalian, tahukah anda apa hukuman bagi mereka yang melupakan Tuhan? Allah akan menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka hilang jati diri. Mereka mengejar harta tapi tak rasa cukup. Mereka mengejar pangkat tapi hilang ketenangan. Apabila hubungan dengan pencipta terputus, manusia akan hilang kompas lalu terjerumus ke dalam lembah kefasikan. Ingatlah, akhirnya nanti penghuni neraka dan syurga tidak akan pernah sama. Kemenangan hakiki bukan pada saiz rumah di dunia, tetapi pada keselamatan di hari perhitungan. Sekarang cuba anda bayangkan sebuah gunung yang berdiri teguh, gagah dan keras. Allah memberikan sebuah tamsilan yang luar biasa dalam ayat yang ke-21. Kalaulah Al-Quran yang kita baca setiap pagi itu diturunkan ke atas gunung, nescaya gunung yang keras itu akan hancur lebur, pecah berderai kerana takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika batu yang mati pun boleh hancur kerana gerun kepada wahyu Tuhan, bagaimana pula dengan sekeping hati manusia yang hidup? Adakah hati kita lebih keras daripada batu atau adakah kita sudah terlalu lama tidak membiarkan ayat-ayat ini menyentuh lapisan paling dalam jiwa kita? Pendengar yang dimuliakan, penghujung surah Al-Hasyr, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir. Dialah yang menciptakan kita dari tiada, yang mengadakan kita dengan penuh kesempurnaan dan yang membentuk rupa paras kita dengan sebaik-baik bentuk. Segala yang ada di langit dan bumi bertasbih memuji Allah. Pendengar yang budiman, pembangunan diri yang sebenar bermula dengan tiga perkara. Yang pertama, muhasabah. Sedarlah bahawa dunia ini sementara. Yang kedua, pedoman. Kita menjadikan Al-Quran sebagai penunduk kepada ego kita. Dan yang ketiga, mengenali Allah supaya setiap tindakan kita bermula dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, semoga hari esok kita menjadi lebih indah daripada hari ini. Allahumma.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Okey, Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, 7.42 minit malam dah ni tu. Okey, apapun terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami. Kita masih nak teruskan hiburan Simfoni sebelum kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat Fardu Isyak yang akan berkumandang pada pukul 7.56 minit malam untuk anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siberan, Bawah Lunduk dan Sematan. Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada muslimin dan muslimat.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi dalam Sirah Pilihan pada hari itu kita akan bicarakan kisah Nabi Zakaria yang tidak pernah berputus asa. Dirakamkan kisah Nabi Zakaria dalam surah Maryam dan surah yang lain pun disebutkan, di mana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah kerana usianya yang dah lanjut tapi dia masih berharap untuk dapat anak. Dia berharap dapat anak yang tinggi masih. Disebutkan dalam Quran dalam surah Maryam ayat 4 dan 5, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah melemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, sedang aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu wahai Tuhanku. Wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliya. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal isteriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Dan kemudian Nabi Zakaria AS disebut dalam Quran berdoa pada satu tempat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Dan disanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, qala rabbi habli min ladunka dhuriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Itu di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, itu di mihrab tempat Sayyidah Maryam berada, dan berdoa, wahai Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Nabi Zakaria doa zurriatan tayyibah. Kenapa dia tak doa zurriatan kathirah, anak yang ramai, tapi Nabi Zakaria yang mau anak yang baik dan keturunan yang baik. Maka doa tersebut pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Zakaria tetap bersabar, yakin, berdoa dengan tulus. Dan ketika Nabi Zakaria berdoa, bukannya ingin keturunan saja, tapi dia inginkan anak yang bakal menjadi penerus kepada perjalanan perjuangan seorang Nabi. Dan permintaan Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah dengan berkat mihrab Siti Maryam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashiruka biyahya musaddiqan bikalimatin minallahi wasayyidan wahusuran wanabiyyan minas salihin. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, itu mihrab Sayyidah Maryam. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sesuatu kalimat firman, membenarkan kedatangan seorang Nabi yang diciptakan dan kata kun, jadilah tanpa ayah, iaitu Nabi Isa AS dari Allah, panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang Nabi di antara orang-orang yang soleh. Kemudian lahirlah anak Nabi Zakaria yang bernama Yahya, menjadi bukti kepada kesabaran dan ketulusan doa Nabi Zakaria. Disinilah kita dapat ambil pengajaran, iaitu berdoa dengan ikhlas dan pasrah, kesabaran menjadi kunci, perlu diiringi ikhtiar bersama dengan doa kita. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Hidup kita singkat, oleh itu amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

Mikrosleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala mikrosleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan mikrosleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

Simfoni Mahabah mengusik jiwa Nash dengan lagunya Pada Syurga di Wajahmu. Selamat menunaikan solat pada Isyak, kita ucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan terima kasih untuk kita yang mengikuti siaran kami orang di Sarawak FM Kini Itu. Assalamualaikum, salam selamat maju makmur dan salam Malaysia Madani. Halo, kami Wanani di sini untuk menemani anda. Walaupun hari itu seperti biasa hari Senin nak, kita akan ikuti ulangan Maharajan Al-Quran, tapi kami tetap akan menanti sampai hujung pertemuan, dia sampailah pukul 9 malam kelak. Okey, sebelumnya kami nak kongsikan berkenaan dengan ekonomi hijau. Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi menyeru kerajaan negeri supaya terus memperkasa agenda tenaga bersih dan ekonomi hijau sebagai teras pembangunan masa depan Sarawak. Usaha memperluaskan penggunaan tenaga boleh baru seperti hidro, solar dan biotenaga adalah penting untuk kelestarian alam sekitar serta mampu menarik lebih banyak pelaburan berkualiti dari negara-negara maju. Justru Kementerian Keberkaitan, Institusi Pengajian Tinggi dan TVET diseru memperkukuh kerjasama strategik bersama industri. Okey, kerjasama itu bagi memastikan pembangunan bakat tempatan selari dengan keperluan sektor teknologi tinggi yang sedang berkembang pesat. Okey, selain itu juga nak kongsikan, pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan Getah Risda terus mempergiat program kemakmuran pekebun kecil PKPK bagi mencapai sasaran pengeluaran getah negara sebanyak 1 juta tan metrik menjelang 2030. Pengarah Risda Sarawak Syahrudin Sabri berkata program di bawah Pelan Strategik Kemakmuran Mampan Pekebun Kecil itu turut menyasarkan bantuan kepada 2 juta pekebun kecil atau ahli isi rumah di seluruh negara. Risda kini bertindak sebagai pembeli utama getah skrap, keping dan latex secara terus daripada pekebun kecil menerusi Risda Plantation Sendirian Berhad dengan tawaran harga kompetitif dan bayaran tunai segera. Okey, tadi info sempat kita kongsikan bersama dengan anda. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi pun sempat. Okey, apapun, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami. InsyaAllah untuk Gatra Kelak DJ Ashraf akan bersama dengan anda. Jangan lupa, selepas itu kita akan ikuti rancangan Maharajan Al-Quran terbitan Aminah Murshidi. InsyaAllah seketika nanti dan tepat 9 malam akan kita ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri. Okey, kami Wanani nak undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda, terus kekalkan kesetiaan anda bersama kami di Sarawak FM. Assalamualaikum, bye.

0: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 minit malam serta ulang siar Isnin 8.30 minit malam.
1: Mautini, mautini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur. Balas setia bersama kami di siaran khas Mahrajan Al-Quran siri kedua pada bulan Mei 2026 bersama saya Ustazah Fasihah binti Haji Arpa, Guru Al-Quran Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Dan alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi sebab kita dapat sama-sama lagi sekali dan dipertemukan dalam majlis yang penuh keberkatan ini. Okey, para pendengar yang dihormati, teruskan bersama kami untuk menghayati alunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang bukan sahaja merdu didengar, tetapi syarat dengan pengajaran dan juga keindahan maknanya. Semoga program seperti itu menjadi asbab untuk kita semua lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran. Jangan ke mana-mana, nantikan pelbagai pengisian menarik sepanjang Mahrajan Al-Quran siri kedua hanya di Sarawak FM.

0: Baiklah, untuk kali itu kita ada tiga pemanggil. Pemanggil yang pertama, dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law an

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Pemanggil yang pertama ya tadi ialah adik Haikal Fatur Rahman bin Kamaluddin, wakil dari IKMAS. Masya Allah, Alhamdulillah. Bacaan adik Haikal Fatur Rahman sangat cermat dan kemas. Dialunkan lagi dengan suaranya yang merdu ya. Masya Allah, dari segi tajwid, Alhamdulillah, tajwid terjaga, sifat dan makhrajnya pun terjaga. Sangat baik ah, sangat baik bacaan adik Haikal tu. Dan tenang jak rasa bilanya baca, kita dengar, tenang jak rasa. Untuk adik Haikal Fatur Rahman, teruskan membaca Al-Quran tanpa rasa jemu. InsyaAllah akan dapat ganjaran suatu hari kelak. Okey, baiklah, sama-sama kita dengarkan lagi pemanggil yang seterusnya. Silakan.

0: مسلمةً لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم.
1: Baiklah, pemanggil ya tadi ialah adik Fitrah Zayana binti Muhammad Hafiz. Bacaan adik Fitrah Zayana keseluruhannya sangat baik dan memuaskan. Dari segi hukum tajwid, Tok kami nak tegur sedikitlah. Dari hukum tajwid, apa yang kami dapat tegur ialah hukum idgham mislain saghir. Idgham mislain tu kita hendaklah baca dengung dengan dua harokat. Mim pertama masuk ke dalam mim kedua. Bunyinya seakan-akan jadi mim bersabdu. Fa'atammahun. Okey, this ya. Huruf mim bertemu dengan huruf mim. Mim mati bertemu dengan huruf mim. Fa'atammahun. Adik Fitrah membaca fa'atammahun. Jadi nyasik buat dengung this ya. Jadi adik Fitrah Zayana perlu perbaikilah idgham mislainnya tadi, mesti baca dengung, okey. Seterusnya sikit lagi. Qala inni ja. Okey. Qala inni ja. Ni ya, huruf nun bertasydid baris bawah. Inni ja. Baca pendek je huruf nun ya. Tapi adik Yana tadi baca qala inni ja. Terlebih mat di sini. Okey, adik Fitrah Zayana. Ada juga banyak tempat dengung yang tidak tepat dan tidak dibaca dengan dengung. Harap selepas tu perbaiki gig tajwid asas terlebih dahulu. InsyaAllah ada perubahan satu hari kelak dari segi bacaan adik Zayana. Teruskan bersemangat untuk mengaji. Baiklah, kita ke pemanggil yang ketiga.

0: يا رب. صدق الله العظيم.
1: Baiklah, semoga apa yang kami baca tadi, surah Al-Bayyinah itu menjadi inspirasi kepada adik-adik, anak-anak di luar sana, terutamanya pendengar Sarawak FM. Baiklah, Alhamdulillah, selesai sudah 3 pemanggil pada siri kali itu. Terima kasih kepada semua pemanggil dan juga pendengar di luar sana. Di sini kami nak kongsi sedikit tips untuk menjaga suara. Sebab suara tu sebenarnya penting juga. Terutamanya bila kita bercakap, bila kita mengaji. Sebab suara tu kita pakai hari-hari setiap masa. Dan di situ kami nak kongsi sedikit tips praktikal yang mungkin berkesan lah. InsyaAllah. Yang pertama, kita haruslah minum air secukupnya. Pastikan tekak kita tu sentiasa lembap. Dengan keadaan cuaca yang panas, yang sangat membara pada kini tu, panas, kita harus banyak minum air kosong, air suam, paling baguslah air suam. Jangan minum air gas, mentang-mentang lepas raya tu tadi banyak lebih-lebih air gas. Ya, kita minum dengan cuaca yang panas, ia boleh merosakkan suara kita. Okey. Dan yang kedua, kita mesti banyakkan rehat suara kita. Jangan banyak gilak kelakar. Jangan banyak gilak menjerit. Contoh macam kita macam seorang cikgu nak, kita di kelas memang kita banyak memerlukan tenaga suara kita. Kita nak melarang nembiak. Memang kita perlukan suara yang tinggi. Jadi di rumah kita kena rehatkan suara. Voice rest. Penting untuk kita elakkan kerosakan suara kita menjadi lebih teruk. Okay, yang ketiga, pemanasan suara. Macam kita nak mengaji, contoh kita nak bernasyidkah, sebelum kita nak mengeluarkan suara ya, kita mesti ada sesi warm up. Kita panaskan suara. Macam kita nak bercakap, kita nak nasyid, mengaji apa yang dah nak, kita buatlah sedikit latihan ringan, humming kah, dengan skala suara supaya pita suara kita sik terkejut. Dan yang terakhir, tips jaga suara, kita kenalah jaga pemakanan kita. Kurangkan makanan yang terlalu pedas, yang bergoreng-goreng ya, berminyak nak, berasid ya, yang boleh menyebabkan reflux acid, GERD, kita sakit perut kah. Kadang-kadang ia boleh menjejaskan suara kita, macam yang berminyak ya. Kadang-kadang kita boleh batuk. Yang berkacang-kacang ya boleh menyebabkan kita batuk. Mun bagi kami lah, mun kami makan kacang kah, makan makanan kering macam ya, confirm kena batuk lepas ya. Okay, jadi para pendengar di luar sana, semoga tips yang kami kongsi itu boleh menjadi manfaat dan kebaikan untuk kita semua, insyaAllah.

Demikianlah berakhirnya siaran khas program Mahrajan Al-Quran pada bulan Mei 2026 siri kedua pada hari itu. Semoga setiap ayat suci yang diperdengarkan oleh para pendengar, oleh para pemanggil tadi, menyentuh hati Anda, menenangkan jiwa kita, dan juga menjadi panduan dalam kehidupan kita seharian. Teruskan mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, kerana disialah sumber kekuatan, sumber semangat kita dan cahaya yang si pernah padam. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan bersama Sarawak FM 88.90 MHz.

Jangan lupa bersama kami mengisi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Ini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Tim klik kan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun kini tu. Tim klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.
3: Terus bersama kami di Sarawak FM.

Assalamualaikum dan selamat malam. Semestinya pembuka hari kita hari Isnin pada malam tu 11 Mei 2026 bersama dengan Ashraf. Semestinya menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Apa khabar guys? Semoga sihat-sihat rajak malam tu. Jadi alhamdulillah dah pun kita ikuti simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Jadi 3 jam yang seterusnya kita akan layan lagu-lagu kita orang juga, lagu-lagu terkini juga, lagu-lagu retro juga insyaAllah. Sambil ya, Ashraf akan kongsikan isu-isu semasa dengan apa yang berlaku di media sosial di Akhbar untuk malam tu. Baik, yang sedang bekerja, yang sedang bertugas, selamat bertugas, selamat bekerja dan boleh tune RTM sini-sini pun kita orang berada. Jadi, frekuensi kami orang sentiasa menemani anda semua. Okey, panjang cerita kita, kita santai petang pada malam tu. Chika Riot Tak Larat Lagi dan Sam Smith, semuanya selepas tu menerusi Gatra.

0: sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Good evening, sayang. It's your boy, C to the P.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda bermimpi untuk menumpaskan gergasi laut seperti ikan merah, kerapu atau tenggiri yang bersaiz mega? Hari ini, Nadia nak bawa anda meneroka lubuk memancing laut dalam yang paling popular di Sarawak. Destinasi di mana kesabaran anda akan diuji oleh kekuatan penghuni Laut China Selatan. Sarawak menawarkan lokasi memancing yang sangat luas dan mencabar. Bagi anda yang berada di Kuching, kawasan sekitar Pulau Satang dan perairan Sentubong adalah lokasi utama untuk trip harian di mana spesies seperti kerapu dan gerepo sering menjadi sasaran. Namun, jika anda mahukan pengalaman laut dalam yang lebih ekstrim, perairan Miri dan Kuala Baram adalah jawapannya. Selain itu, Tanjung Manis juga tidak kurang hebatnya dan sering menjadi tuan rumah kepada acara fishing safari peringkat serantau. Di sini, pemancing biasanya akan bergerak antara 10 hingga 20 nautika ke tengah laut untuk teknik trolling, jigging atau memancing dasar guna memburu spesies yang lebih berkualiti. Untuk anda yang berminat, terdapat banyak pakej pelancongan memancing yang disediakan oleh operator berpengalaman. Pakej ini biasanya merangkumi sewaan bot yang lengkap dengan peralatan navigasi, kelengkapan memancing serta captain boat yang mahir tentang koordinat lubuk ikan. Bagi yang baru pertama kali ingin mencuba, pastikan anda membawa pelindung cahaya matahari yang mencukupi dan ubat mabuk laut sebagai persediaan. Jangan lupa untuk menyewa laporan cuaca dan laporan memancing terkini melalui komuniti dalam talian supaya trip anda lebih berbaloi. Daripada rentakan joran yang melentur hingga kekepuasan membawa pulang hasil tangkapan, laut dalam Sarawak menjanjikan trofi yang tidak akan anda lupakan. Jom kita raun ke lubuk ikan. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Juraun.
3: Baik, untuk perkongsian kita yang pertama untuk malam tu, untuk kita Wang Ong Sibu, penutupan jalan di simpang jalan Q Nang Salim dilanjutkan. Jadi tempoh gangguan lalu lintas melibatkan persimpangan masuk ke jalan Q Nang dan jalan Salim di sini telah dilanjutkan. Berikutan kerja-kerja pengorekan berterusan untuk pemasangan lintasan pipe dan saluran pipe keluli lembut berdiameter 1600mm. Dalam notis gangguan lalu lintas yang dikeluarkan kemarin, Sarawak Waters dan Berhad Wilayah Tengah memaklumkan penutupan jalan yang bermula pada 22 April jam 8 pagi kini dijadualkan hingga 27 Mei jam 5 petang. Okey, seterusnya, menurut notis tersebut, lanjutan tempoh berkenaan diperlukan bagi membolehkan pemindahan utiliti sedia ada. Jadi notis tersebut turut menyatakan bahawa persimpangan masuk ke jalan Q Nang Salim akan kekal ditutup sepenuhnya sepanjang tempoh pembinaan bagi memastikan kerja-kerja pemasangan pipe berjalan dengan lancar. Ia turut menjelaskan notis berkenaan tidak berkaitan dengan sebarang gangguan bekalan air berjadual, sebaliknya melibatkan penutupan jalan. Orang awam turut digesa supaya berhati-hati ketika melalui kawasan terjejas serta mematuhi semua pelan pengurusan lalu lintas dan peraturan keselamatan di tapak penyelenggaraan. Sarawak Water turut memohon maaf atas segala kesulitan yang timbul. Okey, jadi ya, sempat kita kongsikan untuk malam tu, penutupan jalan di simpang jalan Q Nang Salim dilanjutkan di Sibu. Alright, jadi perkongsian kita pada jam yang pertama, Juana Ahmadi, portrait dari Hakim and the Magistrate. Sharifah Nifah Syed Akhil. Assalamualaikum dan selamat malam. Salam Gatra ditujukan untuk semua sahabat-sahabat di Surah FM. Mazura Hamzah nak request lagu Permataku dari The Otai Boys. Norangah Nora request lagu Siti Nurhaliza Janji untuk Ibu Andik pun. Dan sahabat Surah FM, Jorok FC requestkan lagu Permaisuri dari Data Amran Salih Bengawan Solo untuk malam tu. Jadi teruskan lagi perkongsian kita orang di Facebook. Jadi insyaAllah Asrar akan putarkan lagu dan kongsikan komen kita orang untuk malam tu. Sufian Suami Terasa Ada dan Datuk Siti Nurhaliza Kesuma, semuanya menerusi Gatra.

0: yang penting driving tu so, ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat, jangan tak lu signal. Tangan lu melok-melok. Sakit hati sih kau. Oh. Ah, nak cemah apa? Lepas ya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor lebih.
1: Tapi bini lah penting.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi pilihan Gatra. Jadi memasuki jam yang kedua, selamat tugas, selamat menjamu selera, ngopi-ngopi, santai-santai, chill-chill, relax-relax bersama dengan Ashraf pada malam tu. Apa pula kita orang boleh kongsikan di Facebook dengan lagu pilihan termasuklah komen kita orang pada malam tu. Okey, jadi untuk perkongsian kita, jadi kita singgah dulu di Facebook. Untuk perkongsian kita daripada Suhaila Abdullah, assalamualaikum. Semoga sihat-sihat dipermudahkan tugasan malam tu. Salam Gatra. Sofian Sulaiman, salam tugas dan salam Gatra. Mohon lagu Teguh dari kumpulan Search. Mahani nak dengarkan lagu dari Hafiz Suhaib, Terus Bersinar. Awang Kesumajaya dari Johor Bahru, Black Hanifah, Hijab Rindu. Seterusnya daripada Lehan Leika, selamat malam dan selamat bersiaran. Mohon dengarkan lagu Kali Terakhir Kulihat Wajahmu daripada Uji Rashid. Putra Borneo, selamat berkonti di Alam Fana Cinta dari kumpulan fotograf Noraini Noraini Purple Sampai Hujung Nyawa daripada Matih malam tu. Tua mengejar kita. Jadi selepas tu Ashraf akan kongsikan lagi perkongsian kita orang di Facebook. Jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya, asalnya kita singgah dulu, berkaitan dengan apel Unimas buka pintu kejayaan tanpa batasan usia. Jadi pengalaman kerja dan kehidupan kini bukan lagi penghalang untuk menyambung pengajian, malah ia boleh menjadi tiket kedua ke Menara Gading menerusi program pengkreditan pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu apel di Universiti Malaysia Sarawak di Unimas. Jadi, Pengarah Pusat Apel Unimas, Profesor Madya Dr. Rohana Spawi berkata, peluang tersebut terbuka luas kepada semua lapisan masyarakat yang mahu meningkatkan diri dan kerjaya. Program itu membuka ruang kepada golongan bekerja, pesara, bekas anggota tentera serta suri rumah untuk membina masa depan lebih baik melalui pengiktirafan, pengalaman dan kemahiran yang dimiliki. Lepasnya, menurut beliau, apel dari tadi menawarkan tiga laluan utama, iaitu apel A bagi akses atau kemasukan, apel C untuk pemberian kredit dan apel Q bagi penganugerahan kelayakan. Jadi ketiga-tiga laluan itu tadi memberi peluang kepada individu memperoleh akses pendidikan berdasarkan pengalaman terdahulu. Jadi Profesor Madya Dr. Rohana berkata demikian ketika ditemui RTM di Kota Semarahan. Katanya, pendekatan itu membolehkan pengalaman terdahulu dinilai secara akademik sekaligus memberi peluang kedua kepada individu merealisasikan impian melanjutkan pengajian ke universiti. Jadi boleh berharap lebih ramai masyarakat tampil merebut peluang tersebut demi meningkatkan taraf hidup dan pembangunan kerjaya. Okay, jadi yang sempat kita kongsikan untuk malam tu, apel Unimas buka pintu kejayaan tanpa batasan usia. Okey, kita terus dengan lagu daripada Crossfire, Reality dan Fantasi. Dan kita tunaikan lagu pendengar kita pada malam tu, kumpulan Kulit Tersingkap Kini, Rahsia Tersembunyi. Semuanya menerusi Gatra.

tuberkulosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyawa-nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.

Baik, yang mendengarkan Ashraf di Sibu masa tu boleh tune Mercy Frequency 101.5 FM. Sementara kita orang yang berada di Mokah 89.9 FM untuk malam tu. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, hartawan dari Malaysia berhabis RM630,000 beli 8 kad One Piece tukar dengan jam tangan mewah Patek Philippe. Jadi kisahnya tadi, seorang lelaki warga Singapura berusia 31 tahun mencuri perhatian selepas menukar koleksi kad One Piece miliknya kepada jam mewah serta wang tunai dalam satu urus niaga bernilai tinggi di sebuah pameran kad di Malaysia. Lelaki yang dikenali sebagai HK bekas pereka dalaman itu kini bergelar peniaga kad sepenuh masa sejak tahun lalu, melakukan pertukaran tersebut pada 1 Mei yang disifatkannya sebagai transaksi terbesar dalam kerjayanya. Jadi dalam urus niaga itu, HK menyerahkan 8 kad One Piece yang dianggarkan bernilai sekitar RM630,000 dan menerima semua jam tangan mewah Patek Philippe bernilai sekitar RM560,000 serta wang tunai RM70,000. Secara keseluruhan, nilai transaksi tersebut dianggarkan mencecah RM630,000 dalam bentuk jam mewah dan tambahan wang tunai. Jadi menurut SK, pada awalnya pembeli dari Malaysia itu menawarkan dua pilihan, iaitu jam mewah tersebut atau sebuah kereta Ferrari. Jadi HK berkata tambahan wang tunai RM70,000 diberikan bagi melancarkan urus niaga tersebut, selain beliau memerlukan aliran tunai untuk menggerakkan semula perniagaannya. Walaupun ini dianggap transaksi terbesar pernah dilakukannya, HK memaklumkan ia bukan jualan paling tinggi nilainya apabila sebelum ini dia pernah menjual kad sekitar RM1.75 juta secara tunai. Okey, jadi relatifnya kad-kad seperti kad Pokemon, kad One Piece yang adalah antara yang sangat sangat bernilai. Tetapi nya nanggalah. Nya ada grade-nya. Nya ada grade 1 hingga 10 nya memang dinilai. Jadi makin lama sesuatu barang yang nya macam vintage lah. Tapi kita sih tahu untuk kad tu sebab Ashraf dah main kad. Okey, jadi macam barang lah, barang-barang vintage bila kita menyimpannya lepas ya conditionnya ataupun kondisinya kacak, sedaya memang harganya bernilai untuk peminat-peminat sesuatu barang. Okey. Jadi selepas tu kita terus berhibur dengan lagu daripada Misha Omar, I Don't Like You Anymore. Semuanya menerusi Gatra.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

Baik, lagu permintaan pendengar kita tadi, Hafiz Suhaib, Terus Bersinar. Jadi jangan lupa pada pukul 11 malam tu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, Nasional FM, dan Nasrul akan terus kembali bersama dengan kita orang menerusi Gatra. Jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sarawak disuruh agar sentiasa memelihara martabat dan kesucian Dewan Undangan Negeri DUN. Ini terutama amalan perbahasan yang matang, berhemah dan bertanggungjawab sepanjang persidangan DUN berlangsung. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar menegaskan setiap wakil rakyat perlu menggunakan bahasa sopan serta menunjukkan teladan yang baik kepada masyarakat. Jelasnya, budaya politik yang matang dan profesional amat penting dalam memastikan institusi legislatif negeri terus dihormati dan diyakini rakyat. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan istiadat pembukaan persidangan pertama bagi penggal kelima Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak hari ini. Jadi kita terus dengar lagu daripada Aizat Amdan dan Hanin Dia, Kumahu Syamil Andi Zakri Aku Cinta dan Mia Amelia Di Baling Cintaku. Semuanya menerusi Gatra.

0: nyaman kopi kau tok man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah, nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, wah.

0: Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan. Perkara berkenaan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu memandangkan strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
1: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ni berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai ketua pesuruhjaya SPRM esok. Program My Lesson B2 Sekolah MyB2S menyasarkan seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 seluruh negara menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif berkenaan membabitkan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Program berkenaan antara langkah strategik Jabatan Pengangkutan Jalan bersama Kementerian Pendidikan bagi memperkukuh budaya keselamatan serta pematuhan undang-undang jalan raya.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lok berkata demikian pada majlis pelancaran program MyB2S di Austin International Convention Center AICC Johor Bahru. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar. Dalam perkembangan lain, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang, termasuk dengan menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa menjadi perhatian kita. Sebab itu di sekolah pun kita sangat menekankan soal-soal berkait dengan keselamatan, dan kita tak kompromi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan guru besar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, begitu juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Sains, teknologi dan inovasi akan terus diberi tumpuan secara menyeluruh bagi memperkukuh bidang penyelidikan negara. Menerusi laman Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah tersebut penting bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantai ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Tambahnya, dengan pelaksanaan beberapa inisiatif asaskan misi diyakini, ia mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol sedang diperhalusi, termasuk mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
4: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini, susulan kesediaan kerajaan untuk menamabaik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Penganalisis ekonomi Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat cadangan berkenaan disifatkan sebagai langkah progresif selain berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat.
5: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi besar-besar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
0: Dr. Aimi Zulhazni Abdul Rashid. Malaysia menyasarkan industri otomotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap otomotif baru. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu melibatkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini, tegas Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun. Kawalan dan pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah membantu memastikan urusan kemasukan berjalan lancar serta mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Muhammad Hisham turut mengingatkan jemaah agar tidak terpedaya dengan tawaran pakej haji tertentu menjelang hari wukuf. Dalam pada itu, Muhammad Hisham Harun turut memaklumkan 22,711 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci, Mekah setakat ini. Kesemua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan hari wukuf yang dijangka 26 Mei ini.
6: Memasuki minggu keempat operasi haji 1447 Hijrah, alhamdulillah dengan kerjasama pelbagai pihak, kesindamangan operasi dapat diteruskan seperti dijadualkan dan semua perancangan berjalan dengan lancar.
0: Muhammad Hisham Harun. Di Kelantan, empat pelajar cedera parah selepas motosikal yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Kota Baru, Kuala Kerai pagi tadi. Kesemua mangsa yang berusia antara 7 hingga 14 tahun itu dilaporkan dalam perjalanan menuju ke sekolah. Ketua Polis Daerah Macang, Superintendent Azuhar Mat Nor berkata, siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai membelok secara tiba-tiba sebelum melanggar bahagian hadapan kereta dari arah bertentangan. Kesemua mangsa kini dirawat di Hospital Macang. 57 buah kapal Global Sumut Flotilla kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotilla memasuki fasa terakhir pelayaran. Peserta juga berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Spanyol memperketat langkah pencegahan bagi mengekang penularan hantavirus. Susulan dua kes positif membabitkan penumpang kapal pesiaran MV Hondius. Setakat ini, operasi penghantaran pulang hampir 150 penumpang dan anak kapal dari Kepulauan Canary sedang dilaksanakan di bawah pengawasan rapi pasukan perubatan. Pihak berkuasa kesihatan Spanyol menegaskan langkah drastik itu diambil bagi memutuskan rantaian jangkitan meskipun risiko virus bawaan tikus itu terhadap kesihatan global kekal rendah. Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak akan menyalurkan dana tunai kepada Selangor bagi penganjuran Sukma 2026. Sebaliknya, bantuan diberikan dalam bentuk kemudahan fasiliti secara percuma. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata langkah itu selaras dengan prinsip pengurusan kewangan berhemah kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malam kita boring. Jap. Ada tiga je cakap kacak menemani malam kita.
1: Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi berjumpa lagi kita menerusi Gatra bersama Ashraf pada malam tu.
2: Bersama kami Alim. Kita boleh berinteraksi dengan kami di ruangan komen Facebook rasmi Sarawak FM.
0: Kami Azwi menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan dengan hiburan lagu-lagu terbaik. Kalau

Ramadan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi Gatra. Jadi untuk memasuki jam yang terakhir 11.18 minit malam. Jadi si pasal kita dari pukul 9 tadi hinggalah ke minit-minit yang terakhir tu untuk Gatra pada malam tu. Macam biasa, kita stop pada pukul 12.30 malam kelak. Alright, jadi untuk malam tu teruskan dengan perkongsian kita on di Facebook. Sambil yang Ashraf akan kongsikan berkaitan dengan isu-isu semasa, apa yang berlaku di media sosial, di akhbar sukan, info-info terkini untuk menghiburkan kita on pada malam tu. Okay, jadi berkaitan dengan pembenihan awan di Sarawak dilaksana bermula hari ini dan esok melibatkan 3 empangan yang membabitkan empangan Batang Air di Lubuk Antu serta empangan Bakun dan empangan Murum di Belaga. Menurut pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Ahmad Douglas Ugambas, Pangkalan Udara TUDM Kuching bertindak sebagai pusat operasi dan koordinasi penerbangan. Operasi dilaksanakan melalui penerbangan pesawat di altitude sekitar 5,000 hingga 9,000 kaki di kawasan awan berpotensi hujan menerusi penyebaran bahan higroskopik. Pemantauan radar cuaca serta analisis atmosfera akan dijalankan secara berterusan sebelum, semasa dan selepas operasi bagi memastikan keberkesanan dan keselamatan operasi. Operasi disertai 6 agensi antaranya Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Meteorologi Malaysia, Pihak Berkuasa Penerbangan Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Okey, untuk perkongsian kita yang seterusnya di Facebook untuk malam tu. Jadi kita ada perkongsian daripada sekejap Asraf Naga dulu. Okay, mana yang belum Asraf kongsikan? Cheng Suni, patahnya sayap malam daripada kumpulan masa Serkawi Said, senyumlah Kuala Lumpur dari Eliket. Seterusnya daripada Masnah Loso, layan RTM Klik di dari Negeri Sembilan. Mau ada kesempatan, minta DJ putarkan lagu Ayuh Pulang, dah kita putarkan juga. Rogayah AG, mohon lagu masing-masing dari Ernie Zakri. Seterusnya Ina SN, selamat tugas di Gatra, nak request lagu Hello dari Adele. Roselina Francis, hai DJ Ashraf, bintang dari Budak Kacamata. Sadiah Jidiah, ucapan selamat malam dan selamat beristirahat jauh di mata daripada Datuk Sharifah Aini. Seterusnya kita ada perkongsian daripada Hasimah Kelas. Terima kasih DJ Ashraf. Kami akan ajak apa-apa lagu yang kita putarkan. Sharifah Pelangi Pagi nak sampaikan salam untuk sahabat-sahabat di Sarawak FM untuk malam tu. Nelana Kuang pun ada dengan ucapan lain ajak mana lagu untuk semua sahabat-sahabat di Sarawak FM. Selamat malam, busy semua katanya. Terima kasih DJ Ashraf dan selamat tugas, semoga dipermudahkan. Baik, kita terus tunaikan lagu permintaan pendengar kita untuk malam tu. Nya dan dengar lagu daripada Hakim and the Magistrate, Portrait, semuanya menerusi Gatra.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

tak perasan sih. Tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gi perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti, serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air pak. Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa tak? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu batuk demam ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke sepeta. Ya kita macam kau kita orang nang di luar kerja di luar tu nampak tu kepala.
1: Pakai topi kebon tak tahu si topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
0: dua lagi tepi
1: tu
0: nak tepi apa? Kipas
1: kecocok badan
0: paling penting tangga nasihat daripada tidak kesihatan
1: tidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.

Baik, kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita untuk minit-minit yang terakhir tu. Lagu daripada Data Pemaisuri Rashid and Seven, Pasti Ku Bisa. Seterusnya, untuk perkongsian kita, masalah capaian internet di Semarahan, Asajaya perlu penyelesaian berkesan. Jadi, masalah capaian internet di kawasan Asajaya dan Semarahan perlu diberi perhatian serta tindakan penambahbaikan berterusan bagi memastikan kelancaran urusan harian bagi masyarakat yang memerlukannya. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, gangguan internet yang berlaku memberi kesan kepada pelbagai urusan seperti pendaftaran program dan transaksi subsidi petrol yang memerlukan capaian dalam talian. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penutupan dan penyampaian hadiah kejohanan 61st Milo Mas Malaysia Invitational Age Group Diving Championship 2026 di sini hari ini. Karim dan juga Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan berharap penyedia perkhidmatan telekomunikasi serta pihak berkaitan dapat meneliti perkara tersebut dan mengambil langkah sewajarnya bagi meningkatkan mutu liputan internet khususnya di kawasan luar bandar. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Asajaya itu juga, capaian internet yang stabil amat penting memandangkan masyarakat kini bergantung kepada sistem digital dalam pelbagai urusan harian. Jadi ya, sempat kita kongsikan untuk malam tu, masalah capaian internet di Semarahan Asajaya perlu penyelesaian berkesan. Jadi rasanya kita kongsikan dulu info cuaca untuk esok hari dah 12 hari bulan. Jadi hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Betong, Serikin, Muka dan Kapit, manakala Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri dan Limbang dijangka tiada hujan. Untuk cuaca pada sebelah petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Serikin, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala cuaca pada sebelah malam, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Serikin, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala Kuching dijangka tiada hujan. Untuk keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu maksimum 34 darjah Celsius dan suhu minimum 23 darjah Celsius. Jadi, ya, untuk info cuaca yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Met Malaysia untuk esok hari, rasanya ada beberapa tempat dijangka akan berlaku hujan. Jadi hati-hatilah, okay, dalam pemanduan bila melakukan aktiviti-aktiviti di luar pada sebelah petangnya. Jadi terima kasih kepada perkongsian kita orang di Facebook dan juga komen. Jadi rasanya ajak untuk malam tu menerusi Gatra. Jadi jumpa kita pada hari Rabu kelak macam biasa menerusi Gatra sekali lagi. Asrawakan bersama dengan kita orang dengan perkongsian dan juga isu-isu semasa. Jadi ajak untuk malam tu, selamat tugas, selamat beristirahat dan baik-baik dalam sesuatu pekerjaan. Kerja mana-mana. Jadi insyaAllah Allah akan permudahkan. Selamat malam. See ya.

Hey. Salam, apa khabar? Vanakam ni hao ma. Selamat sejahtera ku ucapkan pada semua. Salam, apa khabar? Vanakam ni hao ma. Selamat sejahtera ku ucapkan

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: supremamente alto.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

Terima kasih kepada rakan setugas kita di Sarawak FM dan kini bersama kami di Sri Aman FM untuk pertemuan yang selanjutnya dalam layan Sri Aman FM. Seperti biasa, kita bersua pada setiap hari Selasa, ya. Pertemuan layan Sri Aman FM 3 jam bersiaran di udara dan saya Mulyami Ahmad ataupun Amy bersama anda pada hari ini. Doakan semoga semuanya dalam perkhabaran yang menggembirakan. Didoakan semoga semuanya dalam sihat sejahtera. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Untuk ruangan ini, layan Sri Aman FM, kita akan berkongsi juga antara informasi yang akan kita muatkan, ya, dan sajian hiburan buat semua pendengar. Mudah-mudahan anda semuanya terhibur, ya. Terus kekal di RTM, teman setia anda.

0: llaman FM.
1: Jangan lupa like, share, dan komen Facebook 3 Aman FM.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Sekarang Anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Baiklah saudara, masih lagi bersama dalam layan Sri Aman FM dan hari ini merupakan Hari Jururawat Sedunia. Tarikh 12 Mei setiap tahun merupakan sambutan Hari Jururawat Sedunia. Sesungguhnya, tugas dan tanggungjawab sebagai seorang jururawat ini adalah sangat besar dalam memberikan perkhidmatan serta rawatan kepada para pesakit. Jadi, penghargaan dan pengiktirafan wajar diberi kepada semua jururawat di seluruh negara atas komitmen dan juga dedikasi mereka dalam memberikan perkhidmatan perawatan kesihatan yang berterusan, tetapi juga menghargai impak ekonomi yang signifikan dari perkhidmatan sistem kesihatan yang teguh dengan perlindungan kesihatan sejagat. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada semua jururawat atas pengorbanan dan kesetiaan mereka ini, dan semua jururawat adalah mereka sebenarnya merupakan aset yang sangat berharga kepada masyarakat Malaysia. Diucapkan selamat Hari Jururawat Sedunia.

0: siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Kepada anda yang baru saja bersama kami, terima kasih layan Sri Aman FM ya. Dan jangan lupa untuk siaran ulangan Loyang Menor kita berkaitan dengan Hari Bumi ya. Jadi sedikit sebanyak informasi yang kita bawakan untuk anda semuanya di Sri Aman FM.
1: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.

0: Jangan lupa dan Siraman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Siraman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Nak dengar

0: tahu informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12.30 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.
1: Kini tu kita layan Sri Aman FM.

0: kita bersatu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
2: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
3: Lagu-lagu

0: Supremamente alto.
1: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lah.
2: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Jom layan Siaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi, berinformasi.
3: Salam Malaysia Madani, jiwa merdeka. Jadi bersua untuk jam yang kedua ini, saya nak kongsikan jugalah antara beberapa aktiviti dan juga program yang akan berlangsung untuk kita di bahagian Suri Aman. Bandar Semanggang akan mengadakan 4 acara utama sempena sambutan Mantar Gawai Dayak Peringkat Bahagian Suri Aman 2026 yang akan bermula pada 15 Mei sehingga 25 Mei 2026 nanti. Dan sebagai makluman kepada semua pendengar, sambutan Mantar Gawai Dayak akan diadakan pada 23 Mei 2026 bertempat di Dewan Suara Seri Aman. Dan untuk sambutan ini turut diadakan pertandingan Kumang dan Keling, acara utama yang ketiga dalam pengisian sambutan Mantar Gawai Dayak yang diadakan pada 23 Mei 2026 ini nanti. Dan akhirnya untuk acara yang keempat akan diadakan Perarakan Niti Daun. Ini di bawah kendalian pihak Majlis Daerah Seri Aman yang akan dilaksanakan pada 15 Mei 2026 ya. Baik, begitulah antara empat acara utama yang akan diadakan bersempena dengan sambutan Mantar Gawai Dayak Peringkat Bahagian Seri Aman 2026 bermula 15 Mei sehingga 25 Mei nanti. Baik, kita beralih pula ke bahagian Betong ya, iaitu program bersempena dengan Hari Gawai yang telah diadakan pada 8 Mei yang lepas, Karnival Gawai Betong di Dataran Tasik Medan Betong. Dan untuk berikutnya pada bulan Jun nanti akan diadakan Perarakan Gawai Dayak Bahagian Betong 2026 bertempat di Kompleks Sukan Betong pada 6 Jun 2026. Jadi itu antara aktiviti yang telah dan juga yang akan diadakan di sekitar bahagian Betong sebagai informasi dan juga makluman kepada semua pendengar dalam layan Seri Aman FM pada kali ini.
4: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Seri Aman FM.

0: FM. Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru.

Tahukah anda, rasuah adalah satu jenayah. Jika anda melakukannya, anda sebenarnya seorang penjenayah. Kesan yang amat ketara pada diri adalah keluarga dipandang hina, masa depan pasangan dan anak-anak menjadi gelap, segala pemilikan harta dan zuriat akan dipersoalkan, tiada keberkatan dalam keluarga, rakan-rakan memberi pandangan negatif, meraih kesenangan atas kesengsaraan orang lain, lebih memalukan apabila terbukti bersalah dan dijatuhkan hukuman. Berintegriti dalam tugas, hindarkan diri dari amalan rasuah, hidup akan lebih berkat dan sejahtera tanpa rasuah. Info ini dibawakan oleh bahagian penerbitan radio RT.

Resmi Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Untuk seterusnya, kita nak kongsikan juga berkaitan dengan kesihatan, terutamanya nasihat pentinglah, peringatan buat pengidap asma dan penyakit paru-paru kronik. Cuaca panas yang melampau ini bukan sekadar membuatkan kita berpeluh, malah ia boleh memberikan kesan buruk kepada sistem pernafasan. Jadi kepada para pesakit respiratory kronik ini, pastikan anda mengamalkan langkah-langkah berikut. Yang pertamanya, anda hendaklah berada dalam persekitaran yang sejuk. Yang kedua, elakkan terdedah kepada cuaca panas dan kualiti udara yang tidak sihat. Dan akhir sekali, dapatkan juga nasihat doktor dan rawatan dengan segera sekiranya bergejala. Jadi kita bawakan panduan yang penting ini, peringatan buat semua pesakit respiratory kronik, iaitu pengidap asma dan penyakit paru-paru kronik. Panduan ini kita kongsikan daripada KKM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam

0: menghiburkan dan menyegarkan di Sri Amat FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
3: Pejam celik, kita telah pun berada jam yang ketiga. Seperti yang saya uarkan awal pertemuan kita, kita akan sama-sama mendengar rancangan Loya Menol kita sekitar 2:30 pagi nanti. Jadi tajuk yang dibawakan ialah mengenai Hari Bumi. Nantikan siaran ulangan Loya Menol kita. Jadi anda boleh dengarkan rancangan Loya Menol kita ini setiap hari Rabu, Minggu kedua dan keempat di Sri Aman FM 10:30 pagi.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
2: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
3: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
4: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
3: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

0: 9.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Sri Aman FM.
1: Hari itu teh, hari Rabu nak dayang?
2: Oh, betul. Kena teh.
1: Minggu ke berapa tu?
2: Hai, minggu kedua dah tu.
1: Rasangan lo yang mendengar kita ngi siaran FM kita tu.
2: Benarkah?
1: Oh, siarannya minggu kedua dan minggu keempat.
2: Kau berapa ya, Teh?
1: 10.30 pagi.
2: Pagi? Sama dengar lah kita rancangannya.
1: Oh ya, benar kita. Bersiaran setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat. Jam 10.30 pagi di Sri Aman FM.

0: Segar rasa pagi tu. Nyaman lah udara dihirup. Kacak na bunga-bunga tok lo. Kembang ja. Best na langgar atok eh.
1: Napa di polah biak nun? Sorang-sorang berkelakar dengan bunga ya. Ozi. Napa di polah kita ya? Nisik bersepa kita ya?
0: Oh no, terkejut kami te. Kami tok bukan apa. Kami tengah menikmati keindahan alam tok no. Segar bugar jak rasa nyawa kami bagi tok.
1: Yalah.
0: Hari pun bagus. Berembun lagi ya. Yalah kami tok berjalan-jalan kejap di taman bunga ofis kita tok. Lihat kita tok bunga ros, bunga kertas, bunga matahari. No pokok neon no. Yeah. Tangga kita no.
1: Sukna di kita ai. Ada apa-apa Kazi?
0: Mestilah ada. Kita si tahu kah hari tu hari apa no?
1: Ai, hari apa Zi? Coba kita mantah lah Zi.
0: Hari tu hari bumi. Hari bumi tu disambut 22 April setiap tahun di seluruh dunia. Termasuklah Malaysia.
1: Aduhal.
0: Hari bumi tu disambut untuk meningkatkan kesedaran kita sekaligus dengan tindakan terhadap pemeliharaan alam sekitar.
1: Paduhal.
0: Hari bumi tu dimulakan sejak tahun 1970. Mun kita si tahulah no. Sambutan tu melibatkan lebih 1 bilion orang. Dengan 190 lebih negara dalam usaha menangani isu seperti perubahan iklim, pencemaran plastik dan juga penebangan hutan kita.
1: Paduhal, hari bumi duhal. Nak apa tu jalan hari bumi di pola setiap 22 hari bulan tu Zee? Selain nak dipadah kita ya Teh.
0: Tok mek madah dengan kita. 22 April diraikan sebagai hari tindakan untuk melindungi planet daripada ancaman pencemaran dan juga menyokong kelestarian alam sekitar kita.
1: Oh, pia duhal. Apa tema dipilih tahun tu sebenar hari bumi Zee?
0: Jadi, tema hari bumi 2026 tahun tu adalah memfokuskan kepada tindakan kolektif global untuk melindungi planet melalui udara bersih, air bersih, tenaga boleh diperbaharui dan pemuliharaan spesies. Kempen tok jua menekankan penyertaan dalam pembersihan, pendidikan iklim, penanaman pokok dan melobi kerajaan untuk tindakan iklim segera bagi menangani krisis alam sekitar. Tema tok jua menekankan peranan penting setiap individu kedak kita tok untuk mengambil tindakan. Selain daripada yang meningkatkan kesedaran mengenai tenaga boleh diperbaharui serta melindungi alam sekitar kita. Sebagai tambahan Tok No kepada hari bumi, sambutan Earth Hour 2026 dah dipolah lebih awal pada 28 Mac 2026 yang lepas. Ayah menekankan kesedaran global untuk memadamkan lampu kita selama 1 jam je.
1: Okey, faham. Apa tindakan kita Ziong untuk menyelamatkan bumi tu?
0: Si susah. Tindakan mudah sebenarnya bumi tu kita boleh mengurangkan penggunaan plastik sekali guna. Kita boleh juga amalkan konsep 5R. Refuse, reduce, reuse, recycle dan repay. Adalah penting untuk kita tahu kepentingan 5R ya Teh dalam pengurusan sisa kita bagi memudahkan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian kita. 5R ya merujuk kepada kaedah yang digunakan oleh sesebuah syarikat. Setidaknya menguruskan hasil program kita semula mereka menjadi lebih baik dengan cara mengurangkan jumlah sisa yang dihasilkan oleh syarikat. Ia adalah penting bagi mana-mana syarikat lah yang menghasilkan jumlah sisa yang tinggi untuk menggunakan proses pengurusan sisa yang betul sekaligus memastikan alam sekitar menjadi lebih bersih sekaligus juga memastikan semua sisa yang berbahaya dilupuskan dengan cara selamat.
1: Okey, faham.
0: lain selain daripada ya, tindakan mudah juga kita boleh juga menanam pokok atau menyertai aktiviti gotong royong. Selain daripada ya, kita juga menjimatkan tenaga dan air.
1: Oh, macam ya Zee. Selain ya Zee, apa aktiviti lain nak dipolah oleh kita sebenar hari bumi tu? Coba ada, kita madah lho Zee.
0: Ada no.
1: Ada, ok.
0: Aktivitinya seperti program utama termasuk kempen kita semula. Penanaman pokok.
1: Oh, dua hal.
0: Pendidikan iklim dengan pembersihan sampah.
1: Oh, faham, faham. Jelas sudah nak dimaksud kita dengan hari bumi tu Kozi. Sama-samalah kita jaga bumi tu dengan si merosakkannya dengan kegiatan yang jahit atau buruk Zio.
0: Benar ya. Bah no, masuk kopi sikit kita tu rasanya dah cukup dah.
1: Oh, yalah.
0: Di taman bunga kita tu. Nak mulai panas lho pakai minum. Ambil tenaga sebelum
1: yalah, boleh kerja. Benar, benar, benar. Bah, jom kita sama-sama.
0: Jom.

0: Jangan lupa adik kakak dengar rancangan Loya Meno Kita Tu setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat 10.30 pagi di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Layan Sri Aman FM.

0: kasih karena mendengar Sriaman FM.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sriaman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Sriaman FM. 89.5 MHz.

0: Sri Aman FM, inspirasi berinformasi. Kita hampir ke penghujung ruangan layan Sri Aman FM. Diucapkan terima kasih kepada semua yang setia bersama di RTM. Dan untuk itu, Amy mengucapkan Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Jumpa lagi.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awan-Awan yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Refleksi diri yang itu, cuba untuk kita atur pikiran kita supaya jangan terlalu negatif. Bukannya kita nak buang negatif ah. Kadang negatif tak perlu. Sebab bila ada negatif tu, ialah molah kita untuk fikir positif. Ya, bagi madam lah, personal madam. Negatif tu wujud sebab supaya kita tahu bahawa perlu kita ada positif. Bukannya kita terus buang bulat-bulat. Jadi macam ni kita nak kawal, ya yang lebih penting. Kita cuba untuk berfikir dengan lebih rasional, emosional. Ni asyik dapat nak rasional gila sampai kita terlupa yang kita tok manusia ada emosi. Sebab ialah bila kita nak berfikir, fikiran kita toknya boleh jadi kawan dan boleh jadi lawan. Kadang-kadang terlalu banyak fikir, ialah yang kelak terlalu jadi lebih gila negatif. Sebab ya kita kena fikir, apa yang kita fikir ya, nya ada benda negatif tapi kita kawal. Macam ni aku nak mulanya jadi positif. Bukannya dah tenggelam dalam fikiran negatif tak alulah. Macam ni macam tu, oh macam tu, oh munya si jadi macam tu. Sudah. Jangan dipolah benda ya. Jadi adik kakak semua, ulang dalam palak tu, padah dengan diimpun. Aku yang nentu apa yang aku nak fikir, aku yang nentu apa yang aku nak pola. And apa yang jadi lepas ya, Allah yang menentukan ketentuan dan takdirnya. Yang penting usaha kita supaya kita tu jadi insan yang lebih positif dalam hidup kita, insan yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Nya ibarat kuda liar lah. Kuda liar tu munnya si dilatih, nya akan terus siapa aja yang naik terbadannya terusnya akan digugur. Tapi lah kuda tu, ada jenis kuda yang memangnya diguna untuk bercucuk tanam. Ada jenis kuda yang memangnya diguna untuk riadah aja. Ada jenis kuda memang khasnya untuk equestrian yang macam game-game polo. Tapi ada juga kuda yang boleh diguna pakai untuk berperang. Tapi ada juga kuda yang boleh diguna pakai untuk tujuan memanah berkuda. Semuanya ada latihannya pun. Jadi sebab ya kita pun tu, apa yang kita mau jadi dengan life kita, kita tu yang mengawal, kita tu yang melatih diri kita, kita tu yang menentunya. Jangan ngarap orang lain dan jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tu ada tempo perjalanan kita pun. Jadi setiap hari pun ada fikiran yang negatif, kita kawal dengan diri, padah dengan diri pun. Okey, memang benda tu wujud, aku manusia, aku kawal diri kumpul. Apa yang patut aku pola, apa yang patut aku fikir supaya jadi lebih positif. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

0: info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar setia segmen Ais Sihat. Bersama saya Puan Nur Hafiza binti Sanawi, Pegawai Teknologi Makanan dari Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan di Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Hari ini, saya ingin membawa anda menyelami satu topik yang mungkin nampak teknikal tetapi sebenarnya sangat dekat dengan pinggan makan kita setiap hari. Kita akan bercakap mengenai Program Jaminan Keselamatan Makanan atau singkatannya PJKM. Pernahkah anda terfikir bagaimana makanan dalam tin, dalam paket ataupun botol yang kita beli di pasar raya dipastikan selamat? Adakah ia sekadar masak dan bungkus? Jawapannya tidak. Di sebalik tabir kilang makanan, ada satu sistem yang menjaga setiap langkah proses tersebut agar kita sebagai pengguna tidak jatuh sakit selepas makan.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: Dalam iTech hari ini, Rockstar digodam sekali lagi dengan data dijadikan tebusan.
1: Oh no.
2: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

0: Okay guys, beberapa bulan sebelum Grand Theft Auto 6 atau GTA 6 dilancarkan, Rockstar Games sekali lagi menjadi mangsa serangan penggodam pada penghujung minggu yang lalu.
1: Oh no!
0: Rockstar mengesahkan berlaku pencerobohan data melalui pihak ketiga, bukan sistem dalaman mereka sendiri. Kumpulan penggodam Shiny Hunters mendakwa bertanggungjawab dan menuntut wang tebusan dengan ancaman membocorkan data pada 14 April yang lalu. Rockstar menyatakan hanya jumlah terhad maklumat syarikat terjejas oleh serangan ini, dengan mereka menegaskan ia tidak mendatangkan kesan kepada pemain dan operasi mereka. Penggodam dipercayai menggunakan token pengesahan yang dicuri melalui alat analitik pihak ketiga yang bersambung dengan infrastruktur awan Rockstar. Ini bukanlah serangan terus ke atas pelayan utama Rockstar. Walaupun data pemain selamat, laporan menyebut kemungkinan ia melibatkan maklumat kewangan dalaman, pelan pemasaran dan kontrak kerjasama. Paling penting, bagi golongan gamer, serangan ini tidak akan menyebabkan pelancaran GTA 6 terjejas setelah beberapa kali ditangguhkan. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita games terkini.

Awas, jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata.

geng, geng, geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita diimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: kebakaran, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift, gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang menyelamatkan nyawa.
1: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun.

0: perkongsian ini dari kami di Sarawak FM. Radio sehati sejiwa anda.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Imam Fakhruddin Ar-Razi merupakan seorang tokoh ensiklopedik yang luar biasa dalam sejarah intelektual Islam. Beliau bukan sekadar seorang ahli teologi mazhab Asy'ariyah, malah beliau adalah seorang saintis, pakar perubatan, ahli falsafah dan ahli tafsir yang sukar dicari ganti. Beliau sering digelar sebagai Sultan Al-Mutakallimin, iaitu Raja Ahli Kalam. Nama penuhnya Muhammad bin Umar bin Al-Hasan Al-Husain Abu Abdullah. Gelarannya Fakhruddin Ar-Razi dan Ibnu Al-Khatib kerana bapanya merupakan seorang khatib yang hebat. Tempat lahirnya di Bandar Rai berdekatan Tehran, Iran. Tahun kelahirannya pada 543 Hijri bersamaan 1149 Masihi dan beliau wafat pada 606 Hijri bersamaan 1209 Masihi di Herat, kini terletak di Afghanistan. Imam Ar-Razi dikenali kerana ketajaman akal dan kebolehannya menguasai pelbagai bidang ilmu yang sangat luas. Beliau tidak hanya menumpukan kepada ilmu agama semata-mata, tetapi juga tentang falsafah dan sains. Beliau menguasai pemikiran falsafah Yunani dengan mengkritik pemikiran Ibn Sina dari sudut pandangan Islam yang kritis. Beliau menulis mengenai ilmu fizik, astronomi, kimia dan matematik. Beliau mempunyai pengetahuan mendalam dalam bidang perubatan, malah menulis ulasan terhadap karya-karya perubatan besar zaman itu. Karya beliau yang paling agung dan kekal menjadi rujukan utama dunia adalah Tafsir Al-Kabir. Tafsir ini sangat unik kerana Ar-Razi menggabungkan kupasan ayat Al-Quran dengan pelbagai cabang ilmu pengetahuan. Beliau menggunakan pendekatan logik yang sangat mendalam untuk membuktikan kebenaran wahyu. Sering dikatakan oleh para ulama dalam Tafsir Ar-Razi terdapat segala-galanya kecuali tafsir, yakni satu gurauan yang sebenarnya memuji betapa luasnya perbincangan sains, falsafah dan logik yang dimasukkan oleh beliau ke dalam tafsir tersebut. Imam Ar-Razi merupakan tokoh yang membawa mazhab Asy'ariyah ke fasa yang lebih tinggi. Beliau menyusun semula ilmu kalam supaya lebih selari dengan perkembangan falsafah semasa. Beliau mampu mematahkan hujah golongan yang menyimpang dengan menggunakan metodologi logik yang sangat sukar ditandingi. Walaupun beliau mempertahankan akidah Ahlussunnah, beliau sangat jujur dalam membentangkan hujah-hujah pihak lawan sebelum mematahkannya secara ilmiah. Selain daripada tafsirnya yang berjilid-jilid, beliau juga menulis Al-Arba'una fi Usuluddin, kemudian Muhassal Afkari Al-Mutaqaddimin wal-Mutaakhirin dan juga Al-Matalibul Aliyah minal Ilmil Ilahi. Di sebalik kehebatan intelektualnya, Imam Ar-Razi adalah seorang yang sangat tawaduk. Menjelang akhir hayatnya, beliau meninggalkan wasiat yang sangat menyentuh hati. Beliau mengakui bahawa setinggi-tinggi akal manusia, ia tetap mempunyai batas. Dan akhirnya beliau kembali kepada keimanan yang suci dan mudah seperti iman orang tua yang tulus. Beliau wafat di Herat dan kematiannya diratapi oleh ribuan murid serta penduduk kota yang sangat menghormati keluasan ilmunya. Pendengar yang dimuliakan, Imam Ar-Razi membuktikan kepada kita bahawa seorang ulama Islam haruslah berpandangan luas dan tidak takut untuk meneroka pelbagai cabang ilmu pengetahuan demi membela dan memahami keagungan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
4: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Gatra muzik tanpa batasan
4: 9 malam hingga 12 tengah malam.
3: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM.

Kesihatan adalah aset paling berharga. Lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk mengesan masalah lebih awal. Langkah kecil seperti ini dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan anda terus sihat untuk menikmati hidup sepenuhnya. Lakukan saringan kesihatan secara berkala. Sarawak FM, prihatin.

0: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Inet tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiap klik kan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun Inet tu, ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun Inet tu.
2: Betul-betul percuma.

Jangan rakam, jangan kongsikan dalam detik seseorang sedang bertarung nyawa atau menahan kesakitan. Elakkan merakam video tanpa kebenaran. Gambar dan video mangsa kemalangan bukan bahan tontonan umum. Ia luka, trauma dan duka keluarga yang sedang diuji. Perkongsian ini dari Public Health Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi dalam Sirah Pilihan pada hari itu kita akan bicarakan kisah Nabi Zakaria yang tidak pernah berputus asa. Dirakamkan kisah Nabi Zakaria dalam surah Maryam dan surah yang lain pun disebutkan, di mana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah kerana usianya yang dah lanjut tapi dia masih berharap untuk dapat anak. Dia berharap dapat anak yang tinggi masih. Disebutkan dalam Quran dalam surah Maryam ayat 4 dan 5, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah melemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, sedang aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu wahai Tuhanku. Wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliya. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal isteriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Dan kemudian Nabi Zakaria AS disebut dalam Quran berdoa pada satu tempat. Allah SWT berfirman, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Dan disanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, qala rabbi habli min ladunka dhuriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Itu di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, itu di mihrab tempat Sayyidah Maryam berada, dan berdoa, wahai Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Nabi Zakaria doa zurriatan tayyibah. Kenapa dia tak doa zurriatan kathirah, anak yang ramai? Tapi Nabi Zakaria yang mau anak yang baik dan keturunan yang baik. Maka doa tersebut pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Zakaria tetap bersabar, yakin, berdoa dengan tulus. Dan ketika Nabi Zakaria berdoa, bukannya ingin keturunan saja, tapi dia inginkan anak yang bakal menjadi penerus kepada perjalanan perjuangan seorang Nabi. Dan permintaan Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah dengan berkat mihrab Siti Maryam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashiruka biyahya musaddiqan bikalimatin minallahi wa sayyidan wa husuran wa nabiyyan minas salihin. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, itu mihrab Sayyidah Maryam. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sesuatu kalimat firman, membenarkan kedatangan seorang Nabi yang diciptakan dan kata kun, jadilah tanpa ayah, iaitu Nabi Isa AS dari Allah, panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang Nabi di antara orang-orang yang soleh. Kemudian lahirlah anak Nabi Zakaria yang bernama Yahya, menjadi bukti kepada kesabaran dan ketulusan doa Nabi Zakaria. Di sinilah kita dapat ambil pengajaran, iaitu berdoa dengan ikhlas dan pasrah, kesabaran menjadi kunci, perlu diiringi ikhtiar bersama dengan doa kita. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

boleh itu, amalkan tiga perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika tiga-tiga ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

sejauh apapun kita melangkah. Garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian.

Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan minal Qur'an fa inna lahu hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalha. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

يا حي يا قيوم.

وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي.

Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Hashr ayat 18 hingga 24 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.

ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.

0: Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, pernahkah kita terfikir setiap kali kita menutup mata untuk tidur, kita sebenarnya sedang melangkah ke arah satu hari esok yang pasti? Namun esok yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bukanlah sekadar hari Isnin, Selasa, Rabu, minggu hadapan dan sebagainya. Ibn Kathir dan At-Tabari mengingatkan kita dengan tegas, hari esok itu adalah hari kiamat. Allah bertanya kepada kita, apakah yang telah kita sediakan dalam beg bekalan kita untuk perjalanan yang panjang? Bayangkan hidup ini seperti seorang pengembara yang sedang menyusun barang di dalam begnya. Orang yang bertakwa akan sentiasa memeriksa, cukupkah solat aku, jujurkah pekerjaan aku, ikhlaskah sedekahku? Inilah muhasabah, menilai diri sebelum kita dinilai di hadapan Tuhan kelak. Namun ada satu amaran yang menggetarkan jiwa. Dalam ayat yang ke-19, Allah berpesan jangan jadi seperti mereka yang melupakan Allah. Sahabat sekalian, tahukah anda apa hukuman bagi mereka yang melupakan Tuhan? Allah akan menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka hilang jati diri. Mereka mengejar harta tapi tak rasa cukup. Mereka mengejar pangkat tapi hilang ketenangan. Apabila hubungan dengan pencipta terputus, manusia akan hilang kompas lalu terjerumus ke dalam lembah kefasikan. Ingatlah, akhirnya nanti penghuni neraka dan syurga tidak akan pernah sama. Kemenangan hakiki bukan pada saiz rumah di dunia, tetapi pada keselamatan di hari perhitungan. Sekarang cuba anda bayangkan sebuah gunung yang berdiri teguh, gagah dan keras. Allah memberikan sebuah tamsilan yang luar biasa dalam ayat yang ke-21. Kalaulah Al-Quran yang kita baca setiap pagi itu diturunkan ke atas gunung, nescaya gunung yang keras itu akan hancur lebur, pecah berderai kerana takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika batu yang mati pun boleh hancur kerana gerun kepada wahyu Tuhan, bagaimana pula dengan sekeping hati manusia yang hidup? Adakah hati kita lebih keras daripada batu atau adakah kita sudah terlalu lama tidak membiarkan ayat-ayat ini menyentuh lapisan paling dalam jiwa kita? Pendengar yang dimuliakan, penghujung surah Al-Hasyr, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir. Dialah yang menciptakan kita dari tiada, yang mengadakan kita dengan penuh kesempurnaan dan yang membentuk rupa paras kita dengan sebaik-baik bentuk. Segala yang ada di langit dan bumi bertasbih memuji Allah. Pendengar yang budiman, pembangunan diri yang sebenar bermula dengan tiga perkara. Yang pertama, muhasabah. Sedarlah bahawa dunia ini sementara. Yang kedua, pedoman. Kita menjadikan Al-Quran sebagai penunduk kepada ego kita. Dan yang ketiga, mengenali Allah supaya setiap tindakan kita bermula dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, semoga hari esok kita menjadi lebih indah daripada hari ini. Allahumma
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
2: Terus bersama kami di Sarawak FM.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: nyaman kau pegang utuh man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Anda sedang mendengar Sarawak FM.
3: Selamat pagi Sarawak.

0: kurang risiko, lebih rasa selamat. Biar anak-anak explore dunia betul, bukan dunia algoritma dan swipe. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Jalan Raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Hashtag geng pagi kita.

0: pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti dengar kopi yo.
1: Salah ya Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya bagus betul.
1: Jom bersama kami Andy
0: dan kami Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GetPagiKita. Seperti biasa, 6 sampai 10 pagi. Ini dia Selamat Pagi Sarawak. Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Yeah, good morning.
1: Yeah.
0: Untuk semua guru-guru pagi tu.
1: Yeah.
0: Untuk ibu bapa. Untuk kan. Semua pekerja-pekerja lah. Yang menghadap jam pagi tu.
1: Betul.
0: Selamat bekerja untuk hari tu.
1: Yeah, betul. Dan mungkin pada kita semua yang awal mulakan perjalanan seawal pagi macam tu, terus dengar Sarawak FM, terima kasih menjadikan Sarawak FM sebagai peneman untuk masa-masa kita orang semua. Seperti biasa, Andy dan Lin akan menemani kita semua untuk edisi hari tu, Selasa 12 Mei 2026. Okay.
0: Ya, jadi macam biasa di jam yang pertama kita ada aura pagi. Dan 6.45 minit pagi kita akan buka ruang untuk kita sampaikan berita keluarga. Banyak sebenarnya perkongsian-perkongsian kita untuk hari ini. Dan topik pun best juga. InsyaAllah lepas tu saya akan update, okay?
1: Baik, terus bersama Indy dan Lin. Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: 6 pagi sampai 10 pagi. Geng pagi kita. Kita jaga kita.
1: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi. Ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
2: Nak nama setiap urusan, nak nama setiap perjalanan, mesti ada kesulitannya. Mesti ada kesulitan, memangnya bukan asam garam dalam kehidupan, Alino.
3: Betul, tapi Allah juga berjanji setiap kesulitan itu ada kemudahannya.
2: Benar, betul.
3: Dan macam ni perkongsiannya, Di?
2: Ya, kacak tajuk kita untuk hari itu, untuk renungan kita bersama. Kita terus bersama dengan berbahagia Ustaz Muhammad Farizon Firdaus Umat Anian. Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Andy, DJ Lin, apa khabar?
2: Alhamdulillah. Kita apa khabar, Ustaz?
4: Alhamdulillah juga.
2: Syukur tuan. Alhamdulillah. Ustaz, perkongsian kita bersama kacak tajuk untuk renungan kita bersama pagi Selasa tu. Yakinlah ya, bahawa setiap kesulitan pasti disusuli kemudahan. Silakan, Ustaz.
4: Alhamdulillah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Andy dan DJ Lin. Semoga hari tuan-puan dimudahkan urusan oleh Allah SWT sehari itu dan hari-hari yang mendatang, insyaAllah. Ibu bapa, abang-abang, kakak-kakak sekalian, rakan pendengar Sarawak FM, selamat pagi, salam sejahtera. Harapnya semua berada dalam keadaan sihat sejahtera dimanapun juga berada, on the way ke kerja dan sebagainya, persiapan yang hantar anak ke sekolah dan sebagainya. Jadi tajuk kita pada hari itu adalah setiap kesulitan didatangi dengan kemudahan. Jadi kita biasa rasa stres, rasa keliru, bebanan kerja dan kehidupan di bahu kita. Jadi penawar istimewa yang Allah telah berikan kepada kita, kita akan melihat keindahan surah Al-Insyirah ataupun dikenali sebagai surah Asy-Syarah. Jadi bagi kita orang dewasa, setiap apa yang kita pelajari mesti ada kerelevanan dengan realiti kehidupan. Jadi mengambil contoh dalam surah Al-Insyirah tu sangat relevan kerana diturunkan tepat untuk mendamaikan hati, melapangkan jiwa dan menenangkan perasaan tatkala berhadapan dengan pelbagai tentangan dan cabaran hidup. Perkataan syarah itu bermaksud melapangkan atau menghilangkan sesuatu yang samar-samar ataupun mengelurkan. Jadi kita sebagai orang dewasa, orang yang matang, kita sentiasa berorientasikan penyelesaian masalah. Jadi bila kita stuck, kita buntu, surah itu memberikan satu wawasan masa depan yang sangat memujuk jiwa. Jadi firman Allah SWT, inna ma'al usri yusro, bahawa setiap kesulitan yang berlaku sebenarnya Allah sedang menjemput kemudahan di kemudian hari. Pengajarannya, kita sentiasa berfikiran positif dan terus bergerak ke hadapan. Selain daripada ya, surah itu mengajar kita pengajaran melalui pengalaman. Surah itu mengingatkan kita bahawa para nabi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan manusia yang ada keperluan untuk utamanya bahu Rasulullah terasa sangat berat sekali. Jadi bayangkan pengalaman contoh lain Nabi Musa alaihi salam yang terpaksa berhadapan dengan Fir'aun, raja yang paling besar pada di dunia waktu ketika ya. Sudah pastilah ada rasanya. Setiap itulah, jadi setiap sebab ialah Nabi Musa mohon kepada Allah agar dilapangkan dadanya, Rabbi syrahli, supaya dapat menuturkan perkataan yang tenang, tersusun dan tepat pada masanya. Jadi pendengar sekalian, jadi sejauh mana kita mampu mengikul masalah untuk berkesorangan, di situlah masuknya keperluan sokongan dan kolaborasi. Ini adalah, jadi saya memilih surah Al-Insyirah. Jadi dalamnya apa yang kita boleh mengambil ibrah, mengambil pelajaran adalah jika kita mempunyai sebarang kesulitan, rasa stres dan sebagainya, kita perlukan ada sokongan dan kolaborasi. Ayat ketiga dalam surah itu menyebut tentang bebanan kehidupan yang tersangat berat, sehingga kan ia diibaratkan boleh mematahkan tulang belakang kiranya kita dipikul sendirian. Jadi Allah SWT mengajar kita bahawa untuk kekal tenang dalam apa juga keputusan, apa juga urusan, memerlukan pasukan, sahabat atau jemaah yang saling membantu untuk meringankan beban tersebut. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, motivasi yang paling kuat untuk kita sebagai orang elit dewasa adalah motivasi dalaman. Jadi ayat ke-8 di hujung surah itu, wa ila rabbika farghab, Maksudnya, dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon apa yang engkau gemar dan ingini. Mendidik kita untuk meletakkan harapan dan niat yang ikhlas hanya kepada Tuhan di hujung setiap usaha kita. Sedikit saya mau tambah daripada firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat ke-8. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. InsyaAllah sedikit sebanyak. Jadi poin yang utama adalah kita sentiasa melihat hadapan. Betul. Dan juga kita sentiasa mencari kawan, mencari sahabat untuk meringankan bebanan kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan.
2: Ya. Baik,
4: terima kasih DJ Andy, DJ Lin.
2: Saya, terima kasih juga untuk kita Ustaz perkongsian dan bersama untuk pagi itu. Jumpa lagi Ustaz, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi. Setiap hari 6.30 menit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.

0: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
1: Gini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiang klik kan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun gini tu. Ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun gini tu.
2: Betul-betul percuma.
3: Di jalan raya, satu saat boleh beritukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
4: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
3: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
5: Mulanya berhenti tadi.
3: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di

dekat, suspek tu akan nyamar jadi orang profesional dari luar negara. Lekat ya nak, suspek akan jadi orang laki ataupun perempuan kacak di media sosial yang menyebabkan kita orang jatuh cinta. Lekat ya, suspek tu nya berjanji nak nikah dengan mangsa. Ha, seterusnya akan adalah barang kiriman ataupun hadiah untuk kita orang daripada suspek. Ada perempuan gelak yang akan jadi pegawai custom ataupun immigration yang akan kontak kita orang. Lekat ya nak, kita orang akan disuruh mayar kepada pihak ketiga atau akaun keldai tu untuk dapatkan barang yang dijanjikan tadi. Lepas ya, kita orang akan percaya lah. Kita orang akan pindahkan wang ataupun duit kita orang tadi seperti yang dipinta. Sindiket tu nya akan keluarkan duit yang dipindah tadi ya, make akaun pihak ketiga. Dan mangsa ataupun kita orang yang dah ditipu tadi ya, kita orang baru sedar ditipu apabila suspek tu dah hilang diri ataupun si dapat dikontak lagi. Ha, jadi apa yang perlu kita orang pola? Yang pertama, iboh dilayan wang nak si dikenal di media sosial ya. Nya kacak kan, nya bergaya kan, nya gap, jangan. Nah, cek gambar di media sosial ya yang kita orang si kenal tadi ya. Mun dapat Google dulu lah, cari Google search bah. Lekat ya, cek juga lah akaun bank ataupun nombor telefon ni tadi. Dan seterusnya, iboh dipadah semua maklumat bank dan gambar kita orang. Tapi nak, bila kita dah itu cinta, nya seolah-olah aku serahkan segalanya. Oh, jangan, jangan begitu kawan. Dan yang paling penting, ibu percaya tawaran yang luar biasa. Bak kata orang putih, too good to be true. Pesanan tu dibawakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia dan Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Kembali lagi bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Dan peramati untuk kita semua yang terus dengar kami di sini-sini aja kita berada untuk pagi Selasa tu nak oh? Dan pastinya Lino, kadang-kadang kita nangah hari tu kejap-kejap hujan, kejap-kejapnya panas, kejap-kejapnya cuacanya. Bukan tadi belah nun tadi hujan ribut kan? Belah tu aduh jadi panas teri.
1: Betul. Kalau imari tanangga di kawasan kita nak di area ATM tu apa semua nya mendung hujan rupanya bila balik rumah berdua hal panas teri.
0: Panas teri. Sebenarnya segini tu sebenarnya kerajaan Sarawak tu tengah mulah operasi pembedahan awan. Bermula hari mari sampai ke hari tu

0: yang memfokuskan ketiga empangan utama di negeri kita tu. Kita tahu sebenarnya empangan yang ada di situ ialah empangan Batang Ai, di Lubuk Antu, empangan Bakun dan empangan Murum di Belaga. Empangan tu sebenarnya menghasilkan salah satunya yang akan menadah hujan dan salah satunya yang akan kata orang memberi tenaga elektrik kepada kita di seluruh negeri Sarawak. Baiknya kita mau naik Seda. Sini kita nak oleh karan.
1: Balik kita zaman dulu marik.
0: Makai pelita.
1: Makai apa nama tu? Lubang hidung apa?
0: Bebidu. Jadi sebenarnya Jatuh Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Kenetok bekerjasama dengan TUDM Kuching bertindak sebagai pusat operasi dan koordinasi penerbangan Sarawak tu lah. Jadi operasi tu sebenarnya dilakukan melalui penerbangan pesawat di altitude sekitar 5,000 hingga 9,000 kaki di kawasan awan berpotensi hujan menerusi penyebaran bahan higroskopik nama benda ya, seperti garam grade industri ke dalam sistem awan yang sesuai. Jadi bila benda tu di permatik molah pembinaan awan tu, baulah hujan yang akan turun.
1: Betul. Patutlah sekejap panas, ada kawasannya hujan.
0: Kan, tenggelap semacam, tanggupan tebal, lupa awannya kan. Tapi sebenarnya itu sebenarnya agensi yang terlibat dalam operasi pembinaan awan tu ialah Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Meteorologi Malaysia, pihak berkuasa penerbangan Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM.
1: Okay. Baik.
0: Itu antara perkongsian terawal lah. Kemudian Dr. Lin kongsikan bersama kita orang untuk pagi Selasa tu.
1: Betul. 7 pagi macam biasa kita ada utama 7 pagi. Dan kita akan balik lagi ke jam yang seterusnya. Ada banyak pengisian-pengisian lain. Apa yang trending, keadaan cuaca kita, tajuk utama akhbar pun ada untuk pagi tu. Okay. Jadi terus setia bersama Indy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak.
0: Hashtag geng pagi kita.

0: Sejak kebelakangan ini, beberapa kawasan di negara kita telah mengalami fenomena cuaca panas yang telah menyumbang kepada peningkatan suhu persekitaran. Berada di luar bangunan mendedahkan seseorang kepada cuaca panas secara langsung. Cuaca yang terlampau panas boleh menyebabkan kehilangan cecair tubuh dan menyebabkan individu tersebut mudah berasa letih dan kurang bertenaga serta berisiko mendapat dehidrasi dan strok haba. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk mengoptimalkan proses nyahaba dari badan dengan berada di persekitaran yang lebih sejuk. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, teman setia anda.
1: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Hashtag geng pagi kita.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimumkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Baik, untuk info cuaca di pagi Selasa itu, apa kata kita terus bersama Ainul dari Met Malaysia Sarawak. Selamat pagi Ainul.
2: Selamat pagi.
1: Okey, gini untuk info cuaca kita pagi Selasa itu, silakan.
2: Okey, berikut adalah info cuaca untuk negeri Sarawak pada 12 Mei 2026. Cuaca sebelah pagi, hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Seri Aman dan Kapit. Bahagian lain tiada hujan. Untuk sebelah petang, imbu petir di beberapa tempat diramalkan di hampir semua bahagian di negeri Sarawak. Seterusnya, untuk kedalaman laut di perairan, ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter, angin bertiup dari barat, kelajuannya 10 hingga 20 km sejam. Suhu minimum meritok 24 darjah Celsius dan maksimum 35 darjah Celsius. Sekian saja dari kami.
1: Baik, terima kasih Ainul, selamat bertugas. Okay.

0: segmen Trending.
1: Baik, tengah ni kita di pagi Selasa untuk berkenaan dengan isu keselamatan kanak-kanak.
2: Betul.
1: Sebenarnya kanak-kanak tu memang antara golongan yang fragile kata kita. Dan yang seringkali pada amatik menjadi
2: mangsa senang dimanipulasi.
1: Satu, yang kedua, Tok Sidak Tok sentiasa kata orang terdedah dengan apa aja yang berlaku di luar nun.
2: Nemiak tu kan jenis yang kata orang tadi macam spine, apa-apa di tangga diikut. Mungkin ada yang si tak nak membezakan nak ni betul, nak ni ni si. Jadi betul, apa yang berlaku dengan Nemiak tu tadi boleh dikatakan Nemiak tu bijak jugalah.
1: Benar.
2: Sebab yang viral baru-baru tu, je sebenarnya viral. Seorang bapa tu meluahkan perasaan marahnya dengan seorang pemandu van yang ambil anaknya hari-hari pulang sekolah. Umur orang tu 68 tahun dia. Yang hantar surat cintalah kepada anaknya yang berusia 12 tahun.
1: Ya Allah.
2: Cuma dilemanya di situ berkenaan dengan kisah tuknya bukan sekadar surat kata bapaknya. Malah Nabiak tok dihujani dengan pelbagai kata-kata yang membuatkan rasanya macam takut. Terumah nak pergi sekolah. Asalnya bertembung dengan orang tuaknya dah rasa takut.
1: Betul.
2: Just imagine pemandu van yang berusia 68 tahun, Nabiak tok berusia 12 tahun. Kanak-kanak perempuan. Adanya cerita anaknya sampai takut, terasa meluat katanya dalam perkongsian di media sosial lah.
1: Betul.
2: Dan bapaknya tu Juat Madah, kes tu dah di refer ke pihak polis dan tangkapan dah dibuat. Tapi lelaki berkenaan dibebaskan atas faktor usia. Oleh kerananya berusia 68 tahun, jadi dibebaskan. Yang macam bebas bekerja lah macam biasa, masih lagi mandu van apa semua. Masalahnya kepada bapaknya tu, bapaknya Madah, anaknya pula yang rasa stres setiap kali bertembung dengan warga emas tu setiap hari. Ada pengakuan daripada majikan warga emas tu tadi. Tok bukan kes pertama.
1: Bukan kes pertama
2: warga emas tu. Tok adalah kes yang kedua. Sebelum tok pernah berlaku tapi tidak dilaporkan kepada pihak polis ataupun seedar mak bapak yang ambil tindakan. Tapi bila kena dengan lelaki tu tadi, dia terus ambil tindakan, terus lapor ke balai polis. Cuma majikan pemandu ventuknya si mau memberhentikannya tu. Jadi nyetok memang bergerak bebas lah hari-hari. Jadi yang dikonsen oleh bapak nyetok, sidak si fikirkah kalaulah munnya jerak yang berhenti kali kedua tu dengan anaknya jelas mangsa mun katalahnya masih memandu van, benda tu berlaku kepada kanak-kanak yang lain,
1: yang lain macam
2: mentalnya,
1: ni
2: mentalnya, traumanya. Macam ni niat pun tak macam baca sikit lah daripada surat cinta untuk tu tek nyamadah. Berbaiklah semula dengan acik seperti dulu hingga kekal bila-bila. Jangan merajuk katanya. Acik hari-hari tak makan, tak boleh nak tidur. Tolong jangan tinggalkan acik, buatlah macam biasa. Sebab dia Mertok sekali jumpanya, Mertok akan melarikan diri. Dia takut, dia trauma dengan orang tua-tua. Jadi orang tua-tua tak suka. Dah kau nerima.
1: Ya, macam-macam PM.
2: Dah nemiak 12 tahun, 68 tahun orang dikirim surat. Kau rasa?
1: Nasi suakal terus lah. Aduh. Jadi pengajaran kita bersama tentang patik nemiak tu lah. Untuk perkongsian kita bersama dan teladan kita bersama.
2: Mak bapak sebenarnya pesan-pesan kalau ada benda-benda yang pelik-pelik
1: mencurigakan,
2: bukan sekadar bully di sekolah, tapi kes-kes yang macam tu orang yang dikenali, orang yang dikenali, benda-benda macam tu lah. Pesan kepada sidaknya. Okay,
1: kita tinggal ke cerita hari itu. Kita berkelakar baik dengan pengubahan kejayaan.
0: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak, #GengPagiKita.
1: Bila kelakar hal kejayaan tu semestinya mesti ada pengorbanan dulu.
2: Betul. Sebab kata orang tadi kita jangan hukum orang.
1: Betul.
2: Jalah kebanyakan orang lah. Contoh lah dia. Ya habis nyaman hidup kau kini tu. Keret bar. Kereta baru. Tapi kau setahu apa yang nak korbankan.
1: Betul.
2: Untuknya sampai dapat kereta ya, tahap ya. Jadi pengorbanan tu maksudnya benda yang sanggup kita lepaskan, benda yang sanggup kita suka mungkin di segi masa kah, tenaga kita untuk kita dapat apa yang kita mau ya.
1: Betul.
2: Contoh, ada jenis pelajar yang berjaya mungkin disebabkan yang ngorban masa bermain dengan hiburannya, dikorbankan lah. Mungkin ada jenis tidak usahawan yang berjaya mungkin yang ngorban masa rehat saat kita rasa tidur nyaman di rumah, tapi yang masih lagi berjaga.
1: Betul.
2: Nanti mikir, macam ni aku nak sustain, pun bisnes dan sebagainya. Yeah. Mungkin ada atlet tenaga hebat dapat emas dan sebagainya, mm-hmm. tapi hari-hari pergi training.
1: Betul.
2: Ah, benda-benda macam ni lah.
1: Sama juga kita orang yang bekerja. Bila kita kelakar hal bekerja tu lama-lama kita bekerja sini sini akan menemui titik kejayaan di kita siap. Yeah. Bila satu hari nemu kejayaan di sialah kata orang amadatik. Kita para mati memang layaklah mendapat kejayaan tersebut.
2: Ku dengar cerita tok bagi ku dengar cerita kawan ku. Nah. Setelahnya beberapa kali akhirnya hanya menemui kejayaan.
1: Alhamdulillah. Macam kepada saya cerita tu.
2: Aku malah tak kawan ku tak menyigi cerita dia.
1: Okay. Okay lah, apa cerita kita mungkin tak boleh kongsikan bersama Mirul Alin untuk hari tu pengorbanan menuju kejayaan.
2: Betul.
1: Untuk tajuk kita untuk hari Selasa tu boleh kongsikan terus di live Facebook Sarawak FM. Ini dia Selamat Pagi Sarawak #GengPagi kita.

0: SAM, Arsenal di ambang juara. Keputusan VAR meragukan yang terdimuatkan di muka surat 21. Jawatan antaranya rekod dunia, JDT menang 14-1. 108 perlawanan tanpa kalah yang terdimuatkan juga di muka surat 23. Peluang ke Liga Juara Asia cerah, fokus isu atlet dan mula tunjuk hasil antara yang dimuatkan di program pembangunan bola sepak negara. Okey, itu saja yang dimuatkan di Suara Sarawak.
1: Baik, seperti biasa lepas tu kita akan ikuti rancangan refleksi diri dalam pelbagai kelak. Sama-sama yang kita ikuti berita ringkas dan berita RTM Kuala Lumpur. Ini dia, selamat pagi Sarawak, #GengPagiKita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Hari ini hari jururawat. Jadi saya ucapkan selamat hari jururawat buat semua jururawat di seluruh dunia, terutamanya Malaysia, khususnya di Sarawak, bumi kenyalang. Siapa yang pernah merasa diam sejenak menginap di hospital? Kita nangga nak ada yang jururawat tu nang si berhenti kerjanya. Sidaknya berjalan ke hulu ke hilir, mula kerja pergi ke wat tok lagi, pergi ke katil tok lagi, ngambil bacaan darah, ngambil bacaan oksigen, ngecek suhu temperature, ngecek ubat, mula laporan lagi, dengar lagi apa nak dipadah oleh doktor. Banyak kerja sidaknya. Jadi toklah peluang untuk kita menghargai pengorbanan sidak jururawat tok teh. Mun sidaknya si ada, ya Allah, ku cak kacir jua hospital ya ko, si ada kaki tangan pakai nolong sidak doktor. Jadi sama juga dengan kita tu yang bukan jururawat, setiap kita ada peranan kita masing-masing. Setiap kita ada tanggungjawab dan amanah kita masing-masing. Waima kita bukan jururawat. Waima kita tak hanyalah jururawat di rumah. Macam dak mak-mak nak. Ya, sakitnya juga. Dak cikgu sama juga. Mun dah nampak sakitnya juga jadi jururawat. Si kisah di situ yang madam nak bercerita ialah apapun peranan kita, apapun tanggungjawab kita, semua kita tu ada keupayaan masing-masing. Jadi apa yang dah dibuat dengan kita, kita pikul amanah ya, kita pegang. Dan jangan kita mula comparison, mak kata orang putih. Yang kita nak bandingkan dengan tugas kita dengan tugas orang lain. Setiap orang sudah diletakkan di tempat yang sesuai dengan keupayaan dan kemampuannya. Jadi jangan kita nak banding diri kita dengan orang lain, dan jangan kita nak merendahkan orang lain. Nak nanggah diri kita tiap bagus dan penting. Setiap orang ada perjalanannya pun, ada timelinenya pun. Jadi jangan kita mencuri kebahagiaan orang lain dengan membandingkan hebatnya kita dengan orang lain. Jadi kita sebarkan kebahagiaan supaya semua orang merasa diri mereka diperlukan. Jadi adik kakak, hari tu kita fokus dengan perjalanan kita pun, dan kita cuba ciptakan momen bahagia bersama dengan orang di sekeliling kita. Sebab setiap orang diletakkan di tempatnya masing-masing mengikut keupayaan dan kemampuan diri sendiri. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.